0: Keputusan RAPBN tahun 2027. Ia menegaskan kesepakatan tersebut merupakan hasil pembahasan bersama panitia kerja.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6% kita sepakati. Kemudian inflasi 2,5% secara year on year. Kemudian tiga, nilai tukar rupiah disepakati 17.500. Suku bunga SBN 10 tahun prosentasenya 6,9%. Kemudian ada sasaran dan indikator pembangunan. Satu, tingkat kemiskinan 6 sampai 6,5% dalam satuan persentase. Tingkat kemiskinan ekstrim 0,05.
0: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi 11 DPR RI. Ia menilai pembahasan RAPBN 2027 berlangsung secara dinamis dan konstruktif hingga menghasilkan sejumlah kesepakatan. Purbaya memastikan pemerintah akan menindaklanjuti seluruh masukan dan kesepakatan dalam penyusunan RAPBN tahun 2027.
2: Seluruh masukan, pandangan, dan saran serta kesepakatan yang dicapai akan kami tindak lanjuti dan pedomani untuk penyempurnaan kebijakan dalam penyusunan arsitektur RAPBN 2027. Semoga seluruh ikhtiar, pemikiran dan kerjasama dan kerja bersama yang telah kita lakukan menjadi bagian dari upaya besar untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
0: Purbaya menambahkan kesepakatan tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menyempurnakan arsitektur RAPBN tahun 2027. Ia berharap pemerintah dapat menjalankan kebijakan fiskal secara efektif untuk menjaga stabilitas sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meluncurkan sistem monitoring perlindungan anak generasi 3. Berikut Yorika Fitri melaporkan.
4: Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meluncurkan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan perlindungan anak atau SIMEPPA generasi ketiga. Peluncuran berlangsung di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK. Acara itu dihadiri oleh Menko PMK Pratikno, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, serta jajaran KPAI. Kepada para awak media, Ketua KPAI Aris Adileksono menyatakan, SIMEPPA menjadi instrumen pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia, di mana sistem tersebut akan merekam pelaksanaan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hak tersebut meliputi hak sipil, kesehatan, pengasuhan, hingga perlindungan dan bantuan hukum bagi anak. Selain itu, sistem ini juga memantau kolaborasi lintas sektor dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Dan KPAI juga berharap sistem tersebut dapat meningkatkan efektivitas layanan perlindungan anak oleh pemerintah pusat dan daerah.
5: Sistem ini akan merekam bagaimana penyelenggaraan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.
4: Sementara itu, Menko PMK Pratikno memberikan apresiasi terkait dengan langkah KPAI dalam memperkuat pengawasan terhadap perlindungan dan tumbuh kembang anak. Menurutnya, pemerintah terus menjalankan berbagai program untuk memenuhi kebutuhan dan menjamin hak anak. Program tersebut mencakup pemenuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak guna mencegah stunting. Menurut Pratikno, pemerintah juga menjamin akses pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu melalui program sekolah rakyat.
6: Ada program untuk bagaimana menjamin gizi yang baik terus dilakukan bagi ibu hamil, ibu menyusui, bagi anak-anak agar tidak stunting.
4: Di saat yang sama, menurut Pratikno, sistem informasi yang dibangun oleh KPAI dapat membantu menghadapi persoalan perlindungan anak yang semakin kompleks. Dengan adanya sistem ini, kerja pemerintah dan berbagai pihak diharapkan semakin efektif serta sinergis. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari menyebut pemerintah menargetkan Indonesia tidak lagi mengimpor garam pada 2029. Target tersebut dikejar melalui peningkatan produksi nasional hingga 5 juta ton dan pengembangan sentra industri garam di berbagai daerah. Berikut kami hadirkan laporan khusus bersama Alfred Suter.
7: Laporan khusus. Sejalan dengan itu, volume impor garam ditargetkan turun dari baseline sekitar 2,6 juta.
8: Pemerintah menargetkan Indonesia mampu menghentikan impor garam pada 2029. Target tersebut ditempuh dengan meningkatkan produksi garam nasional secara bertahap dalam beberapa tahun mendatang. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhammad Kodari mengatakan produksi garam nasional ditargetkan mencapai 2,5 juta ton pada 2026. Produksi kemudian ditargetkan meningkat menjadi 3,5 juta ton pada 2027 dan mencapai 5 juta ton pada 2029. Sejalan dengan peningkatan produksi, pemerintah juga menargetkan volume impor terus ditekan. Impor garam yang sebelumnya sekitar 2,6 juta ton ditargetkan turun menjadi 2 juta ton pada 2026. Selanjutnya, impor ditargetkan menjadi 1 juta ton pada 2027 dan berhenti sepenuhnya pada 2029.
7: Pengembangan kawasan sentra industri garam nasional atau KSIGN di Rotendao juga merupakan bagian dari pemerataan pembangunan di NTT. Program prioritas ini diharapkan memberikan efek pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, serta pengentasan kemiskinan di kawasan tersebut. Sejalan dengan itu, volume impor garam ditargetkan turun dari baseline sekitar 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026, 1 juta ton pada 2027, hingga mencapai 0 pada tahun 2029. Pengembangan KSIGN Rotendao diharapkan meningkatkan pendapatan petambak melalui peningkatan produktivitas, kualitas, dan nilai tambah garam, sekaligus memperluas keterlibatan masyarakat setempat dalam rantai usaha garam.
8: Salah satu kawasan yang disiapkan untuk mengejar target tersebut berada di Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Pemerintah mengembangkan kawasan sentra industri garam nasional atau KSIGN sebagai sentra produksi garam nasional untuk kebutuhan industri. Kawasan Rotendao memiliki potensi pengembangan mencapai sekitar 10.764 hektar. Untuk tahap awal, pemerintah menargetkan pengembangan kawasan inti hingga 2.000 hektar. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyelesaikan pengembangan tahap pertama seluas 616 hektar. Pengembangan kemudian dilanjutkan pada tahap kedua seluas 751 hektar. Pengembangan kawasan tersebut juga dirancang untuk memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat pemilik lahan. Pemerintah menggunakan skema kerjasama pemanfaatan lahan masyarakat sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat melalui sistem bagi hasil. Dari sisi produksi, pemerintah menargetkan produktivitas yang cukup tinggi untuk setiap hektar lahan garam. Direktur Sumber Daya Kelautan KKP, Frista Yorhanita sebelumnya menyebut setiap hektar ditargetkan menghasilkan minimal 200 ton garam per siklus.
9: Kawasan sentra industri garam nasional di Kabupaten Rote, kalau orang nanya kenapa Rote jauh amat gitu ya, karena memang di Rote itu punya beberapa kelebihan, terutama dari sisi iklim. Tadi kan faktor utama produksi garam itu cuaca, apa kurang bagus, itu kan adalah cuaca. Nah, Rote itu memang mempunyai cuaca yang lebih baik lah dari untuk produksi garam ya, dari Pantura maupun Madura. Jadi dia punya bulan panas yang lebih panjang, kemudian juga kualitas air yang lebih bagus. Nah, di kawasan tersebut itu akan pemerintah akan mengembangkan ada potensi sekitar 10.000 sampai 13.000 hektar yang potensial untuk dikembangkan sebagai tambak apa kawasan industri garam. Dari sekian itu sekarang ini modeling pemerintah akan mengembangkan di tahap 1 dan tahap 2 dimulai dari 2025 kemarin, nanti akan kita lanjutkan di 2026. Nah, bagaimana dengan sisanya? Sisanya itu nanti itulah yang akan kita tawarkan kepada investor.
8: Potensi produksi tersebut menjadi penting karena kebutuhan garam nasional masih jauh lebih besar dibandingkan kemampuan produksi dalam negeri. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Ahmad Koswara sebelumnya menyebut kebutuhan garam nasional pada 2025 mencapai sekitar 4,9 juta ton. Sementara produksi garam dalam negeri saat itu masih berada di kisaran 2 juta ton. Kondisi ini menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan dan produksi domestik. KSIGN Rotendao diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan tersebut, terutama untuk sektor industri.
10: Di situlah peran nanti kawasan sentra industri garam memenuhi kebutuhan itu. Walaupun belum semuanya terpenuhi, tapi dengan membuat garam existing yang dilakukan oleh para petambak ini, kita tingkatkan kualitas dan standar produknya, maka bisa dipakai untuk garam industri.
8: Pemerintah kini tidak hanya mengandalkan Rotendao untuk meningkatkan produksi garam. Sejumlah kawasan lain juga akan dikembangkan untuk membantu memenuhi kebutuhan garam dalam negeri. Di Rotendao, KKP tengah melakukan uji coba produksi pada lahan seluas 616 hektar. Panen perdana ditargetkan berlangsung pada November 2026. Hasil panen tersebut akan menjadi gambaran awal kemampuan KSIGN dalam mendukung target produksi nasional. Sebab perhentian impor pada 2029 tidak hanya membutuhkan tambahan lahan, pemerintah juga harus memastikan garam domestik mampu memenuhi kebutuhan industri dari sisi volume, kualitas, dan kontinuitas pasokan. Dengan target produksi mencapai 5 juta ton pada 2029, pemerintah berharap ketergantungan terhadap garam impor dapat dihentikan. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Masyarakat menyambut positif target pemerintah menghentikan impor garam pada 2029. Namun warga berharap peningkatan produksi juga berdampak pada kesejahteraan petambak, menjaga harga tetap terjangkau, dan mampu memenuhi kebutuhan industri dari sisi kualitas.
12: Kualitasnya juga harus diperhatikan sih Mas, utamanya untuk kebutuhan industri. Jangan hanya mengejar jumlah produksi, tapi garam dalam negeri harus benar-benar bisa memenuhi kebutuhan industri itu sendiri.
13: Bagus kalau memang bisa berhenti impor, berarti produksi garam kita sudah cukup dan petani garam juga harusnya bisa lebih sejahtera.
14: Saya sih jujur nih ya berharap, bukan cuma produksinya doang yang naik, tapi dari segi harga pun juga tetap terjangkau untuk masyarakat. Jangan sampai nih kita sudah tidak impor, tapi untuk harga garam di masyarakat malah semakin mahal.
11: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, stop impor garam menuju kemandirian nasional menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Rencana pemerintah menyetop total impor garam pada 2029 merupakan langkah berani sekaligus ujian konsistensi kebijakan pangan nasional. Selama puluhan tahun, Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Ironisnya, masih harus mengimpor sekitar 2,6 juta ton garam per tahun. Akar masalahnya bukan pada ketersediaan air laut, melainkan penguasaan teknologi pemurnian. Garam petambang lokal umumnya baru memenuhi standar konsumsi rumah tangga dengan kadar NaCl rendah. Sementara industri manufaktur dan farmasi membutuhkan garam dengan kemurnian tinggi di atas 97 hingga 99%. Celah standar inilah yang selama ini diisi oleh pasokan luar negeri. Strategi menuju 2029 harus fokus pada pembenahan hulu ke hilir secara terintegrasi. Di sisi hulu, produksi nasional yang selama ini berkisar di angka 1 juta ton ditargetkan melonjak secara bertahap menjadi 2,5 juta ton pada 2026, 3,5 juta ton pada 2027, hingga mencapai 5 juta ton pada 2029. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pemerintah mendorong modernisasi tambang lewat mekanisme dan teknologi greenhouse serta HDPE, termasuk melalui proyek kawasan tambak garam di Nusa Tenggara Timur. Sementara di sisi hilir, pembangunan pabrik pemurnian atau refinery menjadi syarat mutlak. Kemitraan antara koperasi, petambang, BUMN, dan swasta harus diperkuat untuk menyerap hasil panen rakyat sesuai spesifikasi kebutuhan industri. Sejalan dengan itu, volume impor juga diturunkan bertahap dari 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026, 1 juta ton pada 2027, hingga 0 pada tahun 2029. Keberhasilan kedaulatan garam ini sangat bergantung pada ketegasan regulasi, praktik rembesan garam impor ke pasar konsumsi lokal yang merusak harga di tingkat petambang harus ditindak tegas. Pengawasan lintas lembaga wajib diperketat agar sisa kuota impor benar-benar terserap di sektor industri dan tidak menggerus harga garam rakyat saat panen raya. Tentu tantangan cuaca ekstrim harus diantisipasi melalui riset teknologi pengolahan agar produksi nasional tetap stabil sepanjang tahun. Tenggat waktu 5 tahun harus dimanfaatkan tanpa toleransi penundaan. Penghentian impor garam bukan sekadar menghemat devisa negara, melainkan melindungi kesejahteraan petambang lokal dan menegakkan kemandirian bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.
11: Federasi Bisnis Singapura SBF memperdalam kerjasama bilateral dengan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menangkap peluang pertumbuhan di tingkat regional. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Penguatan kerjasama tersebut dibahas dalam dialog bisnis tingkat tinggi yang dipimpin oleh Ketua SBF Mark Lee dan dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edi Prio Pambudi di Jakarta pada Rabu kemarin. Dalam keterangan tertulis, SBF disebutkan bahwa pertemuan itu merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman atau MOU berdurasi 2 tahun yang ditandatangani pada Singapore Indonesia Leaders Retreat pada 6 Juli 2026. Kerjasama difokuskan pada 3 pilar utama, yaitu pemberdayaan digital melalui platform Trade AI Advisor Indonesia, kemudian pelibatan kebijakan melalui forum bisnis, serta peningkatan kapasitas melalui lokakarya dan temu bisnis. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. NBA merilis 5 pemain yang berganti klub pada musim panas dan berpotensi bermain lebih bagus alias meningkatkan performa secara signifikan bersama tim baru masing-masing pada NBA 2026-2027. Laman NBA Rabu kemarin menyatakan 5 pemain itu adalah Tyler Hero, Julius Randle, Jalen Ware, Walker Kessler, dan Norman Powell yang pada musim 2025-2026 telah mencatatkan musim fantastis di klub lamanya. Hero menjadi salah satu nama yang paling menarik setelah meninggalkan Miami Heat dan bergabung dengan Milwaukee Bucks. Pemain berumur 26 tahun itu diproyeksikan menjadi opsi utama Bucks dan berpeluang mendekati rata-rata 25 poin per laga. Selain poin, catatan assist dan tembakan 3 angka juga berpotensi meningkat. Berdasarkan statistik liga, nama pemain kedua adalah Randle yang diperkirakan kembali memperoleh beban serangan besar bersama Brooklyn Nets. Sementara itu, Ware juga berpeluang mendapatkan menit bermain lebih banyak bersama Bucks. Nama keempat yaitu Walker Kessler yang diproyeksikan memiliki peran penting bersama Los Angeles Lakers. Powell melengkapi daftar yang dirilis NBA setelah bergabung dengan Chicago Bulls. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas pagi ini bersama NTMC Korlantas Polri dalam Polantas Kari Pro 3.
16: Saatnya kita ikuti Polantas Kari Pro 3 RRI.
11: Bergabung bersama kami Brigadir Traslinda untuk menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan.
17: Ya baik, terima kasih Safira dan pendengar Pro 3. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita awali dari kawasan JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Sebuah arus lalu lintas dari Mampang yang akan mengarah ke Menteng dalam keadaan ramai, cenderung padat di sana. Hal ini berkaitan dengan aktivitas pagi di

Menteng saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar, dan untuk ruas jalan dari arah Cawang yang akan mengarah ke Semanggi hingga saat ini diberlakukan sistem kontraflow hingga pada pukul 10.

0: Semanggi. Kita tinggalkan JPO Kuningan, selanjutnya kita bergeser ke kawasan Flyover Sleepy Jaya, Jakarta Barat. Dari pantauan CCTV kami, untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Grogol yang akan mengarah ke Cawang juga masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda untuk tetap mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas. Gunakan lajur sesuai dengan ketentuan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami juga menginformasikan bagi pengguna kendaraan yang akan berpindah lajur, kami sarankan Anda untuk dapat memberi syarat melalui lampu sein. Hal ini juga diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada Pasal 295. Dan kita tinggalkan flyover Sleepy, selanjutnya kita beralih ke kawasan Senayan Barat, maksud kami JPO Senayan Barat. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Sleepy saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar, dan untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi akan mengarah ke Kuningan maupun Cawang juga dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda untuk dapat menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan bagi pengguna kendaraan pribadi roda 2 ataupun sepeda motor dan juga minibus, untuk tidak menggunakan jalur busway untuk menghindari kepadatan. Hal ini demi terwujudnya lalu lintas yang aman bagi kendaraan busway. Dan yang terakhir kita pantau dari exit tol Bekasi Barat. Untuk arus lalu lintas dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke Pekayon dan Kalimalang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari arah Pekayon yang akan menuju ke Kalimalang dan gerbang tol Bekasi Barat baru saja lepas dari antrian traffic light, dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Meskipun begitu, antisipasi dengan aktivitas masyarakat pada kawasan ini yang menyeberang jalan maupun banyak pengguna kendaraan roda 2 yang melawan arus di kawasan ini juga perlu diantisipasi. Kami juga menginformasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 326 kasus laka lantas dengan rincian 19 orang meninggal dunia, 10 orang luka berat, serta 168 orang luka ringan. Dari data tersebut didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi pengguna kendaraan roda 2 agar selalu menjaga batas kecepatan kendaraan Anda dalam batas normal, kemudian gunakan selalu helm standar SNI. Sementara untuk pelanggaran penggunaan helm standar SNI ini diatur melalui pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas di ayat 1 dan ayat 2. Ini juga, maksud kami di pasal 1 dan pasal ayat 2 juga menjelaskan bahwa setiap pengguna kendaraan, baik itu yang membawa kendaraan maupun dibonceng, wajib menggunakan helm standar SNI. Hal ini untuk terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Tras Linda melaporkan. Selamat pagi dan salam presisi. Safira, kembali ke Anda.
1: Terima kasih Brigadir Tras Linda yang sudah menyampaikan informasi pagi ini dalam Polantas Karipro 3.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karipro 3 RRI.

Lepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 3 September? Beberapa di antaranya adalah tanggal 3 September 1945 adalah hari di mana Presiden Soekarno menyuruh Menteri Kesehatan yang saat itu adalah Dr. Buntaran Matoatmojo untuk menginisiasi pembentukan Palang Merah Indonesia atau PMI. Lantas, pada 5 September 1945, Menteri Kesehatan bersama dengan Dr. R. Mukhtar, Dr. Bahdar Johan, Dr. Johana, dan Dr. Marzuki, serta Dr. Sita Nala untuk mempersiapkan pembentukan Palang Merah di Indonesia. Barulah pada tanggal 17 September 1945 terbentuklah pengurus dari Palang Merah Nasional yang disebut dengan Palang Merah Indonesia atau PMI dengan ketua pertamanya adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Hingga saat ini, sejarah usulan dari Insinyur Soekarno tetap dikenang sebagai tonggak awal mula adanya Palang Merah Indonesia atau PMI. Kemudian 3 September 1971 merupakan kemerdekaan negara Qatar. Inggris mengakui kemerdekaan Qatar yang telah dideklarasikan 2 hari sebelumnya. Sebelum mengakui kemerdekaan Qatar, Inggris telah menguasainya sejak tahun 1916. Qatar menuntut kemerdekaan dari Inggris sejak tahun 1950-an setelah Inggris memerdekakan India. Selanjutnya, 3 September 1984, badai topan terjadi di Kepulauan Mindanao, Filipina. Topan berkecepatan 300 km per jam menyapu wilayah Provinsi Surigao de Norte di Kepulauan Mindanao, Filipina. Topan tersebut diduga telah menewaskan lebih dari 3.000 orang dan menyebabkan lebih dari 500.000 orang kehilangan tempat tinggal. Meski demikian, Presiden Filipina pada saat itu, Ferdinand Marcos, menolak semua tawaran bantuan dari luar negeri.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.
5: Botol, sayur, lampu mati, wes tak gua ningkene wae. Podho wae to, sing penting sampah.
6: Mbah. Pripun to, Mbah? Harusnya sesuai dengan jenis sampahnya.
5: Oh, notol ya.
6: Mek, sampah, sisa makanan, sisa sayur, sisa buah, daun kering, rumput, ampas kopi, ampas teh, cangkang telur, iku masuk golongan apa ya, Le?
7: Itu masuk golongan sampah organik, sampah yang mudah membusuk dan dapat diolah menjadi kompos.
6: Nek, botol plastik, gelas plastik, bungkus makanan, kaleng minuman, botol kaca, kardus, kertas, besi, aluminium. Iku masuk golongan apa ya, Le?
7: Itu masuk golongan sampah anorganik, sampah yang sulit terurai, tetapi banyak yang dapat didaur ulang.
6: Nek, baterai bekas, lampu neon, lampu LED, obat kadaluarsa, kaleng cat, oli bekas, kui masuk golongan apa ya, Le?
7: Niku termasuk sampah B3, bahan berbahaya dan beracun. Sampah yang mengandung zat berbahaya, sehingga perlu penanganan khusus. Sampah jangan dicampur, karena setiap jenis sampah punya cara pengolahan yang berbeda. Dengan memilah sampah, kita membantu menjaga lingkungan tetap bersih, memudahkan daur ulang, dan mengurangi pencemaran. Mari mulai memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Pisahkan sampah organik, anorganik, dan B3. Ingat, menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan, tetapi tanggung jawab kita semuanya. Yuk pilah sampah mulai dari sekarang.
1: Le, aku tak kenal le. Nek mantan kui golongan anorganik apa berbahaya ya le?
8: Dalam era digital saat ini, identitas kependudukan digital atau IKD dan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM menjadi solusi inovatif untuk mempermudah akses layanan kependudukan. Identitas kependudukan digital atau IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan sesuai dengan Permendagri nomor 72 tahun 2022. Sedangkan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan fasilitas yang disediakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus mengantri. Di anjungan Dukcapil Mandiri, sahabat bisa melakukan berbagai layanan yang digunakan untuk mencetak dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara mandiri, seperti akta kelahiran dan dokumen lainnya secara cepat. Di Kota Madiun, anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM tersebar di beberapa titik, yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan, halaman kantor Kecamatan Manguharjo, halaman kantor Kecamatan Taman, dan halaman kantor Kecamatan Kartoharjo. Mari kita wujudkan administrasi kependudukan yang lebih modern dan terintegrasi dengan memanfaatkan identitas kependudukan digital dan anjungan Dukcapil Mandiri. Dengan langkah ini, kita turut mendukung transformasi digital di Indonesia.

Pernahkah kita merasa waktu bersama keluarga semakin sedikit? Tanpa disadari, kesibukan membuat kita lebih sering menatap layar daripada menatap wajah orang-orang yang kita sayangi. Anak-anak tumbuh begitu cepat, orang tua semakin menua, sementara momen-momen sederhana yang seharusnya kita nikmati berlalu begitu saja. Hingga suatu hari, yang tersisa hanyalah penyesalan. Karena kita terlalu sibuk untuk sekedar duduk, mendengar cerita atau mengatakan apa kabar hari ini.

Ada 3 jam yang sangat berharga, yaitu pukul 18.00 sampai dengan 21.00. Yuk, manfaatkan waktu ini untuk benar-benar hadir bersama dengan keluarga. Matikan dulu gadget kalau tidak penting. Ngobrol, makan malam, membantu anak belajar, atau sekedar berbagi cerita tentang hari ini. 3 jam mungkin terdengar singkat, tapi kebersamaan yang tercipta akan jadi kenangan yang berharga. Mulai hari ini, jadikan pukul 18.00 sampai dengan 21.00 sebagai waktu berkualitas bersama dengan keluarga. 3 jam untuk cinta, selamanya bermakna.

0: Flechinhos.
1: Flechinhos.
0: Flechinhos.
2: Sahabat Suramadion, gempa susulan masih terus terjadi setelah gempa utama berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur. Gempa susulan ini kini tembus 10.200 lebih kejadian. Dikutip dari media Detik News, dari keterangan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, data yang ini dihimpun bahwa gempa terjadi beberapa kali di NTT. Sementara itu, Berton SP Panjaitan Kapus Datin BNPB mengatakan, sampai saat ini belum ada laporan lagi korban jiwa gempa NTT. Total ada 111 orang meninggal dunia.

0: 93 FM PPL Radio Suara Madiun. Halo, apa kabar sahabat Suara Madiun? Selamat pagi.
1: Selamat pagi sahabat Suara Madiun semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap happy, tetap ceria ya. Bahagia selalu pastinya sahabat Suara Madiun. Di hari ini kita berjumpa lagi bareng sama Amanda dan juga
0: ada yang temani semuanya di Halo,
1: Halo Madiun,
0: Madiun.
1: Ya, hari Kamis ya. Tanggal berapa nih? 3 September 2026. Gak kerasa kita sudah di lembar ketiga bulan September ya. Ini masih tergolong awal bulan ya sahabat OO ya. Jadi masih cerianya itu lebar gitu loh. Kalau disuruh senyum itu benar-benar bisa sampai ke tulang pipi. Iya, betul sekali ya. Dan pastinya juga semoga senyum lebar ini tidak hanya dirasakan di awal bulan saja ya sahabat OO ya, tapi juga di tengah bulan sampai di akhir bulan pun juga ada senyum
0: yang
1: lebar.
0: Tapi pasti bukan hanya karena itu Amanda ya, tapi paling tidak apa ya, kita berusaha untuk setiap hari tersenyum ya.
1: Betul.
0: Apapun itu bentuk hati kita, entah itu remuk redam, entah itu tertawa, entah itu senang hati, tapi apalagi kita berikan senyum pada orang itu sangat indah ya.
1: Betul betul. Agak karena sedikit munafik itu, ya. Agak sedikit munafik ya. Ini kayak pekerjaan kita sebagai penyiar ya. Jadi meskipun kita sebenarnya banyak banget banyak permasalahan di luar ini, tapi kita tetap harus ceria, menyapa betul. Dengan ceria betul ya.
0: Senyum yang tulus itu kan memang banyak makna ya. Jadi kadang kita ada orang yang sedih, kita senyumi, mereka juga akan tertawa,
1: akan bahagia.
0: Juga ya. Jadi kadang kita apa ya, sedikit tersenyum itu juga kadang kita menyenyumi atau juga tersenyum itu pada hidup kita sendiri.
1: Iya, energi positifnya itu akan tersebar ke orang-orang yang memang kita salurkan energinya gitu sahabat Suara Madiun.
0: Ya, baik, kita nanti akan temani terus pagi hari ini masih bersama kami di Halo Madiun.
1: Jadi
0: kita akan hadirkan sampai jam
1: 9 pagi nanti ya. Jadi tetap stay tune terus di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.

0: Nomor antrian 12.
1: Weh, di aku ki si maju.
2: Loh aku sik, Pak.
1: Aku sik lho iki lho, Mbak. Aku
2: ki perlu si,
1: ada keperluan
2: ki,
1: Mbak.
2: Aku sik.
1: Anakku selak nangis ki lho.
2: Loh anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne nang pasar lho, Pak. Beli selapak, aku sik lho, Pak.
1: Wes salah, wes pokoknya aku dhisik, aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.
0: Suara Madiun 93.

0: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat. Saya Ahmad Robert Al-Kausar kembali menyapa dan menghadirkan rangkuman informasi pilihan dari Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten dan Kota di Jawa Timur yang terangkum dalam Buletin Jawa Timur edisi Kamis 3 September 2026. Sahabat, awal perjumpaan kita akan saya sampaikan informasi dari Kota Madiun. Rekan Wulan, Suara Madiun menyampaikan kabar buka kejurkot Basket Cup 2026, PLT Wali Kota Madiun dorong klub konsisten bina atlet.
2: Semangat pembinaan olahraga basket kembali bergulir. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun resmi membuka kejuaraan kota Kejurkot Basket Cup 2026 yang digelar Tridharma di lapangan basket. Kompetisi tersebut menjadi wadah bagi atlet muda untuk mengasah kemampuan sekaligus menjunjung tinggi sportivitas. Tahun ini sebanyak 30 tim dari 13 sekolah ambil bagian. Peserta berasal dari klub tingkat SD, SMP, hingga SMA MAN sekota Madiun. Di antaranya Tridharma, Black Warrior, WBM, dan KPS. Dalam sambutannya, PLT Wali Kota kembali mengapresiasi konsistensi Tridharma yang setiap tahun menggelar kompetisi basket. Menurutnya, keberadaan klub menjadi bagian penting dalam mencetak atlet-atlet basket berkualitas di Kota Madiun. Tak hanya Tridharma, PLT Wali Kota Madiun juga mendorong klub-klub basket lainnya untuk rutin menggelar kompetisi. Dengan begitu kesempatan untuk meraih bisa terus berjalan dan melahirkan talenta berkualitas. Pembukaan Kejurkot Basket Cup 2026 kemudian dilanjutkan dengan penyerahan bola basket secara simbolis kepada perwakilan klub yang mengikuti kompetisi.
3: Wulan Suara Madiun melaporkan.
1: Dari Kota Madiun, kita menuju Kabupaten Lumajang. Rekan Bobby Wijayanto dari Suara Lumajang menyampaikan informasi Karhutla Semeru masih dipantau. Petugas buat sekat api untuk lindungi pemukiman.
4: Petugas gabungan terus memperkuat pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di kawasan lereng Gunung Semeru, Kabupaten Lumajang. Fokus penanganan diarahkan untuk mengendalikan titik api sekaligus mencegah pergerakan kebakaran mendekati permukiman dan lahan masyarakat. Sejumlah titik api masih terpantau di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS, antara lain di daerah Blok Aya-Aya, Kalimati, Gunung Kolong, serta kawasan pertigaan Trisula Malang. Kalaksa BBBD Kabupaten Lumajang, Isnugroho, mengatakan petugas saat ini memprioritaskan pengendalian pergerakan api agar tidak memasuki wilayah yang berdekatan dengan permukiman. Salah satu langkah yang dilakukan petugas adalah membuat sekat bakar di lokasi tertentu. Sekat tersebut berfungsi sebagai upaya memperlambat pergerakan api sehingga tersedia ruang untuk mencegah kebakaran menjangkau area permukiman dan lahan masyarakat. Oleh sebab itu, masyarakat juga memiliki peran penting dalam membantu pencegahan, terutama dengan tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu sumber api di kawasan hutan dan lahan.
5: Bobby Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan.
1: Sementara itu, rekan Anggun dari Radio Suara Pasuruan mengabarkan, turnamen sepak bola antar kecamatan se-Kabupaten Pasuruan, Pasuruan Super League 2026 resmi dimulai.
6: Turnamen sepak bola antar kecamatan se-Kabupaten

0: Kabupaten Pasuruan, yakni Pasuruan Super League 2026 resmi dimulai. Dimulainya kompetisi dengan hadiah total Rp250 juta ini ditandai dengan tendangan bola ke tengah lapangan oleh Bupati Pasuruan Mas Rusdi Sutejo di lapangan Plumbon Pandaan Selasa sore 1 September 2026. Dalam sambutannya, Mas Rusdi mengatakan hadirnya Pasuruan Super League 2026 bertujuan untuk mencari bibit pemain yang mempunyai talenta bagus sehingga nantinya dapat support klub kebanggaan masyarakat Kabupaten Pasuruan, Pasuruan United maupun Persikapas. Di hadapan seluruh peserta, Mas Rusdi mengajak seluruh panitia, official, peserta, pemain, wasit dan semua pihak untuk betul-betul menjunjung tinggi fair play selama Pasuruan Super League 2026 berlangsung.
1: Tujuan kita mencari bibit-bibit pesepak bola unggul asli Kabupaten Pasuruan. Pesan saya kepada panitia, official, peserta, pemain, semuanya wasit, dan para pihak yang terlibat dalam Pasuruan Super League ini untuk kita junjung bersama-sama fair play dan harus adil.
0: Sementara itu sebagai pembuka pertandingan Pandaan FC versus Pus PFC. Pertandingan yang cukup ketat ini dimenangkan Pandaan FC dengan skor 4-1. Manajer Pandaan FC yang tak lain Camat Pandaan, Timbul, mengaku bersyukur timnya menang di laga pembuka Pasuruan Super League 2026. Anggun, Suara Pasuruan, mengabarkan.
2: Dari Kabupaten Ngawi, rekan Kevin Mabek, Suara Ngawi mengabarkan, 12 titik di Ngawi krisis air bersih, Pemkab tak mau asal bikin sumur bor.
3: Pemkab Ngawi mencatat terdapat 12 titik wilayah terdampak kekeringan. Seluruhnya berada di kawasan cekungan dengan ketersediaan air sangat minim, sehingga pembuatan sumur bor biasa dinilai tidak mudah. Dwi Wirianto Catmiko, Wakil Bupati Ngawi, mengatakan pencarian sumber air perlu dilakukan secara serius sebelum pengeboran. Langkah itu diberlakukan agar pembangunan infrastruktur tidak berujung sia-sia. Pemkab telah menyusun skema penanganan kekeringan Ngawi bersama BPBD Kabupaten Ngawi dan juga bersama DPRKP serta DPUPR Ngawi. Pemetaan wilayah terdampak ini tidak lagi menggunakan desa sebagai basis. Pemkab mempersempit pemetaan hingga tingkat dusun agar bentuk intervensi dapat disesuaikan dengan kondisi geografis masing-masing wilayah. Setelah evaluasi, pemetaan daerah kekeringan tidak lagi berbasis desa, tapi dusun agar tepat sasaran sesuai kondisi geografis. Saya Kevin Mabek, Suara Ngawi.
2: Kita bergerak menuju Kota Probolinggo. Rekan Dewanta Pramayoga, Suara Kota Probolinggo, menyampaikan informasi tentang Pemkot komitmen kembalikan anggur sebagai ikon Kota Probolinggo.
4: Pemerintah Kota Probolinggo terus mengembangkan potensi pertanian untuk memperkuat ekonomi masyarakat. Salah satu langkahnya adalah menghidupkan kembali budidaya anggur sebagai identitas dan ikon daerah. Upaya tersebut ditinjau langsung oleh Wali Kota Probolinggo Dr. Aminuddin bersama Wakil Wali Kota Ina Dwi Lestari di lahan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan. Keduanya turut memanen sejumlah varietas anggur yang berhasil dibudidayakan. Wali Kota Dr. Aminuddin mengatakan kebun anggur tidak hanya diarahkan sebagai lahan produksi, tetapi juga sebagai pusat pembelajaran dan penelitian untuk menghasilkan varietas unggul. Salah satu varietas yang dikembangkan adalah Lorano dengan ciri buah berukuran besar, bertekstur renyah dan memiliki cita rasa menarik. Pemerintah berharap pengembangan anggur dapat membawa Kota Probolinggo menuju panen raya sekaligus menciptakan sumber ekonomi baru bagi masyarakat. Warga juga didorong memanfaatkan lahan di sekitar rumah untuk kegiatan pertanian produktif. Sementara itu, Wakil Wali Kota Ina Dwi Lestari menilai kebun anggur berpotensi dikembangkan sebagai sarana edukasi dan agrowisata. Dengan inovasi, perawatan yang baik serta pengembangan varietas unggulan, pemerintah kota optimis anggur Probolinggo akan kembali dikenal luas dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dewanta Pramayoga, Suara Kota Probolinggo.
2: Informasi terakhir dari Kabupaten Tulungagung, rekan Eko Utomo dari RGRFM mengabarkan komitmen Pemkab Tulungagung cetak talenta muda sepak bola dengan pemberangkatan 2 klub sepak bola ke Piala Suratin, wilayah Jawa Timur.
5: Pemerintah Kabupaten Tulungagung terus menunjukkan komitmennya dalam pembinaan talenta-talenta muda sepak bola dari berbagai kelompok usia. Pembinaan dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan pelatih yang kompeten, sebagai upaya mencetak bibit pesepak bola potensial yang membanggakan Kabupaten Tulungagung. Komitmen tersebut kembali diwujudkan dengan pemberangkatan dua klub sepak bola kelompok usia U13 dan U15 untuk mengikuti kompetisi internal Piala Suratin wilayah Jawa Timur yang dilaksanakan tanggal 2 hingga 15 September 2026. Bertempat di Pendopo, Kongasarum Kusumaning Bongso, PLT Bupati Tulungagung secara resmi memberangkatkan klub sepak bola muda Perkasa dari Desa Besole serta Muncul Jaya FC dari Tulungagung. PLT Bupati Ahmad Barudin berpesan kepada seluruh pemain agar senantiasa menjaga nama baik Kabupaten Tulungagung, baik ketika berada di dalam maupun di luar lapangan. Eko Utomo, RGFM, Tulungagung.
2: Seluruh rangkaian informasi dari Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Kabupaten dan Kota di Jawa Timur yang terangkum dalam Buletin Jawa Timur edisi hari Kamis 3 September 2026 telah kami hadirkan. Saya Ahmad Robert Al-Kausar undur diri. Kita jumpa kembali di Buletin Jawa Timur edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
6: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradya Suara Tuban, Malowopati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.
7: Ayo dengar Suara Madiun.

0: 93 FM PPL Radio Suara Madiun ya.
1: Iya, sahabat Suara Madiun masih bareng kita di Halo Madiun pagi hari ini ya. Tentunya juga harus tetap semangat nih sahabat Suara Madiun ya, di pukul 8:18 menit. Oh, ya, pastinya baik. Sahabat Suara Madiun juga udah mulai berkutat dengan aktivitas rutin seperti biasa ya, pastinya ya. Dan informasi yang akan kita sampaikan adalah salah satunya, udah tahu belum sahabat? Oh, ternyata Kota Madiun itu dapat apresiasi lagi loh ya.
0: Dari WHO kemarin ya.
1: Dari WHO juga. Terus dari Kementerian Dalam Negeri pun juga.
0: Berarti ini yang terbaru ya?
1: Ya, yang terbaru kemarin tepatnya. Pada Jumat 28 Agustus bertempat di Nusa Dua, Bali. Oh. Ternyata Kota Madiun itu mendapatkan predikat atau apresiasi pemerintah daerah berprestasi dengan akses pendidikan yang unggul.
0: Luar biasa, ya.
1: Untuk Kota Madiun meraih predikat ketiga ya. Yang predikat pertama Salatiga, kedua Blitar, dan ketiga Kota Madiun. Dan yang dinilai adalah pemerataan guru, sarana pendidikan, literasi, numerasi, dan partisipasi masyarakat. Luar biasa ya.
0: Iya. Jadi inilah prestasi lagi ya untuk Kota Madiun. Ada lagi?
1: Ada lagi di WHO tadi sudah sempat disampaikan belum ya sama
0: kemarin
1: sahabat.
0: Sudah saya sampaikan bahwa itu langsung ini ya dari penghargaannya itu memang diterimakan langsung ya.
1: Iya.
0: Dan ini pengakuan WHO 2006
1: WHO
0: ketahanan iklim dan kesehatan masyarakat Kota Madiun ya.
1: Iya.
0: Luar biasa. Jadi memang ini slogan yang kita selalu canangkan ya, Madiun maju mendunia, memang benar-benar yang kita rasakan sekarang ya.
1: Betul, sampai WHO saja ya, lembaga dunia ya, bahkan dunia, ya lembaga dunia ya, yang berkaitan dengan kesehatan itu memberikan apresiasi untuk inovasi ketahanan iklim dan kesehatan masyarakat. Terbukti ya kalau misalkan memang ada apresiasi itu karena memang realisasinya di lapangan atau di Kota Madiun sendiri itu juga mitigasi bencana sudah diajarkan
0: ya,
1: di berbagai
0: dari
1: lingkup
0: kecil ya.
1: Mulai dari skala kecil sampai ke tingkat instansi
0: betul.
1: Kemudian juga karena ini ada ketahanan iklim dan kesehatan masyarakat ya, otomatis juga pengelolaan lingkungan, kemudian juga agar masyarakat di tiap-tiap kampung, di tiap-tiap RT RW itu mereka paham juga bagaimana caranya meningkatkan atau melindungi iklim yang ada di lingkungan mereka, itu akhirnya ada banyak sekali P2L kayak gitu ya. Betul, itu juga salah satu yang mendukung akhirnya kita mendapatkan predikat
0: dari WHO
1: ini begitu ya.
0: Jadi memang kalau kita sadari Amanda ya, memang itu boleh dikatakan kalau yang namanya sanitasi atau juga kebersihan itu memang harus kita wajib ya. Jadi bukan berarti semua kota atau juga kita itu masyarakatnya berpikir itu untuk tanggung jawab orang lain, bukan. Padahal kita sendiri ya dari diri sendiri juga harus kita mulai ya. Seperti halnya kalau kita milah sampah yang selalu itu digaungkan juga itu milah sampah itu dari rumah. Nah, ketika kita membuang sampah itu jangan dicampur, paling tidak botol bekas, ada kardus, ada sampah makan itu tersendiri kan. Jadi nantinya ini sisa sampah yang nanti akan bisa diolah ya, tidak bisa tidak bisa ya disingkirkan. Jadi ini kebiasaannya harus kita tanamkan dari sekarang ya sahabat ya. Jadi jangan sampai nantinya kita itu seperti halnya kalau tiap hari kalau tidak salah 1, berapa ton ya itu sampah yang ada di Kota Madiun. Nah ini terurai ya. Jadi paling tidak dengan seperti itu kita akan mengurangi sampah yang ada di Kota Madiun. Tujuannya apa? Supaya nanti di tahun ke depan itu kita bebas dari yang namanya sampah ya.
1: Betul.
0: Jadi silakan ya untuk sahabat semuanya yang belum, ya paling tidak kita lakukan itu tergampang sekali menyediakan dari sampah itu tiga tempat ya. Kalau tidak ada tiga tempat yang kita beli ya kita bikin aja sendiri ya. Jadi termudah mungkin galon bekas mineral atau juga ember plastik semuanya bisa dipakai untuk yang namanya sampah itu ada sisa makanan, ada berbahaya, ada anorganik, ada juga organik yang tentunya nanti akan kita olah lagi ya.
1: Betul sekali ya. Jadi memang program-program yang memang dicanangkan pemerintah ini bisa kita lakukan setiap hari dan juga nantinya bisa menjadi kebiasaan kita ya pastinya.
0: Betul,
1: ya. Karena kalau bukan kita yang memulai untuk memilah-milah sampah, siapa lagi? Dikhawatirkan nanti generasi berikutnya tidak akan merasakan lingkungan yang asri, kemudian juga lingkungan yang benar-benar sehat. Betul.
0: Tidak terkontaminasi dan yang lain.
1: Iya, jadi memang ada di tangan kita ya keberlangsungan nanti berikut ke masa depan dunia ini itu memang ada di tangan kita ya, memang sekarang ini sedang bisa produktif lah ya untuk membantu mendukung merealisasikan program-program yang memang dicanangkan oleh pemerintah pusat begitu ya.
0: Jadi jangan sampai sahabat ini nantinya merasa oh itu jangan ya tanggung jawab mereka, bukan.
1: Betul, kita betul, betul.
0: Tanggung jawab
1: betul.
0: Kita semuanya ya.
1: Ya betul sekali ya. Ya. Oke sahabat Sorodin semuanya, ngomong-ngomong di jam-jam segini ini kira-kira sahabat Sormadin pasti ada yang merasa kayak apa namanya ya, kurang mood atau mungkin juga
0: ngantuan,
1: bosen, gitu ya. Ngantuan gitu ya. Kadang itu adalah aktivitas kita yang monoton gitu ya sahabat ya. Akhirnya membuat kita kayak semacam apa ya, aras-arasan. Nah, gimana sih caranya agar kita itu tetap semangat dan kita itu punya mood booster mood gitu ya, booster, meningkatkan ya, semangat ya. Kita untuk mengerjakan semua rutinitas kita ya. Jadi memang banyak cara nih sahabat Soradi semuanya biar kita gak kerasa mengerjakannya itu-itu aja atau monoton gitu ya. Tapi memang kalau misalkan kita lagi ada di tingkat apa ya, aras-arasan males kayak gitu, kan memang harus ada pemicunya gitu ya. Pemicu, kemudian juga
0: ada penyemangatnya
1: apa, gitu ya. Jadi ketika kalian bekerja atau sahabat Sore semuanya bekerja, itu ketika apa namanya lagi nyantai gitu ya, ngerjakan rutinitas seperti biasa, jangan lupa juga kalau misalnya memang sahabat suka dengerin musik sambil dengerin musik ya, itu juga bisa meningkatkan semangat,
0: meningkatkan ya, mood kita ya,
1: meningkatkan mood sambil nyanyi-nyanyi sambil tetap konsentrasi mengerjakan. Nah itu bisa membuat kita akhirnya menuntaskan pekerjaan kita tanpa ada rasa males yang melanda pastinya ya. Selain itu juga dengerin obrolan kita.
0: Jadi kalau yang punya
1: kadang-kadang nggak masuk akal gitu ya, itu nggak apa-apa, dengerin asik aja obrolan ya, kita ya.
0: Asik rame gitu ya.
1: Hujat aja nggak apa-apa. Itu malah meningkatkan apa ya, emosi, meningkatkan semangat kita untuk segera dikerjain aja, dikerjain. Tuh. Baring rungoknya wong loro iki ngomong gak karu-karuan.
0: Kadang gitu itu ya. Orang punya masalah dengan kita berdua tuh bukan tambah tenang, tambah punya masalah banyak gitu. Tapi pasti ya Amanda ya. Jadi semangat-semangat itu harus kita tuntaskan juga, kita semangat juga untuk diri sendiri. Nah, seperti halnya tadi sudah Amanda sebutkan ya, kita mendengarkan musik. Tapi kadang-kadang itu Amanda atau saya juga punya satu tip ya. Jadi kalau saya sendiri biasanya kalau di meja itu kan bosenan gitu ya. Jadi ya dikerjakan itu. Tapi suatu saat saya tidak di meja Amanda. Jadi saya keluar, saya lihat hijau-hijauan.
1: Betul.
0: Berarti saya nemukan apa baru masuk
1: betul
0: lagi.
1: Betul. Nah, iya emang. Ya. Ada teori yang mengatakan juga pakai aturan 5 menit dulu. Jadi gitu ketika ya kita fokus, kemudian kita lagi di tahap jenuh gitu ya misalnya ya. Istirahat sebentar dulu, paling tidak ambil waktu 5 menit untuk kita jalan-jalan atau untuk kita lihat hijau-hijauan, betul kata OO itu, atau untuk kita dari yang biasanya duduk ya, kita berdiri dulu,
0: berdiri,
1: stretching
0: betul
1: dulu, pemanasan dulu gitu ya. Kalau udah 5 menit kerasa cukup gitu kan, kita lanjut lagi mengerjakan tugas-tugas kita gitu. Itu juga membuat kita
0: abaikan ya, karena apa, kita enggak mood ya, padahal mood dan tidak itu yang kita adalah siapa, kita sendiri kan.
1: Itu cara kita untuk mengganti suasana ya, jadi biar pandangan kita gak monoton tidak di layar komputer gitu ya aja, tapi kita punya inspirasi baru dari apa yang kita lihat di lingkungan sekitar gitu sahabat Sermadion.
0: Dan juga kalau sahabat bayangkan ini kalau kerjaan di kantoran ya Amanda ya, tiap hari duduk di kursi yang sama, layar komputernya sama, tiba-tiba paling ngantuk duduk di situ sebentar, nanti tiba-tiba pensiun kan juga, akhirnya kan lama juga kan, jadi rutinitasnya tuh ramah banget ya.
1: Pas sudah sadar tiba-tiba pensiun gitu ya.
0: Makanya itu untuk menyiasati seperti itu tidak jenuh ya, itu tadi jadi mungkin kadang kita berjalan-jalan ngobrol di teman bertetangga dengan kita sosialisasi atau enggak kita berdiri tarik inspirasi, kita duduk diam, kalau enggak bekerjanya bukan di meja kita.
1: Ya, bawa di meja orang lain, digampar, ditabok, ditinju.
0: Bawalah ke laptop kita mungkin ya di bawah pohon.
1: Iya. Kan gak jauh-jauh dari lokasi kerja ya. Kalau lebih dari itu ya takut dipecat.
0: Paling tidak sama sendiri punya satu cara bagaimana untuk meningkatkan mood itu tadi.
1: Betul. Ya. Ada lagi nih ya saran apa dari itu? Teori. Kalau tadi udah kita bahas, bisa dengerin musik, bisa dengerin radio, bisa jalan-jalan sebentar. Ambil waktu 5 menit untuk kita stretching. Bisa juga ngemil. Buat ngemil. Yang suka ngemil.
0: Wah, teman saya nih sukanya ngemil ini.
1: Buat yang suka ngemil biasanya memang boleh, dia boleh udah nih tahu dan juga udah paham karakter tubuhnya gitu ya. Aku butuh cemilan apa? Untuk nanti bisa aku konsentrasi. Biasanya memang mereka udah nyiapin cemilan-cemilan atau udah bawa bekal. Bekal snack ringan gitu ya.
0: Kacang
1: atau Asto. Enggak boleh sebut merek ya.
0: Wafer
1: biskuit gitu ya.
0: Dodol kalau punya gitu.
1: telo gitu ya.
0: Itu berat malah ngadu itu nanti berat soalnya.
1: Iya, biasanya orang-orang yang paham dengan karakteristik kebiasaan ya, mereka udah menyiapkan bekal snack ringan ya untuk nanti bisa disambi cemil-cemilan ketika kita bekerja atau mengerjakan aktivitas seperti biasa.
0: Nah, gitu. Ini dia caranya ya. Jadi kadang kita tuh apa ya, pekerjaan banyak jenuh, jangan
1: jenuh,
0: sampai
1: jenuh, betul ya, sekali.
0: Tetap harus dikerjakan, moodnya bagaimana itu mendapatkannya harus itu sahabat yang tahu sendiri ya.
1: Iya.
0: Jadi banyak cara yang harus banyak dilakukan cara untuk pekerjaan hari ini supaya tetap selesai, supaya lancar nanti kita supaya kita pulang tepat waktu, sekapa tidak usah lembur lagi gitu ya.
1: Iya, betul sekali. Oke, nanti kita akan bahas lagi sesuatu yang menarik ya, yang mungkin bisa menjadi inspirasi untuk kita semuanya, tapi kita harus jeda sebentar, tetap rapat terus bareng sama kita di program
0: Halo Madiun.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Iki iki jane piye ya? Masa klambine abang ngisorane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi, kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

0: Le? Le? Kuwi mau sing numpak motor buwan to, anakmu to?
1: Nggih, Mbah. Niku nembe kelas 5 SD lho, Mbah. Pun iso numpak motor. Jian, aku dadi wong tuane buangga, Mbah. Mbah, cilik-cilik iso numpak motor.
0: Oh, alah lele. Ngono kuwi ora sayang karo anak, malah dadi cilokane anak le. Cilik-cilik Mbak entuk numpak motor. Mbak tukone anyar sisan.
2: Mengapa anak di bawah umur tidak diizinkan berkendara? Belum memiliki SIM, kurangnya pengetahuan terhadap peraturan lalu lintas, belum memiliki pengetahuan berkendara dengan baik. Anak-anak di bawah usia 17 tahun belum memiliki kematangan emosional untuk menghadapi berbagai situasi dan kondisi di jalan. Dan menurut pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pengguna sepeda motor yang tidak memiliki SIM adalah kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah. Jangan izinkan anak-anak kita di bawah umur untuk berkendara. Stop berkendara anak di bawah umur.
3: 93 FM, LPPL Radio, Suara Madiun. Too much, they tryna get me.

0: 93FM/PL Radio Suara Madiun. Kembali lagi kita hadirkan lagi ya untuk pagi hari ini masih di program acara kami Dialog Madiun, masih ada kita berdua yang temani semuanya sampai jam 9 pagi nanti.
1: Iya, baik sahabat suara semuanya ya. Pastinya di jam-jam kayak gini ini udah mulai sibuk-sibuknya ya, sahabat suara Madiun ya. Jangan lupa yang belum sarapan tetap harus menyempatkan waktu untuk sarapan ya sahabat suara Madiun. Paling tidak udah ngemil telur rebus satu butir lah ya paling tidak ya. Jadi biar otak ini kalau diajak konsentrasi bisa, ini nyantol gitu loh ya.
0: Bisa ngomong juga enak, nyambung daripada nanti nyolot-nyolotan.
1: Betul. Jadi kalau misalkan lambung ini masih kosong ya kan, takutnya juga nanti kita rungsing atau tantrum ya. Apalagi tiba-tiba langsung dibebankan tugas-tugas yang berat gitu ya sahabat suara Madiun. Nah, jangan sampai nih kita masih kosong lambungnya, pikiran juga
0: kosong.
1: Kosong gitu ya.
0: Pekerjaan banyak akhirnya nanti lah itu tadi. Nah, untuk informasi ini arus lalu lintas ya Amanda ya. Ini di PSC ramai sekali ya. Jadi
1: ya, gimana?
0: Para pengendara
1: ramai banget ya.
0: Para pengendara.
1: Padahal ini di jam 9 kurang ya.
0: Iya, ini dari ini dari balai kota mau menuju ke mana titik 0 ini sangat padat ya. Jadi banyak didominasi oleh kendaraan roda 2. Mungkin jam-jam segini baru ini pada mau keluar kerjaan ini ya, atau juga baru bepergian ke tempat kerja ya. Tapi yang pasti untuk sahabat semuanya yang saat ini di jalan ya, tetap semangat,
1: tetap
0: ya.
1: Semangat,
0: jangan lupa
1: ya.
0: Selalu berdoa.
1: Berdoa
0: ini di jalan juga jangan ngebut.
1: Jangan ngebut, patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Biasanya kalau jam-jam segini berkendara itu ada banyak sekali aktivitas ya. Ada yang baru masuk, biasanya ada yang apa namanya beberapa perusahaan ya. Jam 9 itu baru masuk gitu ya. Atau untuk sahabat suara Madiun yang lagi ngampus, mahasiswa baru ada kelas ya di jam 10 atau jam 9 biasanya juga baru berangkat gitu kan.
0: Iya, betul.
1: Atau pedagang-pedagang yang memang baru buka lapak jam 9 biasanya. Biasanya jam segini juga udah mulai ribet-ribet ini ya, apa menggelar lapaknya gitu ya sahabat suara Madiun ya. Apapun aktivitasnya semoga dalam lindungan yang Maha Kuasa dan pastinya juga dimudahkan dalam segala aktivitasnya.
0: Amin, ya.
1: Jangan lupa pokoknya setiap beraktivitas diawali juga dengan berdoa ya, sarapan bersyukur, juga betul. Nih ya, ternyata ada korelasi loh antara sarapan itu dan keceriaan kita dalam menjalani rutinitas ya. Jadi logikanya kalau secara sederhana tuh kalau kita udah sarapan perut udah kenyang, terus otaknya udah keisi gitu ya, itu energinya lebih stabil, terus badan ini gak cepet lemes, gak cepet lapar, konsentrasinya makin baik
0: makin
1: gitu
0: baik,
1: ya, karena ada korelasinya juga kalau misalkan makanan dari sumber-sumber karbohidrat atau ATP
0: ada
1: itu nanti
0: gitu ya.
1: Ada energi yang nanti diolah juga, salah satunya bisa menyalur ke otak gitu tadi, konsentrasinya lebih maksimal, lebih baik, aktivitas kita juga kerasanya lebih ringan ya kan, karena perutnya udah keisi, udah kenyang, dan juga moodnya itu lebih positif. Jadi perutnya nggak kosong sahabat suara Madiun ya. Kalau yang puasa berarti kan harus diawali dengan sahur. Nah itu juga sarapannya
0: tetap
1: orang-orang puasa tetap
0: beda jamnya.
1: Beda jamnya ya. Jadi kadang-kadang kalau kita bangun pagi kan pasti badan ini kosong ya, karena beberapa jam dari malam sampai pagi itu kan tidak ada asupan makanan ya, karena kita tidur, bangun tidur pasti kayak rasanya enteng gitu kan. Nah sarapan yang cukup di jam-jam yang memang sesuai dengan kita kebiasaannya sarapan, utamanya sarapan dengan kandungan protein, serat dan juga karbohidrat kompleks itu bisa membantu menyediakan energi dan menjaga rasa kenyang. Jadi memang itu disarankan agar kita itu aktivitasnya maksimal dan bagus gitu ya dalam kita berkonsentrasi. Tapi kalau kita melewatkan sarapan itu bisa membuat lebih mudah lapar, lemes, gak bisa fokus, konsentrasinya amburadul dan gampang tantrum.
0: Tantrum karena belum makan dia.
1: Karena belum makan gitu.
0: Nah makanya itu untuk sahabat semuanya ya, paling tidak kita tuh makan apa adanya dulu.
1: Betul.
0: Atau makan, ini
1: gampangnya
0: Amanda,
1: kalau yang dicari ketika pagi itu telur rebus.
0: Telur ya
1: tadi.
0: Atau juga kalau sahabat melakukan IF itu ya, jadi mungkin makannya agak siang boleh, tapi paling tidak pagi itu sudah ada isi.
1: Sudah
0: dulu
1: ada isinya, mungkin betul.
0: Ya, apa rebus-rebusan itu,
1: rebus-rebusan,
0: atau telur
1: pisang,
0: itu,
1: buah-buahan gitu
0: paling
1: kan.
0: Tidak kita tuh
1: ayam rebus.
0: Berangkat kerja tuh tidak apa kondisinya kosong.
1: Gak kosongan gitu ya. Perutnya kosong ya, di atas juga kosong. Aduh, pulang aja lu.
0: Puasa pun juga sama. Kalau puasa kan beda sahurnya ya. Jadi makannya memang itu masih pagi, tapi pada jam-jam segini masih tetap semangat gitu ya.
1: Oke, gak kerasa kita sudah ada di penghujung acara.
0: Kita
1: harus
0: pamit juga untuk pagi hari ini ya.
1: Terima kasih banyak untuk semua sahabat suara Madiun yang udah dengerin obrolan kita dari awal sampai akhir ya. Dan semoga ada manfaat ya yang bisa diambil. Daniel ada semangat dan juga inspirasi yang membuat tambahan wawasan kita bersama pagi hari ini. Kita udah ngobrol. Dan akhir kata saya Amanda dan juga
0: ada O harus pamit undur diri. Selamat pagi semuanya dan
1: sampai jumpa.

0: Flash News.
1: Flash News.
0: Flash News.
2: Sahabat Sona Madiun, jumlah korban keracunan diduga akibat program makan bergizi gratis MBG di Pondok Pesantren Manbaul Hikam. Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo terus bertambah hingga mencapai 566 orang Rabu 2 September. Dikutip dari media CNN Indonesia, Laksmi Herawati, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo mengungkapkan, jumlah tersebut merupakan gabungan dari data pasien sebelumnya ditambah temuan kasus baru. Ditambahkan, mayoritas

Mayoritas korban memang merupakan santri dan santriwati pesantren Manbaul Hikam. Namun ada pula 19 siswa lembaga pendidikan di sekitar Tanggulangin yang terdampak. Mereka mengalami gejala mual, muntah, hingga pusing usai mengonsumsi makanan dari SPPG Kalitengah Tanggulangin tersebut. Sementara itu dari total korban, sebanyak 88 orang masih menjalani rawat inap di sejumlah rumah sakit yang telah disiagakan Pemkab Sidoarjo. Selain itu, kondisi para pasien saat ini juga dalam keadaan stabil.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 3 September? Beberapa di antaranya adalah tanggal 3 September 1945 adalah hari di mana Presiden Soekarno menyuruh Menteri Kesehatan yang saat itu adalah Dr. Buntaran Matoatmojo untuk menginisiasi pembentukan Palang Merah Indonesia atau PMI. Lantas, pada 5 September 1945, Menteri Kesehatan bersama dengan Dr. R. Mukhtar, Dr. Bahdar Johan, Dr. Johana, dan Dr. Marzuki, serta Dr. Sita Nala untuk mempersiapkan pembentukan Palang Merah di Indonesia. Barulah, pada tanggal 17 September 1945, terbentuklah pengurus dari Palang Merah Nasional yang disebut dengan Palang Merah Indonesia atau PMI dengan ketua pertamanya adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Hingga saat ini, sejarah usulan dari Insinyur Soekarno tetap dikenang sebagai tonggak awal mula adanya Palang Merah Indonesia atau PMI. Kemudian 3 September 1971 merupakan kemerdekaan negara Qatar. Inggris mengakui kemerdekaan Qatar yang telah dideklarasikan 2 hari sebelumnya. Sebelum mengakui kemerdekaan Qatar, Inggris telah menguasainya sejak tahun 1916. Qatar menuntut kemerdekaan dari Inggris sejak tahun 1950-an setelah Inggris memerdekakan India. Selanjutnya, 3 September 1984, badai topan terjadi di Kepulauan Mindanao, Filipina. Topan berkecepatan 300 km per jam menyapu wilayah Provinsi Surigao de Norte di Kepulauan Mindanao, Filipina. Topan tersebut diduga telah menewaskan lebih dari 3.000 orang dan menyebabkan lebih dari 500.000 orang kehilangan tempat tinggal. Meski demikian, Presiden Filipina pada saat itu, Ferdinand Marcos, menolak semua tawaran bantuan dari luar negeri.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

Sahabat Suara Madiun, tahukah Anda jika ada salah satu keluarga kita yang merokok dalam rumah? Yang pertama, zat-zat beracun dari asap rokok menempel di lantai dan perabot atau dalam mobil. Kemudian, membuka jendela tidak menghilangkan zat-zat tersebut sampai berhari-hari hingga berminggu-minggu. Sementara itu, manfaat berhenti merokok dalam hitungan menit, hitungan jam, dan hari. Jika 20 menit berhenti merokok, tekanan darah, denyut nadi, dan aliran darah tepi membaik. Kemudian 12 jam berhenti merokok, hampir semua nikotin dalam tubuh sudah dimetabolisme, kadar CO dalam darah kembali normal. Jika 1 hingga 2 hari berhenti merokok, nikotin mulai tereliminasi dari tubuh, fungsi pengecap dan penciuman mulai membaik, sistem kardiovaskuler meningkat dengan baik. Jika 5 hari berhenti merokok, sebagian besar metabolit nikotin dalam tubuh sudah hilang. Fungsi perasa atau pengecap dan pembau jauh lebih baik, sistem kardiovaskuler terus meningkat dengan baik. Jadi, stop merokok. Efek berhenti merokok tidak hanya baik untuk kesehatan diri sendiri, namun juga untuk orang di sekitar kita.

0: Dengar Suara Madiun
1: 93 FM Radio Suara Madiun, semakin hari semakin padat informasi. Halo, selamat pagi sahabat semuanya. Gimana kabar hari ini, sehat ya? Dan semoga semuanya dalam keadaan sehat, semangat, dan siap menjalani aktivitas kita masing-masing. Dan seperti biasa, kelas sahabat sudah hadir menemani pagi hari ini ya, untuk sahabat semuanya sampai 1 jam ke depan. Dan Wulan bakal nemenin dengan deretan lagu-lagu pop Indonesia. Jadi buat yang lagi di perjalanan mungkin, atau sahabat yang sudah di kantor dari tadi pagi, atau bahkan sahabat beraktivitas di rumah ya, atau masih santai untuk menikmati pagi hari ini, pokoknya jangan kemana-mana dulu ya. Kalau punya lagu pop Indonesia favorit, boleh banget request ya sahabat semuanya seperti biasa. Mau sekalian kirim salam buat temen atau keluarga, atau seseorang yang lagi ada di pikiran juga boleh ya. Langsung aja di WhatsApp kita di 081-556-451817. Oke deh sahabat semuanya, nanti Wulan kembali lagi setelah satu ini. So tetap stay tune bersama Wulan sampai jam 9 pagi nanti. Jam 10.

Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun. Kecelakaan lalu lintas sering terjadi karena ketidakpatuhan dan ketidakpedulian para pengguna jalan. Oleh karena itu, penting untuk selalu mengedepankan keselamatan saat berkendara. Gunakan helm untuk Anda pengendara motor. Pasang sabuk pengaman untuk Anda pengendara mobil. Selalu bawa kelengkapan dokumen kendaraan. Patuhi rambu lalu lintas. Jangan berkendara dengan ugal-ugalan. Dan berikan hak kepada pejalan kaki. Ingat, saling menghormati sesama pengguna kendaraan di jalan raya akan mengurangi angka kecelakaan.

Sahabat Suara Madiun, stunting adalah sebuah kondisi di mana tinggi badan seseorang ternyata lebih pendek dibanding tinggi badan orang lain pada umumnya atau seusianya. Sedangkan penyebab stunting adalah kurangnya asupan gizi yang diterima oleh janin atau bayi. Dan pemicu lainnya adalah orang tua yang sibuk, anak suka mengkonsumsi makanan manis, serta kurang vitamin dan mineral. Bahayanya, pertumbuhan otak dan fisik terhambat, rentan sakit, serta tidak ada daya saing saat dewasa. Sementara itu, untuk solusi stunting adalah memperbaiki asupan dan gizi, vaksinasi, serta sanitasi. Stunting dapat menjadi ancaman bagi generasi Indonesia di masa depan jika tidak segera dicegah.

Dan masih balik lagi sama Mulan pastinya di program Kelas Sahabat ya. Untuk sahabat yang sudah bergabung, boleh banget untuk request lagu. Lagunya hari ini di jam segini lagu pop Indonesia ya, sampai jam 10 pagi nanti tentunya ya. Dan pastinya juga Wulan punya informasi untuk sekitar di Kota Madiun ya, karena juga salah satu di Kota Madiun nih, ini terkait penataan kawasan Rusunawa Hayam Wuruk ya sahabat semuanya, di kelurahan atau kecamatan Manguharjo ini juga terus dilakukan. Nah, salah satunya juga rencana yang disiapkan adalah pembangunan ruang terbuka hijau atau RTH seluas sekitar 4.000 hingga 5.000 meter persegi nih sahabat semuanya. Tentunya juga yang menarik, fasilitas tersebut ini juga akan menjadi bagian dari upaya penanganan kawasan kumuh di wilayah tersebut ya. Dan untuk itu dikutip dari media Madiun Today, nah, Kabid Perumahan Pemukiman dan Pertahanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di Disperkim Kota Madiun, ini Hendro Pradono juga mengatakan bahwa pembangunan RTH ini merupakan program Pemprov Jawa Timur. Dan untuk penanganan kawasan kumuh dengan luasan lebih dari 5 hektar ini juga memang menjadi kewenangan pemerintah provinsi ya sahabat semuanya. Dan di sisi lain menurutnya juga penataan kawasan kumuh di Kelurahan Manguharjo itu dilakukan secara terpadu ya sahabat semuanya. Dan untuk pembangunan RTH ini menjadi salah satu bentuk intervensi yang dilakukan ya, dan nantinya taman tersebut ini dilengkapi jogging track, kemudian ada aneka vegetasi, lampu penerangan, fasilitas penyiraman tanaman, hingga ruang untuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM ya sahabat semuanya. Dan juga Hendro memastikan pembangunan RTH nantinya ini tidak akan mengganggu rencana Pemkot Madiun dalam membangun rusun baru di kawasan tersebut, sebab juga masih terdapat lahan di sisi selatan yang dinilai ini tentunya juga cukup ya untuk merealisasikan pembangunan rusunnya ya sahabat semuanya. Terus kemudian sementara itu nih, ini usulan terkait pembangunan rusun baru juga kembali diproses ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman ya sahabat semuanya. Dan nantinya juga pengajuan tersebut ini perlu disesuaikan ya dengan perubahan di tingkat kementerian nantinya. Dari rencana awal 2 tower ini juga kini pembangunan diproyeksikan hanya 1 tower ya, karena menyesuaikan ketersediaan lahan ya sahabat semuanya.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Dan masih kembali lagi bersama Wulan di program Kelas Sahabat ya. Untuk sahabat yang sedang bergabung, boleh banget ya sambil bernyanyi karaokean. Untuk lagu pilihan juga sudah Wulan puterin nih di pagi hari ini tentunya. Dan biar makin semangat, boleh banget untuk request lagu atau kirim salam ya pastinya di WhatsApp kita di 081-556-451817. Dan untuk informasi selanjutnya nih, untuk berita yang lagi happening ya pagi hari ini, karena juga sedang ramai ya dibicarakan bahwasannya ada sawi putih ya impor dari Cina, ini juga diduga direndam formalin ya sahabat Suara Madiun. Karena juga di sisi lain nih, dikutip dari media detik health ya, karena Singapore Food Agency ini pada Selasa 1 Agustus kemarin juga mengatakan telah memperketat pemeriksaan terhadap sawi putih yang menyusul laporan penggunaan formaldehida ini pada sayuran tersebut di Cina ya sahabat semuanya. Dan di sisi lain juga ini terus dipantau ya untuk situasi dan juga meningkatnya pengawasan serta pengujian sebagai bagian dari program pemantauan terhadap keamanan pangan ya sahabat semuanya. Dan untuk formaldehida ini atau formalin ya, ini juga tergolong berbahaya ya sahabat Suara Madiun, kalaupun juga digunakan sebagai pengawet sayur ataupun bahan pangan lainnya. Karena memang ini juga digunakan biasanya ya, formalin ini digunakan dalam beberapa keperluan industri ya, tetapi ini bukan untuk mengawetkan sebuah makanan atau sayuran itu tadi ya sahabat Suara Madiun. Nah, kalaupun ada sayuran yang sengaja diberi formalin agar lebih awet, nah ini zat tersebut ini bisa masuk ke tubuh kita ya kalau kita konsumsi dan beresiko mengganggu kesehatan, terutama bila paparannya juga terus berulang ya atau dalam jumlah tinggi. Dan intinya ya formalin ini juga tidak boleh ya diawetkan dengan berbagai makanan ya atau bahan pangan tadi, kalaupun mencurigai sayuran ini menggunakan bahan pengawet berbahaya. Ini misalnya baunya ini juga bisa dikenali ciri-cirinya ya, yaitu menyengat ya atau kondisinya tidak wajar. Nah, sebaiknya jangan dikonsumsi. Nah, ini bisa dilaporkan kepada pihak terkait juga ya sahabat semuanya. Dan tentunya, nah di sisi lain tadi juga langkah tadi ya ini dilakukan setelah Korea Selatan ini juga memperketat ya pemeriksaan terhadap sawi putih impor dari Cina. Dan untuk itu skandal keamanan pangan terkait sawi putih ini juga yang dicelupkan ke dalam formalin di Cina ini telah memicu kekhawatiran di sejumlah negara di kawasan ya sahabat semuanya. Nah, untuk itu kalaupun ya di negara Taiwan ini juga berupaya untuk menenangkan konsumen ya terkait kasus tersebut dengan memeriksa kemungkinan produk yang berpotensi terkontaminasi masih masuk ke wilayahnya secara tidak langsung ya sahabat semuanya. Oke deh, nanti Wulan kembali lagi setelah satu ini, so tetap stay tune bersama Wulan sampai jam 10 pagi nanti.

93 FM Radio Suara Madiun, semakin hari semakin padat informasi. Oke deh sahabat semuanya, tidak terasa di penghujung acara. Dan terima kasih banyak yang sudah bergabung hingga akhir. Dan tentunya sahabat yang sudah bergabung, terima kasih banyak. Semoga sehat selalu, lancar rezekinya ya. Dan tetap semangat untuk semuanya. Selamat beraktivitas, sampai jumpa.

0: Flash News.
1: Flash News.
0: Flash News.
2: Sahabat Sono Madiun di Jen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri bergerak cepat setelah gempa bumi mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 6 tim aksi di Jen Dukcapil tanggap bencana gempa NTT diterjunkan ke 7 kabupaten terdampak untuk memulihkan dokumen kependudukan dan dipimpin oleh pejabat tinggi Madya dan Pratama di lingkup di Jen Dukcapil. Dikutip dari media Detik, sejak gempa mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur, banyak warga tak sekedar kehilangan atap rumah, namun dari mereka kehilangan dokumen-dokumen penting yang menjadi kunci untuk mengakses bantuan, sekolah, hingga layanan kesehatan. Teguh Setiabudi, Dirjen Dukcapil, mengatakan pelayanan dalam situasi bencana harus dilakukan dengan cara yang berbeda. Karena itu, petugas tidak menunggu warga datang ke kantor dan mereka membawa perangkat pelayanan langsung ke lapangan.

0: Selamat sore, Mbak.
1: Selamat sore, Pak.
0: Mau nanya, kalau beli sambal pecel dekat-dekat sini, di mana ya, Mbak?
1: Ini, Pak. Jalan ini lurus aja. Nanti ada perempatan belok ke kanan, terus ada gang. Nah, gang kedua belok kiri, itu tempatnya.
0: Kalau kain batik khas Madiun?
1: Oh, begini, Pak. Ikuti jalan ini, terus belok ke kiri, di situ ada toko di pojokan. Di situ tempatnya. Sebentar. Bapak mau kemana, toh?
0: Saya mau beli produk khas asli Madiun, Mbak. Mau saya bawa ke Jakarta buat oleh-oleh anak saya.
2: Dapatkan semua produk makanan, produk minuman, produk kain batik, batik lukis, konveksi, fashion, kerajinan tangan, agrobisnis, dan banyak produk lainnya. Dengan cara mengunjungi umkm.madiunkota.go.id. Sekali lagi, kunjungi umkm.madiunkota.go.id. Seluruh produk asli Kota Madiun tersedia di sana. Regone ora larang, sing seneng sak pirang-pirang.
0: Terima kasih ya Mbak atas informasinya. Jadi saya nggak perlu bingung-bingung. Tinggal klik umkm.madiunkota.go.id. Semua pasti beres. Saya mau tanya sekali lagi Mbak.
1: Ngomong-ngomong, Bapak mau beli apa lagi Pak?
0: Nomor HP Mbak berapa ya? Hilu Badala. Hilu Badala. Usia boleh menua, tapi bahagia tak pernah ada batasnya. Bahagia di usia tua datang dari hal-hal sederhana, kesehatan yang terjaga, keluarga yang peduli, dan waktu yang berarti. Usia tua adalah anugerah. Mari jadikan masa tua penuh dengan makna. Ayo kita jaga mereka, dengarkan, temani, dan bahagiakan.

Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Piramida Mesir. Piramida Mesir adalah bangunan berbentuk segitiga yang dibangun ribuan tahun lalu sebagai makam bagi Raja Fir'aun, Raja-Raja Mesir kuno. Yang paling terkenal adalah Piramida Agung Giza yang didirikan untuk Fir'aun Khufu sekitar tahun 2560 sebelum Masehi. Bangunan ini merupakan piramida terbesar dengan tinggi awal mencapai 146 meter meskipun sekarang sedikit lebih rendah karena sebagian puncaknya hilang. Piramida ini dibangun lebih dari 4.500 tahun lalu tanpa bantuan teknologi modern. Batu-batu kapur raksasa yang masing-masing bisa seberat beberapa ton diangkut dan disusun dengan presisi yang luar biasa. Hingga kini, para ilmuwan masih memperdebatkan bagaimana cara orang Mesir kuno membangun piramida dengan begitu rapi dan kokoh.

0: Piramida tidak berdiri sendirian. Di sekitar Giza terdapat kompleks besar yang terdiri dari piramida-piramida kecil, kuil, dan sphinx, patung singa berkepala manusia yang menjadi penjaga abadi situs tersebut. Semua ini menggambarkan betapa tingginya peradaban Mesir kuno dalam bidang arsitektur, matematika, dan astronomi. Bagi orang Mesir kuno, piramida bukan hanya makam. Bangunan ini adalah simbol perjalanan jiwa sang raja menuju kehidupan abadi di alam baka. Itu sebabnya di dalam piramida terdapat ruang pemakaman, harta, dan benda-benda yang dianggap akan berguna bagi sang Fir'aun setelah meninggal. Piramida Mesir juga penuh misteri. Banyak teori menyebutkan bahwa posisi piramida di Giza berhubungan dengan rasi bintang Orion. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa Mesir kuno memiliki pengetahuan astronomi yang maju. Tidak heran jika piramida selalu menjadi bahan kajian para arkeolog, sejarawan, hingga peneliti modern. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.
1: FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL. LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Mas, piye kabare? Lak do podo sehat kabeh to? Aku durumu sing ning Kalimantan jek kelingan ora.
2: Nduk, nduk.
3: Napa, Mbah?
2: Iki lho, nduk. Kok enek WA ngene iki piye ya? Dulurku sing ngendi ya? Aku ki lak yo mbarep to. Ora ndudur kok Kalimantan. Wong dulurku ki yo tuwek-tuwek kabeh saiki.
3: Pun, Mbah, mboten sah ditanggapi. Niku penipuan.
2: Penipuan piye to, nduk?
3: Nggih, Mbah, niku penipuan. Nanti ngaku-ngaku saudara terus pinjam uang, lama-lama Mbah Sumet ngikuti apa maunya yang nelpon itu.
4: Sahabat, mari waspada terhadap modus penipuan. Jangan mudah percaya jika mendapatkan telepon atau chat dari nomor yang tidak dikenal dan mengaku sebagai yang kamu kenal. Cek kebenarannya, apakah orang itu benar-benar kita kenal. Jangan pernah mengirimkan data pribadi kepada orang lain.
2: Oh, ngono to, Nduk. Ya, Nduk. Nek ngono, tak balesani wae. Iya, Le. Sesok aku tak ning Kalimantan ngendangi awakmu. Sesok papaken ning bandara jam 5 sore ya. Padahal aku arep ning jalan Kalimantan, tuku sate, ora ning pulau Kalimantan. Ben rasane nunggu ning kono.
5: Kamu yang lagi siap-siap naik motor. Helmnya mana tuh? Hah, apa? Cuman deket aja. Enak banget ngomongnya, cuman deket aja. Woi, kawan. Kepala itu bagian tubuh yang paling rentan terhadap cedera fatal dalam kecelakaan. Jadi, kepala itu wajib dilindungi dengan helm saat kalian sedang mengendarai sepeda motor. Tahu nggak? Menurut data dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, lebih dari 60% kecelakaan motor yang terjadi melibatkan pengendara yang tidak memakai helm. Nggak mau kan jadi korban berikutnya? Sesuai pasal 106 ayat 8 Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009, setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Terus, kalau melanggar, ya siap-siap aja dikenai sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp250.000. Pengen aman, ya patuhi aturan. Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Komputer yang kita kenal sekarang, yang bisa masuk ke dalam saku melalui ponsel pintar, sebenarnya punya perjalanan panjang. Ide awal tentang mesin hitung sudah ada sejak abad ke-19 ketika seorang ilmuwan Inggris bernama Charles Babbage merancang mesin analitik. Meskipun mesinnya belum sempat diwujudkan sepenuhnya, banyak orang yang menyebut Babbage sebagai bapak komputer. Perkembangan nyata dimulai pada abad ke-20. Pada tahun 1940-an, lahirlah komputer elektronik pertama bernama ENIAC di Amerika Serikat. Mesin ini sangat besar, beratnya mencapai puluhan ton, dan memakan satu ruangan penuh. ENIAC dipakai terutama untuk menghitung perhitungan militer pada masa Perang Dunia Kedua. Setelah itu, perkembangan komputer berjalan cepat. Awalnya, komputer menggunakan tabung vakum, kemudian digantikan oleh transistor pada tahun 1950-an. Transistor membuat komputer lebih kecil, lebih cepat, dan lebih hemat energi. Lalu pada tahun 1960-an, ditemukan sirkuit terpadu atau chip yang semakin memperkecil ukuran komputer. Dari sini, komputer tidak lagi hanya dimiliki oleh pemerintah atau universitas, tetapi mulai digunakan perusahaan-perusahaan besar. Revolusi komputer semakin terasa pada tahun 1970-an dan 1980-an ketika lahir komputer pribadi. Perusahaan seperti Apple dan IBM meluncurkan produk yang bisa digunakan di rumah maupun di kantor. Inilah awal mula masyarakat luas bisa mengakses teknologi komputer. Pada tahun 1990-an, komputer makin berkembang dengan hadirnya internet. Dunia seakan terhubung tanpa batas. Informasi yang dulu sulit dicari, kini bisa diakses dalam hitungan detik. Kehidupan manusia pun berubah drastis, mulai dari cara bekerja, belajar, hingga berkomunikasi. Revolusi komputer tidak berhenti di situ. Abad ke-21 menghadirkan revolusi digital yang ditandai dengan ponsel pintar, media sosial, dan komputasi awan. Kini kita bisa bekerja dari mana saja, menyimpan data di cloud, bahkan berinteraksi secara virtual melalui teknologi video call. Selain itu, perkembangan komputer melahirkan bidang baru seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence, robotika, hingga big data. Teknologi ini tidak hanya membantu pekerjaan manusia, tetapi juga memberikan tantangan baru tentang etika, privasi, dan masa depan pekerjaan. Dampak revolusi komputer terasa di hampir semua bidang. Di dunia medis, komputer membantu mendiagnosis penyakit. Di bidang pendidikan, komputer membuat pembelajaran jarak jauh menjadi mungkin. Bahkan dalam hiburan, kita bisa menikmati film, musik, dan game dengan kualitas yang semakin tinggi berkat teknologi komputer. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: Stasiun.
1: Duh, Bapak gawe na wedang kopi ya?
2: Enggih, Bu.
1: Piye to, kompore makan kok ditinggal-tinggal? Engko nek kebakaran lho.
2: Tasik ngentasi pemean iki lho. Genine ae cilik. Wis to, aman-aman.
1: Loh, maso cilik ojo disepelekne. Mergo iso berpotensi kebakaran. Sahabat, untuk mencegah kebakaran lakukan hal berikut ini. Saat Anda berada dalam rumah, 1. Apabila hendak bepergian, periksa instalasi listrik. 2. Matikan kompor, lampu, dan alat-alat listrik apabila tidak digunakan. 3. Tidak berlebihan memberi beban pada stop kontak. 4. Selalu pastikan kabel dalam keadaan baik. 5. Jauhkan sumber api dari anak-anak. 6. Sedia alat pemadam api ringan di dalam rumah.
3: Ketika Anda berada di luar rumah, 1. Jangan membakar sampah saat matahari terik. 2. Tidak membuang puntung rokok di sembarang tempat. Jika terjadi kebakaran, tetap tenang dan hubungi layanan Awas Sigap di 0811-3577-800 atau di call center 112.

Seiring penerapan identitas kependudukan digital atau IKD, masyarakat diimbau untuk lebih waspada terhadap oknum tidak bertanggung jawab yang mengaku sebagai petugas instalasi IKD. Modusnya beragam, seperti mengaku sebagai petugas Dukcapil tanpa identitas resmi, menawarkan jasa instalasi IKD dengan imbalan tertentu, meminta data pribadi seperti NIK, PIN ataupun OTP, serta mengunjungi rumah warga tanpa pemberitahuan resmi dari kelurahan. Ingat, instalasi IKD hanya dilakukan oleh petugas resmi Dinas Dukcapil Kota Madiun. Prosesnya aman, gratis, dan dilakukan di kantor Dukcapil atau melalui kegiatan jemput bola yang dilakukan oleh petugas Dukcapil setelah berkoordinasi dengan pihak kelurahan setempat. Petugas resmi selalu membawa identitas dan atribut kedinasan. Jika ragu, Anda berhak meminta identifikasi petugas. Jangan percaya jika ada yang menghubungi via WhatsApp, SMS, atau telepon untuk aktivasi jarak jauh. Lindungi data pribadi Anda. Info lebih lanjut hubungi Dukcapil Kota Madiun di 0351-454-301 atau kunjungi capil.madiunkota.go.id. Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Pada masa lalu, perjalanan manusia terbatas pada tenaga otot, baik manusia maupun hewan. Orang bepergian dengan berjalan kaki, naik kuda, atau menggunakan perahu sederhana. Perjalanan jauh memakan waktu berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Namun, segalanya berubah drastis pada abad ke-18 dan 19 ketika revolusi industri melahirkan teknologi transportasi modern. Salah satu tonggak penting adalah ditemukannya mesin uap. Mesin ini pertama kali digunakan pada kereta api dan kapal laut. Pada awal abad ke-19, kereta api mulai beroperasi di Inggris dan segera menyebar ke seluruh dunia. Kereta api memungkinkan perjalanan yang lebih cepat dan efisien, serta mendorong perkembangan perdagangan dan industri. Kota-kota yang dulunya terpencil menjadi lebih mudah dijangkau, dan hasil bumi bisa didistribusikan ke pasar dengan cepat. Selain kereta api, kapal uap juga merevolusi perjalanan laut. Jika sebelumnya kapal layar bergantung pada arah angin, kapal uap bisa bergerak lebih pasti dan stabil. Hal ini mempersingkat waktu perjalanan antar benua dan membuka jalur perdagangan global yang lebih luas. Memasuki akhir abad ke-19, lahirlah penemuan baru yang semakin mempercepat mobilitas manusia, yaitu mobil. Carl Benz dari Jerman dianggap sebagai pencipta mobil pertama dengan mesin pembakaran dalam pada tahun 1886. Mobil memberi kebebasan bergerak yang lebih personal, dan tidak lama kemudian jalan raya mulai dibangun di banyak negara. Tak lama berselang, manusia juga berhasil menaklukkan langit. Pada tahun 1903, Wright bersaudara berhasil melakukan penerbangan pertama dengan pesawat bermesin. Penemuan ini menjadi awal dari era transportasi udara yang kemudian menghubungkan dunia lebih cepat. Bayangkan, perjalanan lintas benua yang dulu memakan waktu berminggu-minggu dengan kapal laut, kini bisa ditempuh dalam hitungan jam dengan pesawat terbang. Revolusi transportasi tidak berhenti di situ saja. Abad ke-20 menghadirkan mobil massal dari pabrik Ford, jaringan jalan bebas hambatan, pesawat jet komersial, hingga kapal tanker raksasa. Semua itu menjadikan transportasi sebagai tulang punggung perdagangan dan mobilitas global. Kini di abad ke-21, dunia sedang menyaksikan babak baru revolusi transportasi. Kereta super cepat seperti Shinkansen di Jepang dan kereta maglev di Tiongkok mampu melaju lebih dari 400 km per jam. Mobil listrik dan kendaraan otonom mulai dikembangkan untuk mengurangi polusi dan meningkatkan efisiensi. Bahkan, perusahaan-perusahaan teknologi tengah merancang pesawat supersonik baru, drone penumpang, hingga roket yang mungkin suatu hari bisa mengantar manusia bepergian antar benua hanya dalam waktu kurang dari 1 jam. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 3 September? Beberapa di antaranya adalah tanggal 3 September 1945 adalah hari di mana Presiden Soekarno menyuruh Menteri Kesehatan yang saat itu adalah Dr. Buntaran Matoatmojo untuk menginisiasi pembentukan Palang Merah Indonesia atau PMI. Lantas, pada 5 September 1945, Menteri Kesehatan bersama dengan Dr. R. Mukhtar, Dr. Bahdar Johan, Dr. Johana, dan Dr. Marzuki, serta Dr. Sita Nala untuk mempersiapkan pembentukan Palang Merah di Indonesia. Barulah pada tanggal 17 September 1945 terbentuklah pengurus dari Palang Merah Nasional yang disebut dengan Palang Merah Indonesia atau PMI dengan ketua pertamanya adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Hingga saat ini, sejarah usulan dari Insinyur Soekarno tetap dikenang sebagai tonggak awal mula adanya Palang Merah Indonesia atau PMI. Kemudian 3 September 1971 merupakan kemerdekaan negara Qatar. Inggris mengakui kemerdekaan Qatar yang telah dideklarasikan 2 hari sebelumnya. Sebelum mengakui kemerdekaan Qatar, Inggris telah menguasainya sejak tahun 1916. Qatar menuntut kemerdekaan dari Inggris sejak tahun 1950-an setelah Inggris memerdekakan India. Selanjutnya, 3 September 1984, badai topan terjadi di Kepulauan Mindanao, Filipina. Topan berkecepatan 300 km per jam menyapu wilayah Provinsi Surigao de Norte di Kepulauan Mindanao, Filipina. Topan tersebut diduga telah menewaskan lebih dari 3.000 orang dan menyebabkan lebih dari 500.000 orang kehilangan tempat tinggal. Meski demikian, Presiden Filipina pada saat itu, Ferdinand Marcos, menolak semua tawaran bantuan dari luar negeri.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Akhir-akhir ini udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tubuh juga membutuhkan perhatian lebih agar tetap hangat dan bugar. Jangan sampai rasa dingin membuat tubuh mudah pegal, kurang berenergi, atau mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Apa saja yang kita lakukan agar tubuh tetap hangat di tengah cuaca yang dingin? Yuk kita simak beberapa tips berikut ini. 1. Gunakan pakaian yang hangat dan berlapis. Kenakan jaket

0: Dan gunakan air hangat agar tubuh lebih nyaman dan otot tidak terasa kaku. Cuaca dingin bukan alasan untuk bermalas-malasan. Tetap jaga semangat dan lanjutkan aktivitas kita seperti biasanya. Ingat, aktivitas yang dilakukan dengan semangat akan membuat hari terasa lebih produktif dan menyenangkan.
1: Sahabat Suara Madiun, sebagai orang tua, kita tidak bisa selalu memantau anak-anak kita saat berada di sekolah setiap harinya. Namun, setiap orang tua pasti sadar betul tentang perlunya menjamin keselamatan anak selama di sekolah, guna memberikan jaminan keselamatan bagi pengguna jalan, sekaligus keselamatan anak di sekolah, pemerintah telah memberlakukan sebuah peraturan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Sebagai tindak lanjut, saat ini sudah ada zona selamat sekolah, yaitu suatu kawasan di sekitar sekolah yang perlu dikendalikan lalu lintas kendaraannya, menyangkut kecepatan, parkir, menyalip, dan pejalan kaki yang menyeberang jalan. Zona selamat sekolah dilengkapi dengan fasilitas perlengkapan jalan yang terdiri atas marka jalan, rambu lalu lintas, dan alat pengaman pemakai jalan atau pita penggaduh. Rambu dan marka di zona selamat sekolah, sahabat, pada umumnya dipasang lampu kuning berkedip dan jalan di depan sekolah diberi warna merah. Dengan adanya fasilitas ini, orang tua tidak perlu was-was lagi. Kegiatan belajar mengajar di sekolah pun lancar. Iklan layanan masyarakat ini supported by LPPL Radio Suara Madiun.
2: Perkembangan teknologi tentunya membawa dampak positif untuk kita. Di antaranya, kemudahan dalam lalu lintas informasi, komunikasi, dan efisiensi di berbagai sektor. Sayangnya, hal ini juga membawa dampak negatif. Modus penipuan banyak bermunculan, mulai dari pinjol ilegal, malware, penipuan berkedok krisis keluarga, investasi ilegal, peretasan dompet digital, sampai dengan penipuan berkedok undian berhadiah. Agar tidak menjadi korbannya, kuncinya adalah tetap waspada dengan selalu menjaga kerahasiaan. Jaga data pribadi Anda seperti password, PIN, email, kode OTP, dan informasi bank. Jangan klik tautan mencurigakan yang dikirim melalui email, pesan, atau media sosial. Jangan mengirimkan uang atau informasi pribadi untuk tanda tangan, hadiah, atau interaksi langsung. Lakukan perubahan password secara berkala dan hindari penggunaan password berulang. Gunakan fitur autentikasi dua faktor dan pengamanan tambahan pada akun untuk menjaga profil Anda tetap aman. Lakukan langkah-langkah ini agar Anda terhindar dari penipuan online.

0: Mengapa cuaca dingin, biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya. Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.
1: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Penemuan penisilin adalah salah satu momen paling penting dalam sejarah kedokteran. Antibiotik pertama ini membuka pintu bagi pengobatan penyakit infeksi yang dulu sering berakibat fatal. Kisahnya bermula pada tahun 1928 ketika Alexander Fleming, seorang ahli bakteriologi asal Skotlandia, sedang bekerja di laboratoriumnya di St. Mary's Hospital, London. Fleming tidak sedang mencari obat baru. Ia hanya meneliti bakteri Staphylococcus. Tapi kemudian, sebuah kejadian tanpa kesengajaan justru mengubah segalanya. Suatu hari, Fleming melihat sesuatu yang aneh di salah satu cawan petrinya. Koloni bakteri yang seharusnya tumbuh lebat justru mati di sekitar jamur yang tidak sengaja menempel. Alih-alih membuang cawan itu, ia malah meneliti lebih lanjut. Jamur itu ternyata dari genus Penicillium. Fleming menyadari jamur ini menghasilkan zat yang bisa membunuh atau menghambat pertumbuhan bakteri. Zat itulah yang kemudian ia beri nama penisilin. Fleming menulis temuannya dan mempublikasikannya. Namun, dunia saat itu belum sepenuhnya menyadari potensi luar biasa dari temuan ini. 10 tahun kemudian, dua ilmuwan, Howard Florey dan Ernst Chain, melihat peluang besar dari penelitian Fleming. Mereka ingin mengubah penisilin menjadi obat yang bisa diproduksi secara massal. Tantangannya bukan kecil. Membuat penisilin dalam jumlah cukup untuk uji coba manusia memerlukan kerja keras dan eksperimen yang panjang. Tapi mereka berhasil. Penisilin akhirnya bisa dimurnikan dan diuji pada manusia. hasilnya menakjubkan. Pada awal 1940-an, penisilin digunakan untuk mengobati pneumonia, sepsis, dan infeksi luka, termasuk pada tentara di Perang Dunia II. Banyak nyawa terselamatkan. Dunia medis mulai menyadari bahwa penyakit infeksi yang dulunya sering mematikan kini bisa diatasi dengan efektif. Pengaruhnya sangat besar, hingga menandai awal era baru dalam pengobatan antibiotik. Kesuksesan penisilin memicu penemuan antibiotik lainnya. Streptomisin, tetrasiklin, amoksisilin, dan berbagai antibiotik lainnya lahir untuk melawan bakteri dengan cara yang berbeda-beda. Dokter kini bisa memilih obat yang paling tepat untuk setiap infeksi. Meski begitu, tidak semua dampaknya positif. Pemakaian antibiotik secara luas, bahkan berlebihan, memunculkan resistensi bakteri. Bakteri yang sering terpapar antibiotik bisa beradaptasi, sehingga obat tertentu menjadi kurang efektif. Kondisi ini memaksa dunia medis lebih berhati-hati dalam menggunakan antibiotik. Obat ini hanya boleh dikonsumsi sesuai resep dokter. Hingga kini, penemuan penisilin tetap dikenang sebagai tonggak sejarah. Dari cawan Petri, lahirlah obat yang mengubah cara manusia melawan penyakit. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.
2: FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: Katanya ini hiburan. Katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.

0: ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirine ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.
1: Suara Madiun 9.

0: botol, sayur, lampu mati, wes tak gua ning kene wae. Podho wae to, sing penting sampah. Mbah. Pripun to, Mbah? Harusnya sesuai dengan jenis sampahnya.
1: Oh, notal ya.
0: Nek sampah sisa makanan, sisa sayur, sisa buah, daun kering, rumput, ampas kopi, ampas teh, cangkang telur, iku masuk golongan apa ya, Le?
2: Itu masuk golongan sampah organik, sampah yang mudah membusuk dan dapat diolah menjadi kompos.
0: Nek botol plastik, gelas plastik, bungkus makanan, kaleng minuman, botol kaca, kardus, kertas, besi, aluminium, iku masuk golongan apa ya, Le?
2: Itu masuk golongan sampah anorganik, sampah yang sulit terurai tetapi banyak yang dapat didaur ulang.
0: Nek baterai bekas, lampu neon, lampu LED, obat kadaluarsa, kaleng cat, oli bekas, kuwi masuk golongan apa ya, Le?
2: Niku termasuk sampah B3, bahan berbahaya dan beracun. Sampah yang mengandung zat berbahaya sehingga perlu penanganan khusus. Sampah jangan dicampur, karena setiap jenis sampah punya cara pengolahan yang berbeda. Dengan memilah sampah, kita membantu menjaga lingkungan tetap bersih, memudahkan daur ulang, dan mengurangi pencemaran. Mari mulai memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Pisahkan sampah organik, anorganik, dan B3. Ingat, menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan, tetapi tanggung jawab kita semuanya. Yuk pilah sampah mulai dari sekarang.
3: Le, aku tak kenal, Le. Nek mantan kui golongan anorganik apa berubah?

Sahabat Suara Madiun, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar.

0: Masdi diperpanjang.
1: Mah.
2: Suara Madiun 93 FM.
3: Pernahkah Anda bertanya kepada diri sendiri, apakah hidupku berharga? Atau apa arti sebenarnya dari hidupku? Hidup adalah tentang pilihan. Hari ini aku ingin berbicara tentang salah satu pilihan yang paling berbahaya, narkoba. Ya, narkoba. Mereka menjanjikan kebahagiaan sejenak, tetapi pada akhirnya mereka merampas segalanya. Mereka mencuri masa depanmu, menghancurkan impianmu, dan menyakiti orang-orang yang kau cintai. Jadi, mari kita buat pilihan yang bijaksana. Tolak narkoba, dan pilihlah kehidupan yang sejati.

0: Wes, ngene lah beres toh, tak obongi kafe sampai bentar sih.
1: Jangan ya.
0: Di Kota Madiun, larangan itu sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah. Pasal 44 menyebutkan, setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Terus, kalau masih nekat membakar sampah, sanksinya bisa berupa teguran tertulis, kerja sosial, hingga denda administratif. Lebih baik pilah sampah dari rumah, serahkan pada petugas, atau manfaatkan bank sampah. Mari kita jaga udara tetap bersih, lingkungan tetap sehat. Stop bakar sampah untuk Madiun yang lebih hijau dan nyaman.

0: Aduh, lapar deh. Jadi pengen beli mie gak sih?
1: Ayo kita beli mie aja, terus masak di rumahmu deh.
0: Aku mau ngerebus air dulu, terus kalian siapin piring aja deh.
1: Aduh, maaf. Gimana ini?
0: Eh, kalau mau buang pecahan kaca gini ada caranya loh.
1: Halah, gak usah, gak apa-apa. Langsung disapu, terus langsung dibuang aja ke tempat sampah.
2: Eh, jangan deh. Kasian sama petugas kebersihannya. Takutnya nanti malah jadi kena pecahan kaca kita.
0: Nah, kita pakai sarung tangan dulu buat ambil pecahan kacanya biar tangan kita aman. Terus, kita cari botol atau kardus. Nah, itu nanti buat naruh pecahan kacanya. Jangan lupa kardusnya diselotip dan dikasih tulisan awas pecahan kaca. Terus kita buang deh, gampang kan?
1: Nanti waktu buang sampah ditaruh di tumpukan paling atas juga ya.
0: Wah, aku baru tahu sih. Petugas aman, lingkungan nyaman.
3: Ikan gabus nyangkut di jaring. Cegah diabetes itu penting. Sahabat, diabetes mellitus adalah penyakit yang dapat menyebabkan kematian tertinggi setelah stroke dan jantung. Oleh karena itu, ikuti 6 langkah sehat mencegah diabetes mellitus. Seperti, berhenti merokok, melakukan aktivitas fisik, mempertahankan berat badan ideal, mengonsumsi makanan yang sehat, rutin periksa gula darah, dan mengelola stres. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Mari disiplin menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala diabetes mellitus.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 3 September? Beberapa di antaranya adalah tanggal 3 September 1945 adalah hari di mana Presiden Soekarno menyuruh Menteri Kesehatan yang saat itu adalah Dr. Buntaran Matoatmojo untuk menginisiasi pembentukan Palang Merah Indonesia atau PMI. Lantas, pada 5 September 1945, Menteri Kesehatan bersama dengan Dr. R. Mukhtar, Dr. Bahdar Johan, Dr. Johana, dan Dr. Marzuki, serta Dr. Sita Nala untuk mempersiapkan pembentukan Palang Merah di Indonesia. Barulah, pada tanggal 17 September 1945, terbentuklah pengurus dari Palang Merah Nasional yang disebut dengan Palang Merah Indonesia atau PMI dengan ketua pertamanya adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Hingga saat ini, sejarah usulan dari Insinyur Soekarno tetap dikenang sebagai tonggak awal mula adanya Palang Merah Indonesia atau PMI. Kemudian 3 September 1971 merupakan kemerdekaan negara Qatar. Inggris mengakui kemerdekaan

0: tinggal. Meski demikian, Presiden Filipina pada saat itu, Ferdinand Marcos, menolak semua tawaran bantuan dari luar negeri.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Flash News.
4: Flash News.
3: Flash News.
5: Sahabat Suara Madiun, orang hutan jantan dewasa ditemukan lemas hingga tidak sadarkan diri di perkebunan sawit warga di Desa Laman Satong, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Orang utan bernama Sampurna ini diduga terdampak paparan asap pekat kebakaran hutan dan lahan karhutla. Dikutip dari media detik, tim gabungan Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kalimantan Barat, Seksi Konservasi Wilayah 1 Ketapang, dan juga Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia langsung menuju lokasi setelah menerima laporan untuk langsung mengevakuasi. Orang utan ini bergeser dari habitatnya hingga masuk ke area perkebunan warga karena karhutla. Dari pemeriksaan awal, tidak ditemukan luka terbuka maupun luka bakar pada tubuh orang utan tersebut. Dikatakan, paparan asap karhutla dapat berdampak serius terhadap sistem pernapasan orang utan. Menurutnya, kondisi orang utan ini mengarah pada dugaan gangguan akibat paparan asap di Kalimantan Barat.

Tahukah Anda, obesitas kini menjadi masalah kesehatan yang serius. Obesitas bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Tapi jangan khawatir, dengan gaya hidup sehat, kita bisa mencegahnya. Mulailah hari Anda dengan sarapan sehat. Perbanyak konsumsi buah dan sayur, minumlah air putih 8 gelas sehari, dan jangan lupa berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Ayo, kita jaga kesehatan kita bersama. Stop obesitas, mulailah hidup sehat.

93 FM Radio Suara Madiun. Hai, selamat siang sahabat Suara Madiun. Senang sekali kembali lagi dari Perintis Kemerdekaan 32 Madiun. Saya Rian hadir lagi untuk bisa menemani Anda semuanya di Studio Mori untuk hari ini, tepatnya di hari Kamis 3 September 2026. Dan kita bakal bersama-sama sampai tuntas di jam 3 sore nanti. Akan ada lagu-lagu lawas pilihan, lagu-lagu manca yang sudah kita siapkan spesial untuk Anda semuanya.

pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
1: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. 2. Menurunkan resiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. 3. Membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
0: Donor darah itu sehat.
1: Donor darah itu sedekah.
0: Donor darah itu ibadah.
1: Mari donor darah sekarang juga.

0: Katanya ini hiburan. Katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.

0: ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirine ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.
1: Ayo dengar suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

0: Menteri Kesehatan bersama dengan Dr. R. Mukhtar, Dr. Bahdar Johan, Dr. Johana, dan Dr. Marzuki, serta Dr. Sita Nala untuk mempersiapkan pembentukan Palang Merah di Indonesia. Barulah pada tanggal 17 September 1945 terbentuklah pengurus dari Palang Merah Nasional yang disebut dengan Palang Merah Indonesia atau PMI dengan ketua pertamanya adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Hingga saat ini, sejarah usulan dari Insinyur Soekarno tetap dikenang sebagai tonggak awal mula adanya Palang Merah Indonesia atau PMI. Kemudian 3 September 1971 merupakan kemerdekaan negara Qatar. Inggris mengakui kemerdekaan Qatar yang telah dideklarasikan 2 hari sebelumnya. Sebelum mengakui kemerdekaan Qatar, Inggris telah menguasainya sejak tahun 1916. Qatar menuntut kemerdekaan dari Inggris sejak tahun 1950-an setelah Inggris memerdekakan India. Selanjutnya, 3 September 1984, badai topan terjadi di Kepulauan Mindanao, Filipina. Topan berkecepatan 300 km per jam menyapu wilayah Provinsi Surigao de Norte di Kepulauan Mindanao, Filipina. Topan tersebut diduga telah menewaskan lebih dari 3.000 orang dan menyebabkan lebih dari 500.000 orang kehilangan tempat tinggal. Meski demikian, Presiden Filipina pada saat itu, Ferdinand Marcos, menolak semua tawaran bantuan dari luar negeri.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Halo, kami dari
4: Leto.
3: Mengajak sahabat Suara Madiun
5: serta warga Madiun dan sekitarnya.
6: Jangan lupa terus stay tune di
7: 93 FM Radio Suara Madiun.
3: Yang

saling berbagi. Kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Dari lahir hingga mati pun, ada orang lain yang menemani. Tidak hanya makanan ataupun minuman, namun juga keluarga, tetangga, dan juga teman. Kebahagiaan kita akan semakin bertambah ketika dengan sesama kita saling berbagi dan bersedekah. Meskipun kau merasa tak punya apa-apa, berbagi bukan hanya materi, tetapi bisa perhatian, kasih sayang, dan juga cinta. Berbagi bukan tentang seberapa besar hal yang kau beri, namun seberapa tulus dan ikhlasnya hati ini. Jangan ragu untuk berbagi, karena Tuhanlah yang akan balasnya berkali-kali. Satu kebaikanmu hari ini bisa menjadi satu kebahagiaan untuk orang lain. Mari ulurkan tanganmu untuk selalu membantu dan berbagi, karena hidup ini bukan tentang bagaimana menikmati, melainkan bagaimana kita berbagi. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri.

Pandemi yang berkepanjangan membawa dampak di berbagai sektor. Salah satunya adalah pengangguran. Dalam upaya menangani pengangguran, peran pemerintah Kota Madiun sangat dibutuhkan. Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun mempunyai aplikasi SiCaker untuk para pencari kerja. Masyarakat atau pencari kerja dapat mengakses aplikasi SiCaker melalui link sicaker.madiunkota.go.id dengan cara masuk dan daftarkan diri Anda untuk memiliki akun. Silahkan lengkapi seluruh persyaratan yang dibutuhkan dan pencari kerja akan langsung mendapatkan informasi lowongan pekerjaan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau informasi terkait ketenaga kerjaan. Sahabat bisa datang ke Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun, Jalan Bolodewo, nomor 8 Kota Madiun, atau bisa menghubungi admin SiCaker di nomor 0812-3498-7879. Segera daftarkan diri Anda pada aplikasi SiCaker, sistem pencari kerja yang secara langsung dapat mempertemukan antara pekerja dan pemberi kerja. Mau cari kerja? Cukup dari rumah saja dengan akses sicaker.madiunkota.go.id. Mau cari kerja? Cukup dari rumah saja dengan akses sicaker.madiunkota.go.id.

0: kamu udah siap belum? Ku OTW ke rumah kamu nih. Jangan lupa bawa pesenanku yang kemarin.
1: Di era digital ini ponsel selalu di tangan. Tapi saat mengemudi, nyawa kita ada di ujung jari. Setiap kali kita melihat layar ponsel, kita mengabaikan jalan di depan. Setiap kali kita mengetik pesan, kita mempertaruhkan keselamatan. Jangan biarkan ponsel mengambil alih kendali. Nyawa terlalu berharga untuk dipertaruhkan. Saat berkendara, fokuslah pada jalan. Letakkan ponselmu, selamatkan nyawamu. Jangan sampai kita menjadi korban berikutnya.
2: Numpak motor, karo ngerokok. Hei, patanono, patanono. Dulu saya dilanjut, Rek. Hei, mandeko, mandeko. Kita nang meripat iki. Nek bolong ya apa?
3: Kan iku meripatmu, Mbak. Lapo sih, Sensi? Iki kan lambe-lambeku dewe. Piye to iki?
2: Nyepelek, noe.
3: Iya, sepuran sing akeh, Mbak. Tak pateni. Mari ngene tobat aku.
2: Untung jalo sepuro.
4: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 263 berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat 1, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Mari kita ciptakan suasana aman, nyaman, dan tertib dalam berlalu lintas.

0: Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah masalah yang bisa disembunyikan. Menurut pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Jika Anda atau orang terdekat Anda menjadi korban, segera laporkan karena kita berhak mendapatkan keadilan dan perlindungan. Stop kekerasan dalam rumah tangga sekarang juga.
1: Korban yang tengah berjaga sendiri mendapatkan pelecehan seksual oleh seorang pria saat melakukan pengisian bahan bakar. Suasana lokasi yang sepi tidak seperti biasanya membuat korban tidak berkutik lantaran takut mendapatkan perlakuan lainnya.
2: Walah, kayak si Akeh mentaya ya kasus pelecehan seksual.
3: Ah, biasa itu. Lagian sih korbannya juga gak jaga diri. Belum pakaiannya. Ya kejadian deh.
2: Aja ngonan dok, aja disalahin korban nih. Kadang ini pelaku nih, saya marahi kasus-kasus ki eneng.
4: Sahabat, hal yang perlu kita perhatikan saat kita mengetahui kasus kekerasan seksual. Sangatlah penting bagi kita untuk bersikap empati serta bijaksana. Yang terpenting, jangan menyalahkan korban, seperti menyalahkan pakaian korban, menyalahkan korban karena tidak berani melapor, memaksa korban untuk berdamai dengan pelaku, dan jika kita tidak bisa membantu korban, jangan pernah menyudutkan korban atas kejadian tersebut.

93 FM Radio Suramadion. Baik, sahabat Suramadion, terima kasih banyak untuk semua yang sudah bergabung di kesempatan kali ini di Sweet Mori untuk hari Kamis di tanggal 3 September 2026. Dan akhirnya dari Perintis Kemerdekaan 32 Madiun, saya Rian harus segera undur diri. Terima kasih untuk semuanya. Selamat sore. Sampai jumpa.

0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
1: Oh, sejarahnya.
2: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Emang ada apa ya hari ini?
2: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 3 September? Beberapa di antaranya adalah tanggal 3 September 1945 adalah hari di mana Presiden Soekarno menyuruh Menteri Kesehatan yang saat itu adalah Dr. Buntaran Matoatmojo untuk menginisiasi pembentukan Palang Merah Indonesia atau PMI. Lantas, pada 5 September 1945, Menteri Kesehatan bersama dengan Dr. R. Mukhtar, Dr. Bahdar Johan, Dr. Johana, dan Dr. Marzuki, serta Dr. Sita Nala untuk mempersiapkan pembentukan Palang Merah di Indonesia. Barulah pada tanggal 17 September 1945 terbentuklah pengurus dari Palang Merah Nasional yang disebut dengan Palang Merah Indonesia atau PMI dengan ketua pertamanya adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Hingga saat ini, sejarah usulan dari Insinyur Soekarno tetap dikenang sebagai tonggak awal mula adanya Palang Merah Indonesia atau PMI. Kemudian 3 September 1971 merupakan kemerdekaan negara Qatar. Inggris mengakui kemerdekaan Qatar yang telah dideklarasikan 2 hari sebelumnya. Sebelum mengakui kemerdekaan Qatar, Inggris telah menguasainya sejak tahun 1916. Qatar menuntut kemerdekaan dari Inggris sejak tahun 1950-an setelah Inggris memerdekakan India. Selanjutnya, 3 September 1984, badai topan terjadi di Kepulauan Mindanao, Filipina. Topan berkecepatan 300 km per jam menyapu wilayah Provinsi Surigao de Norte di Kepulauan Mindanao, Filipina. Topan tersebut diduga telah menewaskan lebih dari 3.000 orang dan menyebabkan lebih dari 500.000 orang kehilangan tempat tinggal. Meski demikian, Presiden Filipina pada saat itu, Ferdinand Marcos, menolak semua tawaran bantuan dari luar negeri.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
3: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Ini 15.20 cuma di 93 FM Radio Suara Madiun. 93.

93 FM Radio Suara Madiun. Selamat sore sahabat Suara Madiun, apa kabarnya hari ini? Semoga sore hari ini semuanya dalam keadaan baik dan aktivitas juga lancar ya. Hari ini Kamis 3 September 2026, mulai jam 3 sore sampai dengan jam 7 malam nanti, Rian hadir lagi akan menemani Anda semuanya untuk menikmati lagu-lagu Indonesia maupun mancanegara yang sudah disiapkan ya. Nah, buat yang masih kerja, lagi dalam perjalanan atau baru pulang sampai rumah ya, habis pulang sekolah atau lagi nyantai-nyantai di rumah, saatnya tepat banget ini, sambil istirahat, sambil menikmati lagu-lagu yang sudah disiapkan. Tapi kalaupun pengen request, kita buka kembali kesempatannya ya di 081 556 451 817.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Ya gigi jane piye ya? Masa klambine abang ngisorane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

0: Loh, Jeng Ira kok buang duit sembarangan sih?
1: Hah? Buang duit gimana sih, Pak? Ini kan sampah.
0: Jeng Ira ini kurang update ya? Sekarang, sampah itu kalau kita pilah-pilah, bisa jadi cuan lewat bank sampah. Hah?
1: Ya bener, emangnya bank itu bukan duit aja ya? Terus, gimana dong caranya?
0: Jadi, gini caranya. Pertama, warga menyetorkan dan memilah sampah ke bank sampah di area terdekat. Kedua, sampah ditimbang petugas dan ditabung minimal 1 kg. Ketiga, sampah dicatat sesuai berat dan jenisnya. Dan yang terakhir, barulah petugas menghitung nilai uang sesuai sampahnya, pulang bawa duit deh. Gampang kan?
1: Wah, baru tahu nih. Mulai sekarang gak mau buang duit sembarangan deh. Maksudnya sampah. Hehehe. Ayo Pak, langsung antarkan aku ke bank sampah.
2: Ayo sahabat, mari kita ke bank sampah terdekat. Berpikir cerdas untuk Kota Madiun yang lebih sehat.
3: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

93FM Radio Suara Madiun, baik sahabat Suara Madiun, saat ini sudah jam 3 lebihnya 29 menit, hampir di menit ke-30 ya. Yang baru aja bergabung, saya ucapkan selamat sore semuanya dan semoga hari ini dalam keadaan yang luar biasa. Baik, sahabat Suara Madiun, ini kita punya satu informasi menarik yang tentunya sangat berguna untuk sahabat Suara Madiun, yaitu di mana kita akan berbicara tentang desil ya. Jadi kondisi ekonomi setiap keluarga itu bisa berubah dari waktu ke waktu. Karena itu data desil dalam data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN ini juga perlu diperbarui. Jadi kalau ada warga yang merasa data desilnya itu belum sesuai dengan kondisi saat ini, pembaruannya itu bisa diajukan loh sahabat Suara Madiun. Jadi gak perlu bingung sekarang ya. Nah caranya gimana? Caranya gampang banget. Jadi bisa lewat aplikasi Cek Bansos. Jadi apabila ada kesulitan gitu ya, warga juga bisa langsung datang ke kelurahan sesuai dengan domisili. Jadi misal memang gadgetnya itu tidak mumpuni atau mungkin nggak punya gadget, tenang aja, bisa langsung datang ke kelurahan ya sesuai dengan domisili. Seperti di Kelurahan Kejuron, admin SIKSNG Kelurahan Kejuron, Kiki Indreswari menyebutkan bahwa proses pembaruan ini, pembaruan data ini sekarang memang cukup detail ya, bukan hanya data dasar. Tapi warga juga diminta menyampaikan informasi tentang kondisi ekonomi keluarga. Jadi mulai dari pengeluaran makan, listrik, kebutuhan lainnya sampai dengan kondisi tempat tinggal. Nah, jadi bagi warga lanjut usia atau yang kurang terbiasa menggunakan teknologi, kelurahan pastinya siap untuk membantu proses pengajuan. Jadi caranya warga ini cukup membawa KTP dan juga KK. Dan selain itu juga perlu menyiapkan foto rumah, bagian dalam rumah dan kamar mandi sebagai data pendukungnya. Selanjutnya, pengajuan ini akan dibantu melalui aplikasi SIKSNG Kementerian Sosial. Tapi perlu dicatat, sahabat Suara Madiun, mengajukan pembaruan data ini bukan berarti desilnya itu akan langsung berubah ya. Jadi penentuan desil ini tetap didasarkan atau berdasarkan hasil pemutakhiran dan juga verifikasi kondisi sosial ekonomi keluarga ya. Jadi sesuai dengan datanya. Jadi sahabat Suara Madiun, kalau merasa data yang tercatat itu belum sesuai dengan kondisi sekarang, sekali lagi warga bisa langsung datang ke kelurahan sesuai domisili. Dan pastinya petugas akan membantu proses pengusulannya. Nah, sekali lagi untuk sahabat Suara Madiun yang mungkin saat ini data desilnya belum sesuai, sekali lagi silakan langsung menuju ke kelurahan sesuai dengan domisili Anda. Baik, kita masih akan lanjutkan perjalanan kita di 15.20 untuk kesempatan kali ini. Dan sekali lagi kita masih ada di sesi pertama sampai di jam 4 sore nanti.

0: Radius Warna Madiun. Radius Warna Madiun.
1: Loh, kok dia berduaan sama cewek gitu? Kan dia udah punya istri. Ah, rekam ah, posting sekalian biar viral. Ketahuan lagi berduaan sama cewek cantik yang bukan istrinya.
2: Jangan asal nuduh kamu. Bisa jadi itu saudaranya loh.
1: Apaan sih? Kalau saudara duduknya gak kayak gitu dong.
2: Nih lihat nih. Tuh kan, aku bilang juga apa? Saudaranya kan? Nah kan, jadi rame. Ayo, hapus.
3: Nah, sahabat, jangan asal rekam video atau foto orang lain tanpa izin ya. Apalagi sampai diviralin di sosial media. Kalian bisa kena UU ITE pasal 45 ayat 3 tahun 2016 loh. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik bisa dipenjara paling lama 4 tahun atau denda sebesar 750 juta rupiah loh. Jadi, jangan sampai dipenjara gara-gara ulah jempolmu ya. This public service announcement brought to you by 93 FM Radio Suara Madiun.
4: Dalam era digital saat ini, identitas kependudukan digital atau IKD dan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM menjadi solusi inovatif untuk mempermudah akses layanan kependudukan. Identitas kependudukan digital atau IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan sesuai dengan Permendagri nomor 72 tahun 2022. Sedangkan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan fasilitas yang disediakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus mengantri. Di anjungan Dukcapil Mandiri, sahabat bisa melakukan berbagai layanan yang digunakan untuk mencetak dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara mandiri, seperti akta kelahiran dan dokumen lainnya secara cepat. Di Kota Madiun, anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM tersebar di beberapa titik, yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan, halaman kantor Kecamatan Manguharjo, halaman kantor Kecamatan Taman, dan halaman kantor Kecamatan Kartoharjo. Mari kita wujudkan administrasi kependudukan yang lebih modern dan terintegrasi dengan memanfaatkan identitas kependudukan digital dan anjungan Dukcapil Mandiri. Dengan langkah ini, kita turut mendukung transformasi digital di Indonesia.
0: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

93FM Radio Romadiun. Baik, sahabat Romadiun, kita tuntaskan sesi pertama 15.20 untuk kesempatan kali ini. Tapi jangan lupa, nanti kita ketemu lagi ya, langsung di sesi keempat dari jam 6 sampai dengan jam 7 malam. Baik, jangan kemana-mana, merapat terus di 93FM Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 3 September? Beberapa di antaranya adalah tanggal 3 September 1945 adalah hari di mana Presiden Soekarno menyuruh Menteri Kesehatan yang saat itu adalah Dr. Buntaran Matoatmojo untuk menginisiasi pembentukan Palang Merah Indonesia atau PMI. Lantas, pada 5 September 1945, Menteri Kesehatan bersama dengan Dr. R. Mukhtar, Dr. Bahdar Johan, Dr. Johana, dan Dr. Marzuki, serta Dr. Sita Nala untuk mempersiapkan pembentukan Palang Merah di Indonesia. Barulah pada tanggal 17 September 1945 terbentuklah pengurus dari Palang Merah Nasional yang disebut dengan Palang Merah Indonesia atau PMI dengan ketua pertamanya adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Hingga saat ini, sejarah usulan dari Insinyur Soekarno tetap dikenang sebagai tonggak awal mula adanya Palang Merah Indonesia atau PMI. Kemudian 3 September 1971 merupakan kemerdekaan negara Qatar. Inggris mengakui kemerdekaan Qatar yang telah dideklarasikan 2 hari sebelumnya. Sebelum mengakui kemerdekaan Qatar, Inggris telah menguasainya sejak tahun 1916. Qatar menurut

0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
2: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat. Saya Ahmad Robert Al-Kausar kembali menyapa dan menghadirkan rangkuman informasi pilihan dari Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten dan Kota di Jawa Timur yang terangkum dalam Buletin Jawa Timur edisi Kamis 3 September 2026. Sahabat, awal perjumpaan kita akan saya sampaikan informasi dari Kota Madiun. Rekan Wulan, Suara Madiun menyampaikan kabar buka kejurkot Basket Cup 2026, PLT Wali Kota Madiun dorong klub konsisten bina atlet.
4: Semangat pembinaan olahraga basket kembali bergulir. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun resmi membuka kejuaraan kota Kejurkot Basket Cup 2026 yang digelar Tridharma di lapangan basket. Kompetisi tersebut menjadi wadah bagi atlet muda untuk mengasah kemampuan sekaligus menjunjung tinggi sportivitas. Tahun ini sebanyak 30 tim dari 13 sekolah ambil bagian. Peserta berasal dari klub tingkat SD, SMP, hingga SMA Man sekota Madiun. Di antaranya Tridharma, Black Warrior, WBM, dan KPS. Dalam sambutannya, PLT Wali Kota kembali mengapresiasi konsistensi Tridharma yang setiap tahun menggelar kompetisi basket. Menurutnya, keberadaan klub menjadi bagian penting dalam mencetak atlet-atlet basket berkualitas di Kota Madiun. Tak hanya Tridharma, PLT Wali Kota Madiun juga mendorong klub-klub basket lainnya untuk rutin menggelar kompetisi. Dengan begitu kesempatan untuk meraih bisa terus berjalan dan melahirkan talenta berkualitas. Pembukaan Kejurkot Basket Cup 2026 kemudian dilanjutkan dengan penyerahan bola basket secara simbolis kepada perwakilan klub yang mengikuti kompetisi.
5: Wulan Suara Madiun melaporkan.
3: Dari Kota Madiun, kita menuju Kabupaten Lumajang. Rekan Bobby Wijayanto dari Suara Lumajang menyampaikan informasi Karhutla Semeru masih dipantau. Petugas buat sekat api untuk lindungi pemukiman.
6: Petugas gabungan terus memperkuat pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di kawasan lereng Gunung Semeru, Kabupaten Lumajang. Fokus penanganan diarahkan untuk mengendalikan titik api sekaligus mencegah pergerakan kebakaran mendekati permukiman dan lahan masyarakat. Sejumlah titik api masih terpantau di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS, antara lain di daerah Blok Aya-Aya, Kalimati, Gunung Kolong, serta kawasan pertigaan Trisula Malang. Kalaksa BPBD Kabupaten Lumajang, Isnugroho, mengatakan petugas saat ini memprioritaskan pengendalian pergerakan api agar tidak memasuki wilayah yang berdekatan dengan permukiman. Salah satu langkah yang dilakukan petugas adalah membuat sekat bakar di lokasi tertentu. Sekat tersebut berfungsi sebagai upaya memperlambat pergerakan api sehingga tersedia ruang untuk mencegah kebakaran menjangkau area permukiman dan lahan masyarakat. Oleh sebab itu, masyarakat juga memiliki peran penting dalam membantu pencegahan, terutama dengan tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu sumber api di kawasan hutan dan lahan.
7: Bobby Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan.
3: Sementara itu, rekan Anggun dari Radio Suara Pasuruan mengabarkan, turnamen sepak bola antar kecamatan se-Kabupaten Pasuruan, Pasuruan Super League 2026 resmi dimulai.
8: Turnamen sepak bola antar kecamatan se-Kabupaten Pasuruan, yakni Pasuruan Super League 2026 resmi dimulai. Dimulainya kompetisi dengan hadiah total Rp250 juta ini ditandai dengan tendangan bola ke tengah lapangan oleh Bupati Pasuruan, Mas Rusdi Sutejo, di lapangan Plumbon Pandaan, Selasa sore 1 September 2026. Dalam sambutannya, Mas Rusdi mengatakan hadirnya Pasuruan Super League 2026 bertujuan untuk mencari bibit pemain yang mempunyai talenta bagus, sehingga nantinya dapat mensupport klub kebanggaan masyarakat Kabupaten Pasuruan, Pasuruan United maupun Persikapas. Di hadapan seluruh peserta, Mas Rusdi mengajak seluruh panitia, ofisial, peserta, pemain, wasit, dan semua pihak untuk betul-betul menjunjung tinggi fair play selama Pasuruan Super League 2026 berlangsung.
9: Tujuan kita mencari bibit-bibit pesepak bola unggul asli Kabupaten Pasuruan. Pesan saya kepada panitia,

0: official, peserta, pemain, semuanya wasit, dan para pihak yang terlibat dalam Pasuruan Super League ini untuk kita junjung bersama-sama fair play dan harus adil.
1: Sementara itu, sebagai pembuka pertandingan Pandaan FC versus PUS PFC, pertandingan yang cukup ketat ini dimenangkan Pandaan FC dengan skor 4-1. Manajer Pandaan FC yang tak lain Camat Pandaan, Timbul, mengaku bersyukur timnya menang di laga pembuka Pasuruan Super League 2026. Anggun, Suara Pasuruan, mengabarkan.
2: Dari Kabupaten Ngawi, rekan Kevin Mabek, Suara Ngawi mengabarkan, 12 titik di Ngawi krisis air bersih, Pemkab tak mau asal bikin sumur bor.
3: Pemkab Ngawi mencatat terdapat 12 titik wilayah terdampak kekeringan. Seluruhnya berada di kawasan cekungan dengan ketersediaan air sangat minim, sehingga pembuatan sumur bor biasa dinilai tidak mudah. Dwi Wirianto Catmiko, Wakil Bupati Ngawi, mengatakan pencarian sumber air perlu dilakukan secara serius sebelum pengeboran. Langkah itu diberlakukan agar pembangunan infrastruktur tidak berujung sia-sia. Pemkab telah menyusun skema penanganan kekeringan Ngawi bersama BBBD Kabupaten Ngawi dan juga bersama DPRKP serta DPUPR Ngawi. Pemetaan wilayah terdampak ini tidak lagi menggunakan desa sebagai basis. Pemkab mempersempit pemetaan hingga tingkat dusun agar bentuk intervensi dapat disesuaikan dengan kondisi geografis masing-masing wilayah. Setelah evaluasi, pemetaan daerah kekeringan tidak lagi berbasis desa, tapi dusun agar tepat sasaran sesuai kondisi geografis. Saya Kevin Mabek, Suara Ngawi.
2: Kita bergerak menuju Kota Probolinggo. Rekan Dewanta Pramayoga, Suara Kota Probolinggo, menyampaikan informasi tentang Pemkot Komitmen kembalikan anggur sebagai ikon Kota Probolinggo.
4: Pemerintah Kota Probolinggo terus mengembangkan potensi pertanian untuk memperkuat ekonomi masyarakat. Salah satu langkahnya adalah menghidupkan kembali budidaya anggur sebagai identitas dan ikon daerah. Upaya tersebut ditinjau langsung oleh Wali Kota Probolinggo Dr. Aminuddin bersama Wakil Wali Kota Ina Dwi Lestari di lahan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan. Keduanya turut memanen sejumlah varietas anggur yang berhasil dibudidayakan. Wali Kota Dr. Aminuddin mengatakan kebun anggur tidak hanya diarahkan sebagai lahan produksi, tetapi juga sebagai pusat pembelajaran dan penelitian untuk menghasilkan varietas unggul. Salah satu varietas yang dikembangkan adalah Lorano dengan ciri buah berukuran besar, bertekstur renyah, dan memiliki cita rasa menarik. Pemerintah berharap pengembangan anggur dapat membawa Kota Probolinggo menuju panen raya sekaligus menciptakan sumber ekonomi baru bagi masyarakat. Warga juga didorong memanfaatkan lahan di sekitar rumah untuk kegiatan pertanian produktif. Sementara itu, Wakil Wali Kota Ina Dwi Lestari menilai kebun anggur berpotensi dikembangkan sebagai sarana edukasi dan agrowisata. Dengan inovasi, perawatan yang baik serta pengembangan varietas unggulan, pemerintah kota optimis anggur Probolinggo akan kembali dikenal luas dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dewanta Pramayoga, Suara Kota Probolinggo.
2: Informasi terakhir dari Kabupaten Tulungagung, rekan Eko Utomo dari RGRFM mengabarkan komitmen Pemkab Tulungagung cetak talenta muda sepak bola dengan pemberangkatan 2 klub sepak bola ke Piala Suratin, wilayah Jawa Timur.
5: Pemerintah Kabupaten Tulungagung terus menunjukkan komitmennya dalam pembinaan talenta-talenta muda sepak bola dari berbagai kelompok usia. Pembinaan dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan pelatih yang kompeten sebagai upaya mencetak bibit pesepak bola potensial yang membanggakan Kabupaten Tulungagung. Komitmen tersebut kembali diwujudkan dengan pemberangkatan 2 klub sepak bola kelompok usia U13 dan U15 untuk mengikuti kompetisi internal Piala Suratin wilayah Jawa Timur yang dilaksanakan tanggal 2 hingga 15 September 2026. Bertempat di Pondopo, Kungasarum Kusumani Bongso, PLT Bupati Tulungagung secara resmi memberangkatkan klub sepak bola muda perkasa dari Desa Besole serta Muncul Jaya FC dari Tulungagung. PLT Bupati Ahmad Barudin berpesan kepada seluruh pemain agar senantiasa menjaga nama baik Kabupaten Tulungagung, baik ketika berada di dalam maupun di luar lapangan. Eko Utomo, RGRFM, Tulungagung.
2: Seluruh rangkaian informasi dari Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Kabupaten dan Kota di Jawa Timur yang terangkum dalam Buletin Jawa Timur edisi hari Kamis 3 September 2026 telah kami hadirkan. Saya Ahmad Robert Al-Kausar undur diri. Kita jumpa kembali di Buletin Jawa Timur edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
6: rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di lembaga penyiaran publik lokal Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradya Suara Tuban, Malowopati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suramadion dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan simak bersama siraman rohani yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Andes Kiai Haji

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jama'ah. Wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adatal haqiqiyata fid dunya wal 'uqbah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyyika wa rasulikan nabiyyil ummi. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri azamati zatika fi kulli waqtin wahin amma ba'du. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, monggo kula panjenengan sedaya sami sareng-sareng bersyukur matur Allah Subhanahu wa taala atas pinten-pinten rahmat nikmat pitulung ingkang dipun paringaken Allah dumateng kula panjenengan sedaya kanthi sareng-sareng ngucapaken alhamdulillah rabbil alamin. Mugi-mugi kanthi mekaten kula panjenengan sedaya dipun paringi kesempatan dening Allah nampi pinten-pinten tambahan nikmat ingkang langkung agung. Utaminipun nikmat ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Mula saking menika saderengipun kula panjenengan sedaya lajengaken pengaosan langkung rumiyin, monggo kita sami sareng-sareng maos doa kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya zal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alayna rahmataka ya zal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiya rizqi وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسان الفعال ya qa'iman bila zawali ya mubdi'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Ahumul Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya wonten ing pengaosan ingkang sampun dumugi dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ngenani masalah sikap batin ingkang dumawah yang sing usul lan yang sing nembe salik, tiang sing nembe berproses tumuju dumateng Allah, kalih tiang sing pun sampai dugi dumateng Allah. Niku ternyata kalih-kalih pikanto anugerah saking Allah Subhanahu wa taala arupi sami-sami gak rumongso tumandang. Gak rumongso tumandang. Jalaran dawuh sing sak dereng ini dan Syekh Ibn Athaillah ngetakan pilih katah tiang sing tumandang ngamal, katah tiang sing tumandang ibadah. Tapi ternyata sikap ngadepi tumandang sing pun kelakon ini enten sing bener, enten sing boten bener, enten sing pas, enten sing boten pas. Dinalika wis iso nglakoni kaapian, nalika pun saged nglampahi ibadah taat, enten sing gumah. Gumah niku gumah sing boten pas. Iki gumah krana kemlelet. Gumah krana arep ngungguli wong liya. Malah enten kesalahan sikap sing mboten disadari nalika wong rumangsa iso ngamal niku jenenge piyambake lali ngamale dhewe niku saking Allah Subhanahu wa taala. Bunga sing model ngoten niku bunga sing mboten bener. Enten malah tiyang sing bunga mboten kok krana leh iso ngamal. Tapi piyambake bunga krana atase aku sing gembel lelek ngene karo Allah kok dikei undangan oleh ngamal. Nek delok posisiku, modelku, potonganku jane yo ora pantes nek. Ngamal niku ora pantes. Tapi nyatane kok karo Allah diparingi kesempatan. Diparingi kesempatan malah semacam dipeksa-peksa. Karo Gusti Allah dipeksa-peksa dikongkon. Nah, mal saja ni ora pantas jane. Tapi pantas ora pantas ngono sing karep mboten mawon. Akhire yang bae bunga ini ku mboten kok krana ngamal iku muncul dari saya, tapi yang bae bunga krana enten ngamal sing muncul paringane Allah tumempel dhateng piyambake. Nah. Bila saking menika nek enten tiyang pun mulai berproses tumuju dumateng Allah, terus dumugi saestu dumateng Allah niku ternyata kelompok kalih niki kalih-kalihe napa dipun paringi anugerah ingkang agung saking Allah arupi boten ngrumangsani ora ndelok tingkae dheweke. Dan lek sing nembe berproses kranten panjen bener-bener ya mbak ingin membuktikan kesungguhan hatinya bersama Allah, lalu oleh Allah diberi bantuan rasa ya mbak gak ngereken dateng ngamale. Nah nek sing wong sing pun teko pun mboten bantuan male krana panjen piye-piye pun dugi sing ketok namung Allah tok, akhirnya liyane Allah mboten ketok, termasuk ngamale piye mbak panjen wis ora ketok. Jadi bentene dengan itu. Dawuh pun qatta as-sa'irina lahu wal wasilina ilaihi an ru'yati a'malihim wa syuhudi ahwalihim. Amma as-sa'iruna fali annahum lam yatahaqqaqu as-sidqu ma Allahi fiha. Wa ammal wasiluna fali annahu ghayyabahum bi syuhudihi anha. Koto aus ngaling-ngalingi wis medhot wis mutus sapa Allah. As-sa'irina ing pira-pira wong kang suluk ngambah dalan tumuju marang Allah, lahu krana Allah. Wal wasilina lan pira-pira wong sing wis teka ilahi maring Allah. Diputus, dialing-alingi, dicegah an ru'yati a'malihim saking ningali pira-pira ngamale sa'irin lan wasilin. Nek sing jenenge a'mal niku sikap lahir. Wa syuhudi ahwalihim lan nyekseni pira-pira tingkae wasilin lan sa'irin, wong sing wis teko lan wong sing cek berproses niku kedua-duanya tidak menyaksikan sikap batin mereka. Ahwal itu lebih banyak pada soal sikap batin. Lek akmal niku glenggreng lakon lahir. Niki istilah sing didamel teng mriki ngoten. Mergo napa alasanipun hikmahipun amasairuna anapun utawi pira-pira wong sing padha suluk karo Allah Ta'ala ora diparingi iso ndelok ngamali dhewe. Mergo fali annahum mongko sak temene sairun iku lam yatahaqqaqu durung bener-bener nyatakaken sapa sairun asidqa ing kesungguhane ati ma'allahi sertane Allah fiha ing dalam amal. Mergo wong suluk niku nalika ngamal niku dereng bener-bener napa nggih masuk dalam hakikat sidik, hakikat kejujuran bersama Allah. Maksudnya itu seperti itu. Wong niku lek saya suluk niku tumandange kan saya ana pengarep-arep ndang teko, ndang teko, ndang teko lha ngono. Nggih ya. Nah, ndang teko, ndang teko akhirnya malah sok-sok niku terus ndelok ngamale, ngamalku kurang apa to ora teko-teko iki. Udah lek rasane ketok ngebut banter. Lah yo ngene sing banter lho. Lah ketika dia melihat amal seperti itu sudah mengganggu. Sudah mengganggu. Mula kali Allah Ta'ala diparingi kenikmatan anugerah ingkang agung sangat nalika enten tiyang ngamal ning ora rumangsa ngamal. Tiyang suluk sing model ngoten niku bener-bener wong sing pikantuk anugerah saking Gusti Allah. Nenek sing wong wis teko wis genah wa amal wasilun anapun utahe wong sing padha teko iku fali annahu mongko krana sak temene Allah iku wayaba wis dadekno ilang sapa Allah hum ing wasilun. Nek bagi wong sing pun teko teng Allah niku pun ilang sebab napa bisuhudi sebab oleh nyekseni wasilun ing Allah krana nyekseni ing Allah Gusti Allah gawe gaib anha saking ngamal. Akhirnya ngamal sing dilakoni niku dadi mboten ketok blas krana sing ketok Gusti Allah. Mulai pun teko niku misale nggih dinen kita itu ngene omah ngoten gawa duit gue duit 1 juta, 2 juta jawane itu harap diaturnya Pak Gubernur ya gak? Nalika niku penting nalika sik proses duit 1 juta, 2 juta sama gue sanggup budal teng Surabaya niku penting dan ketok hitungannya 2 juta. Tapi ini kemungkin sampai lepon melebu ngeri kok gubernuran gitu. Roh kebiare suasana gubernurannya lah 2 juta niku ilang ngap ngoten mawon gitu ya. Padahal nalika niku sik nganu jan ketok niku tapi lek sing pun wasilun alah wis ora penting serene apa-apane aku wis ora enek apa-apane dadi akhirnya ya malah isin upama arep niki lho Gusti kula lha wis ora kuwetu anu. Wong sampean nggawa duit 2 juta niku karo napa? Jajan sing sama nadepi niku sik larang jajan sing sama nadepi niku pamane niki. Dadi pun ilang sehingga dia sudah tidak menyaksikan lagi amal yang dia punya karena dia sudah dibuat hilang tiada menjadi gaib ketika tiang ini pun syuhud dumateng Allah. Lakot asbago teman-teman mus nyampurnaken sapa Gusti Allah ni'mat tahu ing nikmate Allah. Alal fariqo ini ing atase kelompok loro. Ya niku sairun lan wasilun. Haitsu fa'ala sekirane agawe sapa Allah ma'ahum sertane sairun lan wasilun zalika ing mengkono-mengkono medhot. Medhot napa? Dicegah ora kober ndelok ngamal. Mergo li anahu krana sak temene Allah iku abqa netepaken sapa Allahum ing sairun lan wasilun ditetepno ma'ahu sertane Allah. Tok walam yadak lan ora ngejarno sapa Allah hum ing sairun lan wasilun dijarno lisiwahu kedue liyane Allah. Jadi Gusti Allah mboten kersa nek enten wong tumuju teng Allah kok sampe tolah-tolah. Nggih. Tolah-tolah merhatekno liyane Gusti Allah. Ini utusan kehormatan kok sampe nenggok ning warung ajak-ajak. Ora oleh. Mboten kejaran. Gusti Allah mboten rido lek sampe anak wong sing arep dolan sowan teng ngersane Allah kok terus kudu sing ngelek setumpakane. Kudu sing apik. Akhirnya terus peninggal, ditinggalen dicamu ki tinggalen sepeda numpak iki lho, sedan apik. Nalika wis mlebu teng sedan apik niki krana suluk ajeng-ajeng budal teng lho ternyata dibanding becake karo sedan sing apik lah nggih. Mboten amput-amputi ta to. Krana ndek numpak-numpak sedan, becake wis dadi gak ketok. Mboten maksud niku. Pun mboten ketok. Lah napa malih wong sing pun teko ngriko. Wis sing ilang ora mung trimo ngamale. Sak dhewe dhewe wis dadi cilik, wis ilang. Niku. Mila menika sak terusipun dawuh fal wasiluna. Mongko utahi wong sing padha teko marang Allah iku fa'ala agawe sapa Allah zalika ing mengkono-mengkono mutus hubungan karo ngamal. Nek ngamale terus enten lho nggih. Mutus hubungan ora berarti terus ngamale ilang lho. Ora kok terus ngamale leren. Napa anggite wong ora ngreken iku terus barang sing gak direken terus blas ilang lak nggih mboten to nggih. Jenenge ora ngreken iku sing ilang duduk barange, sing ilang niku rasane. Wis gak tak reken. Gak boleh sampean gak ngreken terus. Bagaimana sampean tengah-tengah sawah. Daud. Daud. Sampean nanti Daud. Daud panas banter. Ngoten. Gek poso pisan. Ngoten niku sampean apa nggih ngreken? Ngitung. Wah, panas ngene iki kudune ngombene es. Lagi mboten sampean ngitung nanti ngoten niku. Wis ora direken, tapi lek gak direken apa terus ngelake ilang dadaan. Ya panggah enek ngelake niku enek ning ora direken. Artinya ngelak itu ada, ning ora dirasa. Malah kaya-kaya ora rasa. Tapi ya panggah ngelak, buktine lek dituku ya diombe. Nggih lek nggih niku buktine ngoten iki. Koyok tiang bal-balan sing kadung asik. Niko ya pro apa dayu tiba jungkir ngoten niku. Wek kececeng dilu ngoten wae terus. Melayu neh. Lha apa ngiten niku gak lara. Ya lara tapi ilang. Ngerti niku lek bar. Jadi tiang sing ngoten niku nggih didamel ilang ngoten niku. Kalau Gusti Allah Ta'ala ora kok berarti terus hilang terus ora enek. Jadi kalau Allah Ta'ala diputus hubungan kalih ngamal tau'an secara taat sadar. Dan nek wong sing wusul niku digawe Allah Ta'ala putus saking ngamal, tidak ngereken amal niku tau'an bihim kelawan wasilun mau oleh mutus mang tau'an kelawan manut. Memang kesadaran sendiri si wasilun itu sudah hilang dengan sendirinya. Minhum saking wasilun. Tapi lek wong sing suluk wasalikuna utahe pira-pira wong sing isih proses suluk iku fa'ala ndadekaken sapa Allah zalika ing mengkono-mengkono putus hubungan karo ngamal bihim kelawan salikun oleh ndadekno Quran dipaksa. Seringkali dipaksa. Bagi saya dipaksa terus budi. Moro-moro zaman. Moro-moro ini salah. Berikut salaman ini jenengan ita itu kemelelet iso tahajud, iso ngene ngoten nggih. Zaman ita itu cerita-cerita kancane. Wah, saiki jane salah alhamdulillah. Lek jenenge tangi ngono wis pokoke krungu nyamuk miber ngono tok wis ndelok lah pas jam 2 bengi terus tangi ngono ae. Mulai ta nggih, aja eleh ngetok-ngetok ora apik ngono. Ngoten niku engko lek terus langsung karo Gusti dibles nek ora sida. Moro ora iso tangi. Lho, niku jenenge kalau Allah dipaksa gak oleh ngreken ngamal. Maksudnya napa? Ternyata kowe iki gak iso ngamal, ngoten lho maksud. Ramadan. Muga dadak ngenten. Oh, sulih aku wis ora mungkin. Mbok jak maksiat niku wis ora mungkin iso. Wah, ngoten niku. Diriku dilalah ora alat suwi niku sesuk malah nglakoni maksiat sing diomongne ora mungkin kuwi. Niku salah satu bentuk pendidikan saking Allah, ngoten lho. Jenengan dipaksa gak ngreken ngamal. Dipaksa gak ngreken ngamal. Itu bisa terjadi seperti itu. Ngoten. Mergo napa li annahu krana sak temene. Walillahi. Niki lek ajeng digolekno dalil. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'aw wa karha. Walillahi lan iku kedue lan marang Allah. Yasjudu tunduk manut. Tunduk manut niku tegese ya. Ya wis ora mbantah. Gelum gak gelum wis kudu ngono iku. Niku jenenge apa? Yasjudu. Yasjudu manut. Tunduk sujud sapa man kabeh makhluk fisamawati kang tetep ing dalam pura-pura langit wal ardulan bumi oleh sujud mang taoan ana kalane manut wa karahan lan ana kalane dipeksa. Jenengan niku meskipun mboten purun sujud teng Allah mesti sujud. Sujud datang hukum alami Allah. Jenengan lek rutuh keng dhuwur ya mesti mengisor. Mboten iso bantah sama aku tak mendhuwur, mboten iso. Iki jenenge manut datang hukumipun Gusti Allah sujud sampean. Nah, ana kalane wong sing sujude niku sadar. Sujude sadar. Ya salat nggih. Ayah ala sholat nggih. Bidal dhewe. Ana kalane sing dipaksa. Ngoten. Kalene wong sing wasilun, fal wasiluna. Mongko ta wong sing wis padha teka iku kota amegot mutus sapa Allahum ing wasilun. Angdalika saking mengkono-mengkono ningali ngamal. Lek wong sing pun wusul niku tidak melihat amal. Dan mereka lisuhudihim krono oleh nyekseni wasilun. Nyekseni lahumaring Allah. Fi hadroh dikurbihi ing dalem. Hadroh keparek marang Allah. Suasana dekat kepada Allah. Waman utai sopeng kusahada nyekseni sopeman hu ing Allah. Lam yashad. Mengko ora bisa ningali sopeman ma'ahu bersama Allah. Ora bisa ningali ghairuhu ing liyane Allah. Nek pas enten manten ketemu. Ya enten ketemu. Nek cara ngriki dihadroi napa dikebukiro. Wene nganten teko ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika iku sing ketok sini. Sing teko teng mriki lho sing ketok sini. Ngantene kabeh mandeng. Lah nek wong wis mandeng nganten liyane nganten gak ketok. Iya ta? Wis ta, Mas yo enek bocah ayu. Kliweran teng mriku pas geng ngoten niku. Suasana hadroh dekat dengan nganten liyane nganten gak ketok. Ya berbagai macam. Ana kalane sing kepeksa ndelok nganten, ana kalane sing pancen ket ka omah pancen pengin ro nganten. Iya. Asale dhek asik jagongan tapi krana anek terbang. Wah, kru jugurak nganten teko. Kepeksa dhek ndelok. Senajan asale tekone ro niku ora niat ndelok nganten nang krana sungkan mergo maratuane nganten kancane ngoten mawon jane. Kan akhirnya kepeksa ndelok. Tapi ya napa lempun teko ning arep nganten. Maka selain urusan nganten jadi tidak kelihatan. Ini ku sih dimaksud suasana hadroh kurbah, suasana dekat kepada Allah itu pasti menyaksikan Allah,
1: Dan ketika orang menyaksikan Allah, tidak bisa menyaksikan selain Allah bersamanya. Orang enak sakliane nganten nyedek-nyedek teng kuadi niku ora enak. Iya ta? Upama enak bocah cilik sing ngipasi ya krana nganten, ora kok krana bocah kuwi sing nganyak-nganyak rono nggih ta nggih. Niku mun jelas. Terus in muhalun krana iku muhal. Idmu halon krono iku muhal an yara utawi ento bisa ningali sapa wong hu ing Allah waya syahadalan bisa nyekseni sapa wong ma'ahu sertane Allah bisa nyekseni siwahu sakliane Allah. Boten mungkin sampean ora usah dur-dur lah niki kenteng Allah mana kok suladak ora petak-penak sampean ini dijak jagungan kiai sing sampean sungkani ngoten mawon. Niku enten kanca sampean lewat ya ora sampean reken wis sing ketok wis dingkluk mergo ngadepe Pak Yai. Nggih. Nalika sampean dijak jagongan Pak Yai ngoten niku lho. Nek niki lek nek mun tau dadi santri nggih rata-rata niki. Nalika ditune rene. Dalem iki. Aku pijitana. Wah, kon mau pijiti Pak Yai. Lek mun pijiti Pak Yai ngoten yo ana apa enten urusan liya sing sampean hitung. Niku campur wedi, campur seneng, campur norno dadi siji teng mriku. Sudah tidak mungkin dia bisa melihat selain Allah karena itu muhal, sesuatu yang terhalang. Gak mungkin wong cedek karo wong sing didemeni sekaligus diwedeni. Kyai niku lek bagi santrine lek didemeni nggih diwedeni. Ya kok aku nyedek katek dipaksa nyedek. Lho niku sampean wis bingung. Enek wis bingung ngaten niku kenen apa kok bingung. Mergo sing kebek nang pikiran jenengan wis Pak Yai tok niku liyane ilang kabeh. Kan ini kan. Tapi itu lek isik suasana ado. Lek isik ado Pak Yai ini tindak ado ta. Pondokan ngger Pak Yai ini tindak lek sandene ya biayaan kok. Lek perlu ya klopone Pak Yai dicolong barang ngoten. Niku mergo nalika rumangsa Pak Yai ado. Tapi lek Pak Yai cedhek pun mboten enten sing cemuwit. Kemare secara pribadi jenengan ditimbali jak teng jero kamare Pak Yai. Terus kon mijeti pisan walah. Niku arep ngalih ya ora wani. Piye? Jane cangkem ya kuwecet mergo ket mau gak rokokan arep matur ya ora wani omong. Akhirnya kecutnya ya hilang dhewe. Wis ora sempat ngrasakno kecut mergo gak ngerokok wis ora sempat. Ngene iku pun napa jagunge sak keringet-keringet. Keringete sak jagung-jagung. Nggih niku saking gupuwe lek ngomong lak nggih wale-wale ngoten niku. Niku jelas. Niku lek ajeng di lek masuknya ke sana lewat lewat napa dipaksa ditimbal. Lah enten tiyang niku sing pancen ket omah niku wis gupuh. Nggih, gupuh secara sadar dia ingin ketemu Pak Yai. Nanti kuwi sing ditimbali dipaksa. Wis enten sing pancen ketemu ngene Pak Yai. Niku ita itu wis disiapne sembarang ngoten wis. Sak duwene kacang panen kacang ya digawe kacang panen terong gakne terong. Wis alas. Niku rumangsane komah iku wis dipilihna terong sing paling apik. Kacang sing paling dawa gedang sak tundun ya dipilih cengkehan sing paling mulus paling bloder-bloder sak bayi-bayi gedene. Lah ibarate ngoten. Niku basa tiba tenggane Pak Yai ilang kok niku. Sampeyan wis gak mikir aku mang gawa apa wis gak mikir. Sekali sekali jenengan pun lenggah teng ruang tamu karo Pak Yai miyas keng dalem. Assalamualaikum. Pak Yai
2: dawuh assalamualaikum ngoten iso mak tratap ngoten.
1: Nggih ta nggih. Asalnya nalika Pak Yai dereng wiyah sik teng dalem napa sik wiridan napa dus pundi ngoten sik. Jagungan mbek tamu padha tamu ngoten. Dene pundi anu wis urung tutup lah mong. Assalamualaikum. Teratap langsung dringkluk wis ora enek liyane kejaba kuwi. Niku pun jelas ngoten niku. Niku bagi wong sing pun
2: teko.
1: Ngono nggih. Bagi sing wong teko.
2: Lah nek sing wong suluk, pomane dang suluke durung tau roh. Benten wong dikabari, "Wah, Pak Yai ngene ngene ngene ngene." Dikabari tok dereng tau ketemu Pak Yai. Lha niku keteng dalan wis ora iso turu. Jalan gronjal barang ora roh, Dek.
1: Lha kudu takoki iki sepeda motormu mlaku pira mau? Mbuh ora roh aku pokoke mergo sing tangen-tangen iki Pak Yai terus.
2: Wong suluk niku lek sing tenanan suluke niku sing diangen ya Gusti Allah, tok wis ora enek liyane.
1: Ngamal wis Gusti Allah.
2: Niku ngoten niku terus. Wasalikuna utawi pira-pira sing padha suluk iku kota amedot megot sapa Allah hum ing salikun andalika saking mengkono-mengkono ningali ngamal. Mergo apa? Mergo apa sing bisa medhot adamu tahakkukihim? Ora anane oleh nyataaken salikun bisidki kelawan temenan. Utawa istilah liya meneh awil baro'atu. Medhot apa al baro'atu bebas lepas minat dakwa saking pengakuan ngamal.
1: Jadi wong nek isih suluk niku karo Gusti Allah dipedhot gak ober ngakoni ngamal.
2: Mergo napa? Wis mbanyen dhek urung anu kok urung-urung bener-bener ketemu Allah. Ya mbek niku terus curiga dateng ngamale terus. Fahum. Mongko utawi salikun abadan selawase iku mutahimuna padha curiga li anfusih maring awak diwine salikun curiga fi taufiyati amalihim ing dalem bisa nyempurnakno pira-pira ngamale salikun wa tasfiyati ahwalihim lan murnekno pira-pira tingkae salikun.
1: Akhirnya dia itu ngepek ning ngamale di mbok salah kabeh. Rumah saku ini ya wis ikhlas. Tapi bungsu tak teliti ini orang ikhlas. Akhirnya wis serah kanggo ngamalku.
2: Mergo munculnya saka curigane atine dhewe.
1: Ngamalku serah kanggo.
2: Ora kok berarti mau ngamal loh. Ngamal terus.
1: Contohnya apa? Kayak uang arep kirim surat yang gane pacarnya.
2: Niku wis gawe surat ke sapi era karuan bahasane niku dipocone. Kurang apik, suwek mbak. Kurang apik disuwek mbak lho ngene niku. Mergo napa? Mergo nganggep ora kanggo kuwi. Dadi wong suluk niku karo Allah Taala ya sering didamel ngoten niku. Secara tidak sadar dia numpuk ngamal ngoten lho. Mergo dhek wis gak tau ngitung. Dianggap ngamale salah dua, ngamale salah dua, gak tau ngitung, gak tau ngakoni, oh, salah ngabek dua, tiba ya meneng-meneng ini panggah dibiji kali Gusti Allah ngoten.
1: Akhirnya terus gak sadar moro-moro ngamale numpuk kata,
2: ngamale numpuk kata, ini ku namanya kanugrahan saking Allah bagi wong sing suluk. Kala dawuh sapa An-Nahrajuri Syekh An-Nahrajuri radhiyallahu taala anhu min alamati man tawallahu Allahu fi ahwalihi an yashhada taqsira fi ikhlasihi wal ghaflata fi adhkarihi wan nuqsana fi sidqihi wal futura fi mujahadatihi wa qillatal muraati fi faqrihi fatakunu jami'u ahwalihi indahu ghayra mardiyatin wa yazdadu faqran ilallahi fi qastihi wa sairihi hatta yafna an kulli madunahu min alamati man iku setengah saking pira-pira tetengere wong tawalarang nulungi hu ing man sapa Allah Gusti Allah fi ahwalihi ing dalam piro-piro tingkae man an yasyada utawi ento nyekseni sapa man nyekseni at taksira ing sembrono fi ikhlasihi, ing dalam keikhlasane man.
1: Termasuk tanda-tandane wong sing diwelasi Allah.
2: Niku tiyang sing karo Allah diparingi iso ndelok kekurangan ngamale.
1: Ben, mergo ora ndruwang mampu lho nggih ndelok kekurangan ngamal niku. Sing kathah wong niku lek ngamal niku rumangsane paling sempurna, ngoten lek dosa niku ya ora pati akeh. Gitu nggih. Wis ora jan dosane akeh niku golek-golek alasan ben dosa kuwi iso dibenerno.
2: Kan ngoten.
1: Kuwi sampeyan kok ora iya lho kepeksa.
2: Rupasane lek kepeksa terus dadi bener.
1: Nggih. Lah lek wong sing oleh pitulungan teng Allah niku mboten malah nutup-nutupi kekurangan.
2: Dia justru melihat lebih dulu pada kekurangan diri sendiri.
1: Ya mbake mboten ningali, aku wis iso zikir, mboten, tapi sing ketok terus-menerus niku leh lali.
2: Aku kok lali terus ya ya.
1: Padahal jane ya zikir terus jane. Tapi rumangsane iki jek lali. Ya.
2: Sehingga apa? Terpacu untuk terus meningkatkan amal.
1: Wan nuksona lan nyekseni ing kekurangan.
2: Kekurangan fisik dikihi ing dalam kesungguhan emang.
1: Kurang tenanan ya rumah sana. Apa gak urung pas ya.
2: Iya tau juga.
1: Tapi gak leren. Orang kok terus. Oh, angel manus orang usah ngamal-ngamalan. Betul-betul.
2: Dia sebenarnya sudah terus melakukan itu.
1: Malah wis dadi gampangane sego jangan. Tapi cara wong mangan panggah gak pas.
2: Wis tak inci kok kurang asin.
1: Lah ditambahi uyah,
2: lah kok kurang pedes.
1: Tambahi lombok.
2: Loh, lah
1: iku mang lah kok kurang merica, tambahi merica.
2: Susah malah dadi gak enak kabeh.
1: Terus dibuak.
2: Padahal iku mang jane wis melok penilaian.
1: Ya kan.
2: Melok penilaian.
1: Wal futuro lan nyekseni kendu.
2: Kendu niku cara
1: sak niki ya lumuh.
2: Wal futuro lan banjur metu kendune fi mujahadati ing dalam mujahadah iman.
1: Dia rumangsa kurang banter.
2: Jane ya wis tenanan, tapi jane rumangsa kok kurang banter to.
1: Jane ya wis mau wetenteng.
2: Sak iso-iso iku sedekah iki
1: yo. Wis tak gawe sing paling akeh,
2: tapi rumangsa aku kok jek kurang akeh.
1: Rumah saku aku berusaha nulungi sapa tapi rumah saku jek enek sing kurang ae sing tak tulung.
2: Lha iku jek kurang.
1: Jadi iki bodho iki aku sedo akeh lah aku tuku sarung tak dum-dumno kono.
2: Lah iki jek ketok neh.
1: Wong
2: jek ketok neh durung.
1: Dadi sing ketok iki sing durung ae
2: ngono. Lah nek kula sampean sing katakan mboten ngoten.
1: Oh, wis akeh
2: kok manut kan dilingno.
1: Lha anu lho Pak.
2: Sing kok durung Pak.
1: Alas ben
2: gak tak seneng aku lho.
1: Golek alasan terusan.
2: Lek wong sing suluk saestu mboten ngoten.
1: Lek wong sing oleh pitulung ing Allah lho.
2: Panggah ketok kurang ae.
1: Lek mujahadah.
2: Ndek ngempet
1: jane ya wis sabar.
2: Dilokne wong barang ngoten
1: jane ya wis gak tau muring-muring.
2: Tapi rumaksane
1: aku lek dilokne kok ijek suudzon to karo sing ngelokne aku.
2: Sing nyawang niku jane wis apik banget tapi rumangsane ndek
1: kurang pas ae.
2: Wa qillatal muraati lan setitike ngrekso fi faqrihi ing dalem butuhe man marang Allah.
1: Wong sing diparingi napa tawala, diparingi kawelasan dening Allah niku
2: ya mbak yang buat nyekseni
1: ngapa?
2: Wah wis, yang ini ki caranya wong ibadah ning Allah yang ini ki
1: betul tahu rumang songono tapi
2: rumah aku cek urung iso tak butuh ning Allah tak ono kok urung iso pangga sik butuh liane
1: padahal bagi wong sing nyawang
2: semoga bisa tak butuh apa-apa butuh gusi Allah tak jari sing nyawang
1: tapi di rumang sana ki cek
2: aku pangga butuh liane
1: tak ora iso butuh Allah tak
2: ngoten.
1: Lepun ngoten iku terus mesti akhirnya muncul sikap fatakuna.
2: Fatakunu mongko ono.
1: Apa jamiu ahwali sekabiane tingkae man indau meturut penganggepe man dhewe.
2: Iku ghoiro mardiatun durung maremno ati. Krono urung marem mati suwe-suwe bingung. Krono bingung dek wis ora iso lapo-lapo. Krono gak iso lapo-lapo ora enek liya maneh sing dijaluki tulung kejaba Allah Subhanahu wa taala. Akhire ya sampun duka Gusti ngriku saged kula nggih namung ngoten niku.

Ini ini wis panggah Gusti, Gusti kula niku mboten pantes mlebu swarga. Delok potongan kula niku mboten pantes Gusti. Wong nikmat panjenengan sing jenengan paring niku kula kalih. Ibadah sing kula lakoni niku mboten enten amput-ampute Gusti, utang kula sik kathah. Kula niku urip 24 jam, ibadah kula namung sak jam. Ngoten. Nikmat kula niku sak kujur niki paling mboten enten 320 ros. Balung kula sehat sedoyo dereng nanti kula syukuri kabeh Gusti. Tibae kula sik utang kathah. Kula niku sedinten niku duka kedhep ping pinten mboten tau kula sadari nek niku peparing panjenengan. Dadi akhire kurang bener. Salah nggih duka Gusti nggih kula salah nggih sampean salah nek wong panjenengan kula niki nyatane salah. Tapi nggih mosok Gusti nggih jenengan mboten mentala, ajeng mentala nyiksa kula. Mboten usah disiksa men kula pun mboten karu-karuan. Jadi dia terus mboten tersadari dengan sendirinya bahwa dia itu ngalem kepada Allah. Kenapa glendot ngalem niku lho. Ora kok ngalem memuji mboten glendot. Sembarang kalir. Mbah. Mbambuh ngono tok ae. Berane kula niku nate sowan Pak Yai Jalil Tulung Agung niku. Sosok ndek bingung kula pas nate sik srodok biyen niku. Piye to kok ora iso-iso. Kula matur Pak Yai Jaswundi ini rumah kula mundak dangu naos kitab tasawuf mboten mundak paham mundak bodho ngene. Iya bener sing bener ngono kuwi. Tak kai donga ya. Nggih. Allahumma mbuh. Banyak kadang-kadang wong niku kalau kalau Allah Ta'ala niku rono digawe mentok, rono digawe mentok, rono digawe mentok niku gendang muni Allahumma mbuh ngoten lho sakjane. Lah kula jenengan sok metantang terus, ora pokoke kudu kasil. Lha kok kudu kasil sing ngudukne sapa? Jane ndang muni Allahumma mbuh ne malah leren kan. Lan terus dadi gak dadi soal ta kan. Kula nggih nate. Bingung. Kula niku duwe pacar dhewe. Bali kok sik dereng rabi piye. Di pacar dhewe sing kula demen niku ajeng kula tenani. Sing kula lamar. Lah, abah kula nggih duwe pilihan dhewe. Anake kancane. Anake kancane abah kula ya gurune, abah kula mlura mriko. Lah, guru kula Jombang. Sing kula eloki niku ya duwe calon dhewe. Iki guru kana abah, iki aku dhewe. Kula niku piye-piye ngoten. Piye to iki terus leh mutus niki piye? Kene ya demen, ngono ya kudu tak hormati wong pilihane abah. Iki bocah iki ayu lho. Lha sing pilihane guru kula niku nggih ayu. Kami mawon. Iya to niku kula niku piye-piye niku sampe kula purik wae ora wiridan. Padahal nalika semanten kula jane nggih pun cara anu pun bengat toreko. Alas. Toreko ya panggah ora iso milih kula nggih. Purik wae kok. Akhire kula sowan Mbak Jalil Tulung Agung. Nembe salaman. Wong kuwi soal digawe dhewe. Kula dereng matur. Soal digawe dhewe. Anane dadi soal ya mergo ditakokno. Jane anggar lafale ora dadi pitakon ya ora takon. Piyemu kuwi lho ilang ana. Lha akhir piyene ilang kok ora ora takon. Akhir ora takon kan gak jadi pertanyaan tapi jadi berita. Nggih to nggih? Piye kok ngene iki? Kan ngerti tak ya? Lah alah marahnya metu piye ini. Lah nek piye ini sampean ketolak. Ngene iki. Lah pun bar tak ya? Nge. Ngene iki. Piye tuh aku kok loro ini. Aja muni piye. Piye ini hilang kok. Aku loro. Lah pun bar tak ya? Ben? Nge anaknya uang mumet ini mergo enak piye ini kok ngene iki. Piye piye. Lah ngerti piye ini diketok. Ya ngene iki lho metu bar to nggih. Oh iya, dibae ngoten niku. Lah niki sajane ngoten niku. Nalika wong suluk niku lak

0: bingung tok isine kok aku ngamal kok gak bener. Aku jane pengen ikhlas. Ustaz ikhlas kok gak ikhlas. Sampai aku jane pengen khusyuk enek sing ngoten. Aku pengen tok roh rasane salat sing khusyuk ngono kok gak iso. Ngomong marai. Sing pengen khusyuk sampean. Dia lah. Nek sing pengen sampean sing karep sampean, nek sing karep sampean sing duwe resiko ngubur sampeyan cak nyukupi alate sampean kabeh. Lah monggo sampean ora iso apa-apa lho karep nyukupi kecukupane khusyuk kok ndi dalane. Bagaimana? Nah, mulane kali Allah Taala terus digawe buntu kabeh. Rono buntu. Mulane guys, Allahumma ambu. Wah, Allah mampu terus piene dilangi. Jadi wis aku ora ikhlas. Aku ora khusyuk. Krana ora khusyuk salah, krana salah. Nyuwun ngapura dhateng Gusti Allah. Lah, nyuwun ngapura niki lho terus dadi cedhek. Iya ta? Lah nek wis rumangsa aku wis khusyuk kok. Lah wis ora cedhek salah langsung kaling-kalingan ngono ae. Aku wis khusyuk lho mergo sing ketok akune Allah belas orang kepetong. Jadi namun ini soal hati loh, ke? Soal hati loh, soal bentuk syariat atau lahir ngoten ya sah-sah mawon. Aturan lahir niku gampang. Madhepe awak lahir niku gampang, anggere wis garis iki ora melanggar garis ya wis bar kan. Tapi lek soal tata krama madhepe ati teng Allah niku kan ya. Ya napa wong awak wis madhep niku ati iso keluyuran tok ndi-ndi ya. Nah, niku sajane intine mboten kok terus sampean ditugasi Allah kongkon napa madhep no ati sampean teng Allah mboten jane. Wong panjenengan Allah gawe ati niku nggih molak-malik ngoten niku. Ya piye? Ala yo mbuh. Krana mbuh aku gak roh, krana aku gak roh ya pasrah karo sing roh. Ya dukung niku Gusti iki. Nyatane tugas panjenengan tata lahir nggih pun kula lampahi. Ini tata batine njenengan sing ngertos ya mana wah-wahe mriku. Lah, gila-gila ngalem. Mulane enten ulama sufi niku sing damel sairan niku ngene. Gusti. Sedaya tiyang niku sakjane sami bingung, Gusti. Ningali ketentuan takdir panjenengan. Bingung ningali takdir panjenengan. Malah sedaya tiyang niku terutama nafsu keakuane tiyang niku berusaha nanggulangi siksa panjenengan niku ngangge taatipun piyambak-piyambak. Berusaha nanggulangi siksa panjenengan menika ngangge taatipun piyambak-piyambak. Rumaose taat niku medal saking awake dengan dinggo tameng nanggulangi siksa panjenengan. Nah, bangsa kula ningali awak kula dhewe Gusti. Kula niki mboten duwe napa-napa. Taat mboten duwe. Malah sing enten niku jibrat dosa cul cilik ngantos tuwek ngeten iki Gusti, Gusti. Cuma walakinnani sahautu bil amani fi rahmatik. Kula sakit namung bungok-bungok tak. Gusti, Gusti, sampean welasi. Gusti, Gusti, sampean welasi. Iso kula namung ngoten niku nggih lek mboten sampean welasi nggih kebacut. Terus sampean ya ana yahene dadi pangeran sing maha welas, mosok kula pun bungok-bungok mboten sampean welasi. Dadi ngeten lho wali sing ngoten niku ngeten. Lha niku sakirane wali. Jenengan nuwun sewu lek jenengan nate sing dateng teng pondok nate enten kaset Umi Kulsum nggih. Umi Kulsum lagu Padang Pasir Umi Kulsum niku judule kasete namanya Rubah Yatul Khayyam. Niku enten syairane sing teng guri niku nene ngoten. Ya man yaharu fahmu fi qudratit wa tatlubun nafsu hima ta'ati. Wa karanil ismu walakinnani sahautu bil amani fi rahmatik. Kula sakite namung bungok-bungok. Ya Allah, sampean amanaken dateng rahmat panjenengan Gusti. Lah nggih sak rupa-rupane, mbah kula jibrat mboten jibrat, sing penting mlebu teng pawon sampean. Engko susah lak diubah. Mboten mawon lha enten tiyang niku sing berusaha ben mboten dibuak niku, wah membersihkan diri. Ben mboten katut kebuak. Padahal enten lho nggih barang ruwesik niku malah dibuak. Napa tisu? Kita lu tisu ni kalau arwesi malah dibuat ya. Bukannya nasib dibuat, macam aneh barang rusuh ni malah diingu. Napa? Tempat sampah. Nggih. Tempat sampah ni barang rusuh ni diingu, kalau dibuat malah. Nggih. Dah, kalah. Bukannya nggih kalau ni nggih tempat tong sampah bantu sok ngeriku. Sikap-sikap ngeten iki kadang-kadang nop mboten kok berarti tersamat leha-leha. Lah ngono aku ora usah lapo-lapo lho mboten. Niki omongan ini muncul setelah semuanya mentok. Mboten lho ora kok terus urung-urung wis muni ngono. Semuanya mentok. Nek iki sajane wis adus ning sendang kono tibake kotor. Adus rono tibake kotor. Mongko wektune wis cedhek. Mboten lho nggih. Iki ketemu ning nganten kurang 5 menit. Lah aku cek rengas-rengos kaya ngene. Waduh wis gak mungkin resik alah sak anak-anake sing penting delok nganten. Engko ning kono ora leh lungguh ning ngarep ya melok ora-ora ning nguri ta kok. Sing penting katut ning jerone acara nganten. Wong nekat kok. Ngenten wong niku kadang-kadang justru nekate ngoten malah diwelasi ngenten. Banyak ke saking luasnya Gusti Allah, ke saking luasnya Gusti Allah. Nah, niku sedua yo, niku lek mboten nek sing bersikap ngoten muncul keng karep sampean dhewe yo ora dadi. Tapi lek sikap ngoten niku keng Allah datang panjenengan, yo iso muni. Yo, betul lagi niki beda. Mulane kudu balik sing sak derenge niki wau. Lah sing diwingi niku aja bunga nalika kowe rumangsa iso taat, tapi bunga nalika ana taat kok Allah mara ning awakmu. Jadi kadang-kadang terus lucu lho Pak. Lek jenengan mengayati niku bernangis malah guyu ngakak. Bernangis niku guyu ngakak. Berguyu nangis neh. Nah, mulane jur enten hadisipun Rasulullah uzkurullaha hatta yakulu anta majnun. Niku ilinga Allah sampai uang-uang dua omong kue gendeng. Mergo napa? Tenggelam di dalam welas asih Allah. Mulak malik tengene segoro rahmati Allah. Niku satu ketika yang muncul ngelamak. Suatu ketika muncul wedi. Suatu ketika muncul bunga. Suatu ketika muncul susah. Kadang-kadang soalnya podo jawabnya jadi gak podo. Diwingi kok aku nomor duit, aku gak bunga. Saiki aku orang nyekel duit malah bunga. Sakit apa tadi gue? Sakit. Aku diingi salat, orang tak pikir malah kufu. Nikmat rasanya salat. Rusak saiki aku salat tak petentengi sampai oleh aku sedakap kau uang mengkerik. Allahu Akbar nguwi wong itu. Malah gak khusyuk lah, susu dipeki wano malah kaya sengkuni. Ini itu suasana batin ngoten niku berubah setiap saat. Nah, wong sing suluk itu selalu curiga pada perlakuannya sendiri selama itu muncul dari diri sendiri. Tapi ketika ada sesuatu yang muncul dari Allah, dia langsung tanggap dan dia langsung bunga. Sehingga dirinya lama kelamaan enggak pernah dihitung. Akhirnya wayas datulan terus tambah meningkat apa nih fakron butue ilallahi maring Allah subhanahu wa ta'ala. Nah sing penting nih kita jadi wong suluk nih butuh terus nih Allah meningkat butuh semakin butuh kepada Allah. Banyak urung suluk lah biasanya. Aku butuh ngene sing nyukupi aku pengen ngene sing nyukupi aku. semakin suluk itu semakin butuh sampai soal suluknya sendiri dia enggak bisa mempersiapkan apa-apa kecuali minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngene iku sing pengene istilah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kula kepengin nganggo fi'il mudhari' jare cah pondok. Kula kepengin na'budu niku sing iyyaka ngoten. Tapi nggih namung kepengin tok wong mboten saged-saged nggih. Sagede paling-paling nggih nasta'in iyyaka. Kula nyuwun tulung panjenengan. Terus suwe-suwe salah loh. Nak budu iya kah, nasain iya kah, jaluk tulung neng Gusti Allah. Lah kok aku isor loh, nak jaluk tulung neng Gusti Allah sing judune sapa? Oh kualek Gusti. Tiba lagi pitulung panjenengan pun tuju keliru malah Gusti, keliru eh. Tak ingat kan? Oke. Dijane iki sing teko iki pitulunge dhisik teko apa tah? Ngamale sing teko. Lha lha yo kuwi lho ngono sampean GR. Mboso diolah-alih oleh sesuai ilang. Lah ilang malah butuh pitulung dateng Gusti. Allah sikap butuh pitulung itulah sebenarnya yang menjadi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiyang suluk niku kudu enten peningkatan butuh kepada Allah. Fikos dihi dalam tujuannya, wasairihlan dalam perjalannya, sampai dia larut fana ankul lima dunahu. Dia sampai tidak terlihat selain Allah Subhanahu. Ya, mugi-mugi kalau panjenengan sedaya sakit ngugemi posisi kehambaan yang kang butuh ngaten menika, sehingga kalau panjenengan mbuh sadar mbuh ora sadar tetap dipun paringi pitulung dening Allah Subhanahu. Monggo kita tutupkan di doa sesarengan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka anhu wa sahabat Rasulillah ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah wa fi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina wa Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Habibi ya nuril aini ya sakin khayali, aashik bali sinin wala ghairak fi bali.
2: Sahabat Samadhi dimanapun Anda berada, barusan kita simak siraman rohani Bapak Dr. Andes Kiai Haji Imron Jamil. Apa yang telah disampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sesaat lagi kita akan menyimak Mutiara Hati yang berisi kumpulan hadis-hadis sahih yang dirangkum oleh LPPL Radio Suara Madiun.

Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahihnya, hadis nomor 215. Sodaq.

0: Mutiara Hati, rangkuman dari LPPL Radio Suara Madiun. Semoga dapat memberikan petunjuk dan tuntunan bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: nomor antrian
1: 12.
2: Weh, di aku ki si maju. 1.
3: Duh, aku se, Pak.
2: Aku se lho iki lho, Mbak. Aku ki perlu
3: si,
2: ada keperluan
3: ki,
2: Mbak.
3: Aku se.
2: Anakku selak nangis ki lho.
3: Lho, anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku se lho, Pak.
2: Wes salah, wes pokoknya aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.
4: Mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
5: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo nduk, nek ngono, tak jak melaku-melaku, ben ngerti sejarah iku to Madiun, wisata religi.
4: Lo temenan aiku mbah, kate wisata religi nang di se, ajakan aku po mbah.
5: Ayo nduk, tak jak saiki.
2: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Start dan Pendaftaran Pahlawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Start, Pahlawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Pahlawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
4: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis, Pol. Langsung aja daftar nang Pahlawan Business Center. Tak enteni yo.
6: Halo, kami dari
7: Leto.
6: Mengajak sahabat suara Madiun
7: serta warga Madiun dan sekitarnya.
8: Jangan lupa terus stay tune di 93 FM Radio Suara Madiun.
6: Ya.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 3 September? Beberapa di antaranya adalah tanggal 3 September 1945 adalah hari di mana Presiden Soekarno menyuruh Menteri Kesehatan yang saat itu adalah Dr. Buntaran Matoatmojo untuk menginisiasi pembentukan Palang Merah Indonesia atau PMI. Lantas, pada 5 September 1945, Menteri Kesehatan bersama dengan Dr. R. Mukhtar, Dr. Bahdar Johan, Dr. Johana, dan Dr. Marzuki, serta Dr. Sita Nala untuk mempersiapkan pembentukan Palang Merah di Indonesia. Barulah, pada tanggal 17 September 1945, terbentuklah pengurus dari Palang Merah Nasional yang disebut dengan Palang Merah Indonesia atau PMI dengan ketua pertamanya adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Hingga saat ini, sejarah usulan dari Insinyur Soekarno tetap dikenang sebagai tonggak awal mula adanya Palang Merah Indonesia atau PMI. Kemudian 3 September 1971 merupakan kemerdekaan negara Qatar. Inggris mengakui kemerdekaan Qatar yang telah dideklarasikan 2 hari sebelumnya. Sebelum mengakui kemerdekaan Qatar, Inggris telah menguasainya sejak tahun 1916. Qatar menuntut kemerdekaan dari Inggris sejak tahun 1950-an setelah Inggris memerdekakan India. Selanjutnya, 3 September 1984, badai topan terjadi di Kepulauan Mindanao, Filipina. Topan berkecepatan 300 km per jam menyapu wilayah Provinsi Surigao de Norte di Kepulauan Mindanao, Filipina. Topan tersebut diduga telah menewaskan lebih dari 3.000 orang dan menyebabkan lebih dari 500.000 orang kehilangan tempat tinggal. Meski demikian, Presiden Filipina pada saat itu, Ferdinand Marcos, menolak semua tawaran bantuan dari luar negeri.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Segera hadir beragam informasi pilihan seputar Kota Madiun yang terangkum dalam agenda kota. Inilah agenda kota selengkapnya.
5: Kedisiplinan ASN menjadi salah satu kunci terwujudnya pelayanan pemerintahan yang baik. Hal itu ditekankan PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun saat memberikan pembinaan kepada pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kota Madiun. Ia meminta seluruh pegawai memegang teguh kode etik dan nilai ASN berakhlak dalam menjalankan tugas. PLT Wali Kota mengatakan pembinaan tersebut menjadi momentum untuk kembali mengingatkan pegawai agar menjalankan tugas sesuai kode etik dan kode perilaku ASN. Nilai berakhlak yang meliputi berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif harus diterapkan dalam keseharian bukan sekedar dipahami secara teori. Menurutnya, ASN dan seluruh aparatur pemerintah memiliki tanggung jawab untuk

0: abai instansi dan menjalankan tugas sesuai arahan pimpinan.
1: Menjaga kota tetap aman, nyaman, dan rukun bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Peran seluruh masyarakat termasuk keluarga juga penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif. Hal itu disampaikan PLT Wali Kota Madiun F. Agus Manuntun saat menghadiri Lailatul Ta'dim wa Tasyakur di Masjid Agung Baitul Hakim, Rabu 2 September malam. Kegiatan itu digelar dalam rangka milad ke-51 MUI Kota Madiun, Maulid Nabi, dan Ta'dim wa Tasyakur. Suasana kegiatan berlangsung hikmat dengan lantunan ayat suci Al-Quran dan hadroh dari Harokatul Qalbi. Acara tersebut turut diikuti oleh seluruh perwakilan Forkopimda, OPD, asisten pemerintahan, para ulama, dan seluruh masyarakat yang datang. Dalam sambutannya, PLT Wali Kota mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga kerukunan yang sudah terbangun di Kota Madiun. Menurutnya, menjaga keamanan dan kenyamanan kota bukan semata tugas pemerintah, TNI, maupun Polri, tetapi membutuhkan peran seluruh masyarakat. Karena itu, masyarakat juga diminta tidak mudah terpengaruh dengan fitnah maupun berita hoax. Terlebih di tengah perbedaan yang ada, informasi yang tidak benar dapat dengan mudah memicu persoalan dan mengganggu kerukunan yang selama ini terjaga. Perhatian terhadap keluarga, khususnya anak, juga menjadi pesan yang disampaikan PLT Wali Kota. Para orang tua diminta tidak hanya memenuhi kebutuhan anak, tetapi juga memberikan pendampingan dalam proses tumbuh kembangnya. Hal ini penting agar anak mendapatkan perhatian yang cukup untuk tumbuh di lingkungan yang baik. Kedisiplinan ASN menjadi salah satu kunci terwujudnya pelayanan pemerintahan yang baik. Hal itu ditekankan PLT Wali Kota Madiun F. Agus Panuntun saat memberikan pembinaan kepada pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kota Madiun, Rabu 2 September 2026. Ia meminta seluruh pegawai memegang teguh kode etik dan nilai ASN berakhlak dalam menjalankan tugas. PLT Wali Kota mengatakan pembinaan tersebut menjadi momentum untuk kembali mengingatkan pegawai agar menjalankan tugas sesuai kode etik dan kode perilaku ASN. Nilai berakhlak yang meliputi berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif harus diterapkan dalam keseharian, bukan sekedar dipahami secara teori. Menurutnya, ASN dan seluruh aparatur pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Karena itu, disiplin dan perilaku kerja menjadi bagian penting yang harus dijaga. Terlebih, DKPP memiliki banyak tugas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan sektor pertanian. Tak hanya soal kedisiplinan, PLT Wali Kota juga memberikan perhatian serius terhadap pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan kerja. Ia meminta seluruh pegawai menjaga diri dan lingkungan kerja, serta tidak menutup-nutupi apabila mengetahui adanya indikasi penyalahgunaan narkoba. Langkah pencegahan dinilai penting untuk melindungi pegawai, keluarga, maupun institusi. PLT Wali Kota berharap pembinaan tersebut semakin memperkuat komitmen seluruh pegawai DKPP untuk bekerja profesional, menjaga nama baik instansi, dan menjalankan tugas sesuai arahan pimpinan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
0: Demikian informasi pilihan yang terangkum dalam Agenda Kota. Agenda Kota bisa didengarkan setiap Senin sampai Jumat, jam 8:30 pagi dan jam 6 petang, hanya di LPPL Radio Suara Madiun.
2: Di 15.20
0: Jumadi 93 FM Radio Suara Madiun 93.

93 FM Radio Suara Madiun, and I'm coming back untuk menemani sama Suara Madiun semuanya di sesi yang keempat ya. Rian akan menemani sampai di jam 7 malam aja, jadi kita bakal barengan untuk menikmati lagu-lagu yang sudah ada di sini ya. Ada lagu manca maupun lagu Indonesia dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2026. Kita buka kembali kesempatannya untuk yang pengen WhatsApp request lagu, kita tunggu di 081-556-451-817. Yuk kita lanjut yuk.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Yuh, waduh kok ramari-mari talele.
2: TBC kuwi mbah, TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

0: Tapi sih gue mbah sembarangan nih. Wong aku ki keselak eh. Lagi anak ngombe lah kok sikilku ditabrak kucing toh.
1: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.
2: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL
3: Radio Suara Madiun.
2: Radio Suara Madiun.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun. Tahukah Anda, obesitas kini menjadi masalah kesehatan yang serius. Obesitas bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Tapi jangan khawatir, dengan gaya hidup sehat, kita bisa mencegahnya. Mulailah hari Anda dengan sarapan sehat. Perbanyak konsumsi buah dan sayur, minumlah air putih 8 gelas sehari, dan jangan lupa berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Ayo, kita jaga kesehatan kita bersama. Stop obesitas, mulailah hidup sehat.
1: Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup, seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis. Hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya. Rajinlah melakukan aktivitas fisik. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini secara berkala. Karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo, hidup sehat untuk cegah penyakit kanker.
0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.

93.5 Radio Suara Madiun. Baik, sahabat Suara Madiun, terima kasih banyak untuk semua yang sudah bergabung bareng sama Rian dari jam 6 sore tadi ya, atau petang tadi ya, sampai hampir di jam 7 ini. Terima kasih ya. Dan akhirnya Rian mesti undur diri dari lantai 2 Perintis Kemerdekaan 32 Madiun. Saya Rian harus segera undur diri. Insya Allah besok kita ketemu lagi ya. Selamat malam semuanya, sampai jumpa.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Flash News.
1: Flash News.
0: Flash News.
2: Sahabat Suara Madiun, kebakaran hutan dan lahan karhutla kembali terjadi di wilayah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Kali ini api melalap kawasan hutan milik Perhutani di Petak 128 Kecamatan Bungkal. Dikutip dari media detik, Kapolsek Bungkal AKP Ihwanul Huda telah mengatakan kebakaran tersebut menghanguskan sekitar 10 hektar lahan perhutani. Diketahui area yang terbakar merupakan kawasan dengan tanaman rimba campuran atau RBC. Di lokasi tersebut terdapat sejumlah jenis tanaman seperti pohon albasia dan pinus. Selain itu, menurutnya lokasi kebakaran berada cukup jauh dari permukiman warga dan jarak kawasan hutan yang terbakar dengan rumah warga di Desa Pelem diperkirakan sekitar 1 kilometer.

Sahabat Suara Madiun, tahukah Anda jika ada salah satu keluarga kita yang merokok dalam rumah? Yang pertama, zat-zat beracun dari asap rokok menempel di lantai dan perabot atau dalam mobil. Kemudian, membuka jendela tidak menghilangkan zat-zat tersebut sampai berhari-hari hingga berminggu-minggu. Sementara itu, manfaat berhenti merokok dalam hitungan menit, hitungan jam, dan hari. Jika 20 menit berhenti merokok, tekanan darah, denyut nadi, dan aliran darah tepi membaik. Kemudian 12 jam berhenti merokok, hampir semua nikotin dalam tubuh sudah dimetabolisme, kadar CO dalam darah kembali normal. Jika 1 hingga 2 hari berhenti merokok, nikotin mulai tereliminasi dari tubuh, fungsi pengecap dan penciuman mulai membaik, sistem kardiovaskuler meningkat dengan baik. Jika 5 hari berhenti merokok, sebagian besar metabolit nikotin dalam tubuh sudah hilang. Fungsi perasa atau pengecap dan pembau jauh lebih baik. Sistem kardiovaskuler terus meningkat dengan baik. Jadi, stop merokok. Efek berhenti merokok tidak hanya baik untuk kesehatan diri sendiri, namun juga untuk orang di sekitar kita.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun. Kecelakaan lalu lintas sering terjadi karena ketidakpatuhan dan ketidakpedulian para pengguna jalan. Oleh karena itu, penting untuk selalu mengedepankan keselamatan saat berkendara. Gunakan helm untuk Anda pengendara motor. Pasang sabuk pengaman untuk Anda pengendara mobil. Selalu bawa kelengkapan dokumen kendaraan. Patuhi rambu lalu lintas. Jangan berkendara dengan ugal-ugalan. Dan berikan hak kepada pejalan kaki. Ingat, saling menghormati sesama pengguna kendaraan di jalan raya akan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas. Kamu yang lagi siap-siap naik motor, helmnya mana tuh? Hah, apa? Cuman deket aja. Enak banget ngomongnya, cuman deket aja. Woi, kawan, kepala itu bagian tubuh yang paling rentan terhadap cedera fatal dalam kecelakaan. Jadi, kepala itu wajib dilindungi dengan helm saat kalian sedang mengendarai sepeda motor. Tahu nggak? Menurut data dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, lebih dari 60% kecelakaan motor yang terjadi melibatkan pengendara yang tidak memakai helm. Nggak mau kan jadi korban berikutnya? Sesuai pasal 106 ayat 8 Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009, setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Terus, kalau melanggar, ya siap-siap aja dikenai sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp250.000. Pengen aman? Ya patuhi aturan.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 3 September? Beberapa di antaranya adalah tanggal 3 September 1945 adalah hari di mana Presiden Soekarno menyuruh Menteri Kesehatan yang saat itu adalah Dr. Buntaran Matoatmojo untuk menginisiasi pembentukan Palang Merah Indonesia atau PMI. Lantas, pada 5 September 1945, Menteri Kesehatan bersama dengan Dr. R. Mukhtar, Dr. Bahdar Johan, Dr. Johana, dan Dr. Marzuki, serta Dr. Sita Nala untuk mempersiapkan pembentukan Palang Merah di Indonesia. Barulah pada tanggal 17 September 1945 terbentuklah pengurus dari Palang Merah Nasional yang disebut dengan Palang Merah Indonesia atau PMI dengan ketua pertamanya adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Hingga saat ini, sejarah usulan dari Insinyur Soekarno tetap dikenang sebagai tonggak awal mula adanya Palang Merah Indonesia atau PMI. Kemudian 3 September 1971 merupakan kemerdekaan negara Qatar. Inggris mengakui kemerdekaan Qatar yang telah dideklarasikan 2 hari sebelumnya. Sebelum mengakui...
0: Lin, kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: Ayo podo di rungokke Radio Suara Madiun sing gelombangi 93.3 FM.
1: Perkembangan teknologi tentunya membawa dampak positif untuk kita. Di antaranya, kemudahan dalam lalu lintas informasi, komunikasi, dan efisiensi di berbagai sektor. Sayangnya, hal ini juga membawa dampak negatif. Modus penipuan banyak bermunculan, mulai dari pinjol ilegal, malware, penipuan berkedok krisis keluarga, investasi ilegal, peretasan dompet digital, sampai dengan penipuan berkedok undian berhadiah. Agar tidak menjadi korbannya, kuncinya adalah tetap waspada dengan selalu menjaga kerahasiaan. Jaga data pribadi Anda seperti password, PIN, email, kode OTP, dan informasi bank. Jangan klik tautan mencurigakan yang dikirim melalui email, pesan, atau media sosial. Jangan mengirimkan uang atau informasi pribadi untuk tanda tangan, hadiah, atau interaksi langsung. Lakukan perubahan password secara berkala dan hindari penggunaan password berulang. Gunakan fitur autentikasi dua faktor dan pengamanan tambahan pada akun untuk menjaga profil Anda tetap aman. Lakukan langkah-langkah ini agar Anda terhindar dari penipuan online.

0: Suara Madiun 93 FM.
1: Hai sahabat, sudahkah Anda berolahraga hari ini? Ingat ya, menjaga kesehatan itu penting banget loh. Bukan cuma untuk sekarang, tapi juga untuk masa tua kita nanti. Dengan pola makan sehat, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup, kita bisa menikmati masa tua dengan bahagia dan penuh semangat. Coba bayangin deh, kalau di masa tua kita nanti, kita bisa tetap aktif bermain dengan cucu-cucu kita tanpa keluhan kesehatan. Pasti seru banget kan? Yuk, mulai sekarang kita jadikan hidup sehat sebagai kebiasaan sehari-hari. Karena sehat sejak dini, bahagia di masa tua.

Usia boleh menua, tapi bahagia tak pernah ada batasnya. Bahagia di usia tua datang dari hal-hal sederhana, kesehatan yang terjaga, keluarga yang peduli, dan waktu yang berarti. Usia tua adalah anugerah. Mari jadikan masa tua penuh dengan makna. Ayo kita jaga mereka, dengarkan, temani, dan bahagiakan.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 3 September? Beberapa di antaranya adalah tanggal 3 September 1945 adalah hari di mana Presiden Soekarno menyuruh Menteri Kesehatan yang saat itu adalah Dr. Buntaran Matoatmojo untuk menginisiasi pembentukan Palang Merah Indonesia atau PMI. Lantas, pada 5 September 1945, Menteri Kesehatan bersama dengan Dr. R. Mukhtar, Dr. Bahdar Johan, Dr. Johana, dan Dr. Marzuki, serta Dr. Sita Nala untuk mempersiapkan pembentukan Palang Merah di Indonesia. Barulah pada tanggal 17 September 1945 terbentuklah pengurus dari Palang Merah Nasional yang disebut dengan Palang Merah Indonesia atau PMI dengan ketua pertamanya adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Hingga saat ini, sejarah usulan dari Insinyur Soekarno tetap dikenang sebagai tonggak awal mula adanya Palang Merah Indonesia atau PMI. Kemudian 3 September 1971 merupakan kemerdekaan negara Qatar. Inggris mengakui kemerdekaan Qatar yang telah dideklarasikan 2 hari sebelumnya. Sebelum mengakui kemerdekaan Qatar, Inggris telah menguasainya sejak tahun 1916. Qatar menuntut kemerdekaan dari Inggris sejak tahun 1950-an setelah Inggris memerdekakan India. Selanjutnya, 3 September 1984, badai topan terjadi di Kepulauan Mindanao, Filipina. Topan berkecepatan 300 km per jam menyapu wilayah Provinsi Surigao de Norte di Kepulauan Mindanao, Filipina. Topan tersebut diduga telah menewaskan lebih dari 3.000 orang dan menyebabkan lebih dari 500.000 orang kehilangan tempat tinggal. Meski demikian, Presiden Filipina pada saat itu, Ferdinand Marcos, menolak semua tawaran bantuan dari luar negeri.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Flash News.
5: Flash News.
4: Flash News.
6: Sahabat Suara Madiun, Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur telah menyebut korban keracunan usai menyantap menu makan bergizi gratis yang mencapai total 664 orang. Dari jumlah tersebut, 77 orang masih menjalani perawatan di beberapa fasilitas kesehatan. Dikutip dari Media Detik, Kepala Dinkes Sidoarjo, Dr. Laksmi Herawati menyebut sebanyak 581 korban yang saat ini telah diperbolehkan pulang. Sementara 6 pasien lainnya masih dalam tahap observasi. Di sisi lain, ia mengatakan bahwa kondisi para korban yang masih dirawat secara umum telah stabil, namun mereka masih membutuhkan pemantauan dan penanganan tenaga kesehatan.

0: Sahabat Suara Madiun, 4 dampak buruk perkawinan usia anak atau resiko terhadap perempuan. Pertama, kesehatan. Perempuan dengan usia 10 hingga 14 tahun memiliki resiko 5 kali lebih tinggi meninggal saat persalinan dan memiliki masalah kesehatan reproduksi seperti kanker serviks dan preeklamsia. Kedua, psikologis. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap wajar bagi perempuan sehingga berisiko tinggi mengalami depresi, kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan isolasi sosial. Ketiga adalah pendidikan. 85% anak perempuan memutuskan untuk mengakhiri pendidikan mereka setelah menikah. Dan terakhir adalah ekonomi. Meningkatnya pekerja anak yang berupah rendah sehingga meningkatkan kemiskinan. Sahabat, pernikahan tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Perlu kematangan dalam hal fisik, psikologis, dan emosional. Inilah mengapa pernikahan dini tidak disarankan dan angka pernikahan dini harus ditekan. Nah, sahabat, banyak anak memang banyak rezeki. Namun perkawinan anak bukan solusi.
1: Ayo dek, berangkat.
2: Mau kemana toh Jeng? Kok buru-buru amat?
1: Loh. Jeng Sum, lupa ya. Kan hari ini jadwalnya posyandu di kelurahan.
2: Oh, posyandu.
1: Waduh Jeng, kunjungan ke posyandu harus rutin dilakukan loh. Sampai anak berusia 5 tahun. Tujuannya untuk memantau tumbuh kembang balita. Situ gak mau kan anaknya stunting? Di Kota Madiun aja nih. Udah banyak program loh buat cegah stunting. Mulai screening kesehatan ibu hamil dan balita. Warung stop stunting. Sosialisasi. Si gemar makan ikan, masih banyak lagi. Buktinya, angka stunting di Kota Madiun sekarang sudah turun jadi 9,7% sesuai hasil survei status gizi Indonesia loh ini. Istau, ayo dan budal, ikuti program pemerintah.
2: Yo, sek, ayo deh ikut ibu ke posyandu.
1: Yuk, saling bersinergi, wujudkan generasi emas 2045 dengan pemenuhan gizi seimbang serta pantau kondisi kesehatan balita. Cegah stunting itu penting.

Maaf bu, ini uangnya kebanyakan. Ini kelebihan uangnya dan ini kembaliannya. Mulai dari nol ya pak. Sekarang sudah beres. Antara pemasukan dan pengeluaran sama. Berani jujur, hebat.

0: Tidak penting apapun agama atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, maka orang tidak akan pernah tanya apa agamamu. Kalimat yang diucapkan Gus Dur mengajak kita untuk selalu bertoleransi antar umat beragama. Toleransi membuat kita mengerti, memahami, dan menghargai arti perbedaan. Mari kita pendam perbedaan, kita tebar kebaikan.
1: The best music every time, every day.

0: adalah anugerah dari Sang Pencipta. Tidak peduli seberapa kaya Anda, Anda tidak bisa hidup tanpa air. Hemat air karena persediaan air di dunia ini ada di tanganmu.
1: Air merupakan hal penting dalam kehidupan. Gunakan air seperlunya, karena air sumber kehidupan. Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
2: Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
3: Hemat listrik adalah investasi untuk masa depan kita. Setiap kilowatt listrik yang kita hemat adalah tabungan untuk masa depan anak cucu kita. Tidak hanya mengurangi biaya bulanan, tetapi juga membantu mengurangi emisi karbon yang merusak lingkungan. Cukup dengan mematikan alat-alat listrik yang tidak digunakan, kita sudah berkontribusi besar. Jadilah bagian dari perubahan ini. Hemat listrik, hemat biaya, untuk masa depan yang lebih baik.

0: Suara Madiun 93 FM.
1: Berita apa ini? Himbauan kepada seluruh masyarakat Indonesia, kalau melihat hewan ini tolong hindari, apalagi anak-anak. Ini ulat dari Amerika. Ulat ini sudah merenggut nyawa 16 anak. Disangka anak burung, setelah dipegang anak-anak mengalami kejang-kejang dan tak lama kemudian meninggal. Racunnya melebihi bisa ular. Hah?
2: Berita yang belum tentu kebenarannya adalah berita hoax. Jangan percaya begitu saja pada informasi yang belum diverifikasi. Selalu cek sumbernya, pastikan kebenarannya. Hoax seperti virus yang merusak kepercayaan. Bagikan hanya informasi yang dapat dipercaya dan bantu teman-temanmu untuk melakukan hal yang sama. Mari bersama-sama menjadi generasi anti-hoax.
3: Widih, sekalinya lihat handphone langsung dapat undangan nikahan aja nih.
4: Apa ya tadi? Undangan nikahan ya?
3: Iya nih kak, baru aja kemarin dapat undangan nikahan. Sekarang dapat lagi.
4: Bentar deh, jangan dibuka dulu. Itu undangannya dari siapa coba? Jangan dibuka deh, kalau dari nomor yang tidak kita kenal.
3: Hah, emang kenapa kak? Kalau nggak dibuka, ya nggak tahu dong undangan dari siapa.
4: Penipuan online berkedok link phishing atau aplikasi sistem operasi Android atau APK. Modusnya macam-macam. Dari yang mencatut nama perusahaan tertentu, ada juga berisi resi pengiriman paket, dan ada juga yang melalui lewat undangan nikah yang dikirim melalui media WhatsApp. Jadi lebih baik abaikan saja ya jika ada pesan atau telepon dari nomor yang tidak kita kenal.
3: Oh gitu ya kak. Wah, harus hati-hati dong sahabat. Ya udah, kalau gitu lebih baik matikan auto download pada aplikasi WhatsApp. Jangan tekan link apapun dari sumber yang tidak dikenal. Dan jangan pernah install aplikasi di luar dari platform resmi Play Store ataupun App Store. Yuk lebih waspada ya sahabat. Pengguna smartphone juga harus smart.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 3 September? Beberapa di antaranya adalah tanggal 3 September 1945 adalah hari di mana Presiden Soekarno menyuruh Menteri Kesehatan yang saat itu adalah Dr. Buntaran Matoatmojo untuk menginisiasi pembentukan Palang Merah Indonesia atau PMI. Lantas, pada 5 September 1945, Menteri Kesehatan bersama dengan Dr. R. Mukhtar, Dr. Bahdar Johan, Dr. Johana, dan Dr. Marzuki, serta Dr. Sita Nala untuk mempersiapkan pembentukan Palang Merah di Indonesia. Barulah pada tanggal 17 September 1945 terbentuklah pengurus dari Palang Merah Nasional yang disebut dengan Palang Merah Indonesia atau PMI dengan ketua pertamanya adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Hingga saat ini, sejarah usulan dari Insinyur Soekarno tetap dikenang sebagai tonggak awal mula adanya Palang Merah Indonesia atau PMI. Kemudian 3 September 1971 merupakan kemerdekaan negara Qatar. Inggris mengakui kemerdekaan Qatar yang telah dideklarasikan 2 hari sebelumnya. Sebelum mengakui kemerdekaan Qatar, Inggris telah menguasainya sejak tahun 1916. Qatar menuntut kemerdekaan dari Inggris sejak tahun 1950-an setelah Inggris memerdekakan India. Selanjutnya, 3 September 1984, badai topan terjadi di Kepulauan Mindanao, Filipina. Topan berkecepatan 300 km per jam menyapu wilayah Provinsi Surigao de Norte di Kepulauan Mindanao, Filipina. Topan tersebut diduga telah menewaskan lebih dari 3.000 orang dan menyebabkan lebih dari 500.000 orang kehilangan tempat tinggal. Meski demikian, Presiden Filipina pada saat itu, Ferdinand Marcos, menolak semua tawaran bantuan dari luar negeri.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: deh.
1: 93 FM Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
2: Pakai ditutup lagi portalnya. Masih juga jam setengah sebelas. Pak, hoi pak, bukain dong.
3: Sabar Neng, ini mau dibukain.
2: Tumben sih. Padahal yang kemarin gak ditutup tuh portalnya.
3: Yaelah, kemana aja mbak. RW sebelah kemarin ada yang kehilangan motor. 3 yang hilang, masuk berita lagi.
2: Hah, masa sih pak?
3: Beneran, malah pelakunya nyerang yang punya waktu mergoki di garasi.
2: Kok jadi serem ya. Apalagi malingnya bisa sampai nyerang-nyerang gitu lagi.
3: Makanya kalau udah jam 10 malam, nih portal auto bapak tutup.
2: Ya, saya kan pulang kerja malam pak. Gimana dong?
3: Auto beres dah, nih ada pak satpam. Nanti bakal ada siskamling juga keliling komplek buat ngingetin warga. Yang keluar masuk nih komplek juga diawasin.
2: Nah, itu kan jadi tenang juga nih hati. Kebetulan saya bawa pisang goreng nih pak. Lumayan kan buat ngemil malam sama yang siskamling.
3: Nah gitu dong, by the best tuh.
4: Nah kawan, jangan lupa terapkan siskamling di daerah kamu juga ya. Biar aman.

0: banjir bukan cuma masalah air. Dalam musibah banjir selalu ada faktor penyebabnya. Perlu kesadaran dan kerendahan hati untuk bisa bersama-sama mencegah dan mengatasi banjir. Mulailah dengan mencegah. Jaga lingkungan sekitar, perhatikan sungai dan selokan di lingkungan, jangan jadikan tempat sampah. Untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, jangan lupa untuk berperilaku ramah terhadap lingkungan sekitar kita. Memilah sampah dari rumah, yaitu dengan dipilih sampah kering dan sampah basah. Dipisah, sampah yang basah dijadikan kompos, sampah yang kering dapat dijadikan kreasi daur ulang atau ditabung di bank sampah. Sampah tidak boleh dibakar karena akan menyebabkan pencemaran udara. Sampah jangan dibuang di sungai karena bisa menyebabkan sungai jadi mampet dan menyebabkan banjir. Mulailah mencegah banjir dari kesadaran diri sendiri dengan menjaga lingkungan kita.
1: Suara Madiun 93 FM. 93 FM. 93 FM.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Pahlawan itu yang berjuang untuk Indonesia merdeka.
2: Guru-guru juga pahlawan?
3: Tukang sampah itu pahlawan loh. Coba kalau sampah nggak ada yang ambil.
1: Menurutku sih, pahlawan itu para dokter. Covid gini, nggak ada dokter, gimana hayo?
4: Ibu dan ayahku juga pahlawan. Pahlawan bagi keluarga.
5: Semua bisa jadi pahlawan bagi keluarga, lingkungan, bangsa, dan juga negara.
6: Suara Madiun 93 FM. 93 FM.
7: Pandemi memang belum berakhir. Kita harus terus mengalir. Sebarkan semangat untuk kembali bangkit. Terus bergerak maju. Untuk meraih harapan baru. Televisi Peduli, ekonomi bangkit.
0: Suara Madiun 93

0: Suara Madiun 923 FM. 923 FM.
1: Rugi kalau gini terus.
2: Duh, ya abis belanja gede, kok ngeluh?
1: Duitnya gede, dapatnya soprit.
2: Belanja di toko modern ya, yang retail gede itu tuh.
1: Iya.
2: Makanya, kalau nggak penting-penting banget, kan mending beli di warung sebelah, Bu. Nggak kena parkir, punya tetangga sendiri, deket lagi.
1: Ya, pengen nyoba aja sih.
2: Nyoba jadi sultan ya. Lagian, di warung sebelah kan sama aja barangnya. Apalagi sayurnya, seger-seger. Harganya pasti hemat dan bersahabat. Uang tetangga sendiri.
1: Hitung-hitung, bantu muter ekonomi, antar tetangga ya.
2: Nah itu udah paham.
1: Satu lagi, Bu. Di tetangga sendiri kan bisa nyatet dulu kalau duitnya kurang.
2: Nagasaki hancur karena bom. Warung tetangga bisa bangkrut gara-gara bom.
3: Yuk larisin toko tetangga. Biar pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat.
4: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
5: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
4: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
6: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga loh.
5: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
4: Kantong belanjanya, Pak.
6: Plastik aja, Mas. Lali aku.
5: Lah, Pak, gimana sih?
7: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
8: 93 FM, LPPL Radio Suara Madiun.
9: FM, LPPL Radio Suara Madiun.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 4 September? Beberapa di antaranya adalah 4 September 1948, Ratu Wilhelmina dari Belanda turun tahta. Ratu Wilhelmina turun tahta karena masalah kesehatan. Ia memimpin Belanda selama lebih dari 50 tahun, lebih lama daripada penguasa monarki kerajaan Belanda lainnya. Masa kekuasaannya menjadi saksi beberapa titik perubahan di Belanda dan sejarah di dunia, yakni Perang Dunia I dan Perang Dunia II, krisis ekonomi di tahun 1933, dan juga kejatuhan Belanda sebagai penguasa kolonial. Kemudian 4 September 1998, perusahaan Google didirikan. Google didirikan oleh dua mahasiswa dari Universitas Stanford, California, Amerika Serikat, yakni Larry Page dan Sergey Brin. Kini, Google dikenal sebagai perusahaan multinasional yang bergerak pada bidang jasa dan produk internet. Larry Page dan Sergey Brin sebagai pendiri kini hanya memiliki 16% saham perusahaan. Selanjutnya, 4 September 2010, gempa terjadi di Selandia Baru. Gempa bumi Kattenburi 2010 adalah gempa berkekuatan 7,1 skala Richter yang mengguncang Pulau Selatan di Selandia Baru. Gempa ini terjadi tepat pada tanggal 4 September 2010 pukul 4:35 dini hari waktu Selandia Baru. Gempa ini merusak fasilitas umum terutama yang berada di kota Christchurch. Dilaporkan setidaknya satu orang meninggal dunia akibat serangan jantung dan dua orang lainnya dilaporkan luka-luka.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL. LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Gempa bumi adalah getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Apa yang harus dilakukan sebelum gempa bumi? Kunci utama adalah kenali apa itu gempa bumi. Pastikan struktur dan letak rumah Anda dapat terhindar dari bahaya, misalnya longsor, likuifaksi, dan yang lainnya. Berikutnya, kenali lingkungan tempat Anda bekerja. Perhatikan letak pintu,

lift serta tangga darurat, Anda harus tahu tempat paling aman untuk berlindung. Belajar P3K. Belajar gunakan alat pemadam kebakaran dan catat nomor telepon penting. Persiapan rutin lainnya, perabotan harus menempel pada dinding untuk hindari jatuh, roboh, atau bergeser. Simpan bahan yang mudah terbakar, matikan air, gas, dan listrik apabila tidak digunakan. Ingat, penyebab celaka yang paling banyak adalah akibat kejatuhan material. Atur benda berat pada bagian bawah, cek kestabilan benda yang tergantung. Siapkan kotak P3K, senter atau lampu baterai, radio, makanan suplemen, dan air. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BMKG dan...

0: Jangan narkoba merusak kemampuan belajar dan berpikir kamu. Merusak kemampuan kamu beraktivitas dengan baik, bikin kamu bokeh, sementara pengedarnya tambah kaya, dan narkoba gak bikin kamu lebih gaul. Kamu oke kok tanpa narkoba?
1: Dengan hidup 100% sadar, sehat, produktif, dan tanpa narkoba. Sadari kalau hidup itu terlalu berharga buat sekedar mencoba-coba narkoba. Mulai hidup sehat dengan menjaga pola makan, pola istirahat, dan beraktivitas. Bikin hidup lebih produktif dengan berkarya di banyak bidang, lebih inovatif dan kreatif. Karena hidup 100% jadi pilihan untuk masa depan. Tinggalkan yang cuma setengah-setengah. Waktunya hidup 100%.
2: Ingat ya, kamu

0: sampah sih?
1: Ya aku kan sibuk, mana sempat beres-beres. Entar lah, ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
0: Ya iyalah,
1: sayang tahu ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga bawa aja ke bank sampah biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?

0: Sahabat Suara Madiun, sebagai orang tua, kita tidak bisa selalu memantau anak-anak kita saat berada di sekolah setiap harinya. Namun, setiap orang tua pasti sadar betul tentang perlunya menjamin keselamatan anak selama di sekolah, guna memberikan jaminan keselamatan bagi pengguna jalan, sekaligus keselamatan anak di sekolah, pemerintah telah memberlakukan sebuah peraturan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Sebagai tindak lanjut, saat ini sudah ada zona selamat sekolah, yaitu suatu kawasan di sekitar sekolah yang perlu dikendalikan lalu lintas kendaraannya, menyangkut kecepatan, parkir, menyalip, dan pejalan kaki yang menyeberang jalan. Zona selamat sekolah dilengkapi dengan fasilitas perlengkapan jalan yang terdiri atas marka jalan, rambu lalu lintas, dan alat pengaman pemakai jalan atau pita penggaduh. Rambu dan marka di zona selamat sekolah, sahabat, pada umumnya dipasang lampu kuning berkedip dan jalan di depan sekolah diberi warna merah. Dengan adanya fasilitas ini, orang tua tidak perlu was-was lagi. Kegiatan belajar mengajar di sekolah pun lancar. Iklan layanan masyarakat ini supported by LPPL Radio Suara Madiun.
1: Bencana kebakaran bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Tidak terkecuali dari rumah dan sumber kebakaran, salah satunya karena hubungan pendek atau korsleting listrik. Dan untuk mencegahnya, ada 6 langkah mudah yang bisa dilakukan sendiri. Pertama, jangan rubah kondisi MCB atau meter kWh listrik, karena dengan merubah, selain membahayakan, juga bisa kena denda. Kedua, periksa instalasi listrik di rumah 5 tahun sekali. Gunakan instalator yang sudah terakreditasi. Tiga, pastikan instalasi listrik di rumah sudah bersertifikat laik operasi atau SLO. Empat, cek stop kontak. Kalau sudah berubah warna hitam, segera ganti. Lima, jauhkan peralatan listrik dari benda yang mudah terbakar, seperti gas atau kertas. Dan keenam, jangan biarkan peralatan listrik seperti TV atau charger ponsel menancap di stop kontak terlalu lama. Ingat, 6 langkah mudah untuk mencegah. Mulailah dari rumah kita sendiri.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 4 September? Beberapa di antaranya adalah 4 September 1948, Ratu Wilhelmina dari Belanda turun tahta. Ratu Wilhelmina turun tahta karena masalah kesehatan. Ia memimpin Belanda selama lebih dari 50 tahun, lebih lama daripada penguasa monarki kerajaan Belanda lainnya. Masa kekuasaannya menjadi saksi beberapa titik perubahan di Belanda dan sejarah di dunia, yakni Perang Dunia I dan Perang Dunia II, krisis ekonomi di tahun 1933, dan juga kejatuhan Belanda sebagai penguasa kolonial. Kemudian 4 September 1998, perusahaan Google didirikan. Google didirikan oleh dua mahasiswa dari Universitas Stanford, California, Amerika Serikat, yakni Larry Page dan Sergey Brin. Kini, Google dikenal sebagai perusahaan multinasional yang bergerak pada bidang jasa dan produk internet. Larry Page dan Sergey Brin sebagai pendiri kini hanya memiliki 16% saham perusahaan. Selanjutnya, 4 September 2010. Gempa terjadi di Selandia Baru. Gempa bumi Kattenburi 2010 adalah gempa berkekuatan 7,1 skala Richter yang mengguncang Pulau Selatan di Selandia Baru. Gempa ini terjadi tepat pada tanggal 4 September 2010 pukul 4:35 dini hari waktu Selandia Baru. Gempa ini merusak fasilitas umum terutama yang berada di kota Christchurch. Dilaporkan setidaknya satu orang meninggal dunia akibat serangan jantung dan dua orang lainnya dilaporkan luka-luka.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Pasar Madiun wisata kuliner di dalam kereta api kini telah dibuka secara resmi oleh Wali Kota Madiun.
1: Dok, dok, iki aku ngurungin berita, jarene iso mangan di dalam kereta. Iki piye ya carane ya?
2: Hah? Pripun, Mbah? Waduh, kula mboten ngertos sih. Napa perlu tumbas tiket riyen nggih niku?
1: Wes, wes. Mosok kowe cah enom kok ora roh info to, Dok, Dok. Sik, tak telponke anake koncoku wae yo, sing sopir kereta.

0: lagi dalam kereta api. Kui apa perlu kudu tuku tiket ya? Engko nek aku ra duwe tiket ra entuk munggah. Walah niku to Mbah. Mboten usah to Mbah tiket Mbah. Niku wisata kuliner enggal dateng Kutha Madiun. Niku lho teng Jalan Bogowonto. Jenengan nggih langsung mawon mriku. Wah, ngono to. Ya wis nek ngono le. Tak ajak putu-putuku kabeh mrono. Syun yo le. Nggih Mbah.
1: Ayo Nduk, iki jelas ngono kuwi. Ayo ndang gas yuk, budal yuk.
2: Walah Mbah, Mbah gas pripun long bensinnya jenengan telas ngoten no.
1: Ayo dolan neng Kutha Madiun.
3: Sahabat Suara Madiun, pernahkah kalian melintas di persimpangan jalan lalu melihat sebuah garis kuning di aspal? Kalau pernah, apakah kalian sudah tahu nama dan fungsi garis itu? Ya, garis kuning tersebut biasa disebut Yellow Box Junction. Yellow Box Junction adalah marka jalan berbentuk bujur sangkar atau persegi panjang berwarna kuning yang tergambar di aspal pada setiap persimpangan jalan marka. Sesuai peraturan yang berlaku, walaupun lampu lalu lintas sudah hijau, pengguna jalan yang belum masuk YBC harus berhenti jika ada kendaraan lain di area itu. Sahabat baru bisa maju jika kendaraan dalam YBC sudah keluar. YBC ini bertujuan agar kemacetan di persimpangan tidak terkunci. Sahabat juga harus tahu kalau YBJ ini memiliki dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka. Iklan layanan masyarakat ini supported by LPPL Radio Suara Madiun.
4: Now you are listening 92 FM.

0: Dengar suara Madiun.
1: Perkembangan teknologi tentunya membawa dampak positif untuk kita. Di antaranya, kemudahan dalam lalu lintas informasi, komunikasi, dan efisiensi di berbagai sektor. Sayangnya, hal ini juga membawa dampak negatif. Modus penipuan banyak bermunculan, mulai dari pinjol ilegal, malware, penipuan berkedok krisis keluarga, investasi ilegal, peretasan dompet digital, sampai dengan penipuan berkedok undian berhadiah. Agar tidak menjadi korbannya, kuncinya adalah tetap waspada dengan selalu menjaga kerahasiaan. Jaga data pribadi Anda seperti password, PIN, email, kode OTP, dan informasi bank. Jangan klik tautan mencurigakan yang dikirim melalui email, pesan, atau media sosial. Jangan mengirimkan uang atau informasi pribadi untuk tanda tangan, hadiah, atau interaksi langsung. Lakukan perubahan password secara berkala dan hindari penggunaan password berulang. Gunakan fitur autentikasi dua faktor dan pengamanan tambahan pada akun untuk menjaga profil Anda tetap aman. Lakukan langkah-langkah ini agar Anda terhindar dari penipuan online.
2: Sedih-sedihnya nonton, internetnya malah hilang. Mau googling materi pelajaran, kok loading terus ya?
3: Sama. Aku juga ada Zoom meeting hari ini nih, tapi nggak connect.
4: Tenang, ada WiFi gratis untuk Madiun Genggam Teknologi atau Profit MTech, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun.
5: Kuota internetnya tidak ada batasnya, seperti cintaku padamu.
4: Ada 2.000 lebih titik WiFi gratis di Kota Madiun. Jangkauannya hingga di lingkungan masyarakat. Layanan ini hadir hingga di pos kampling setiap RT. Jadi terhubung dan tak membuatmu seperti orang bingung.
5: Gimana sih caranya login di WiFi Profit MTech Pemkot Madiun?
4: Gini nih caranya. Pertama, nyalakan tools WiFi, pilih nama WiFi Kota Pendekar. Kedua, silakan tunggu video iklan selama 30 detik. Terakhir, WiFi siap digunakan. Yuk kita gunakan WiFi gratis dengan bijak untuk perluas informasi dan permudah komunikasi.

0: best music
1: every time
0: every day.
2: Duh, Bapak gawe nang wedang kopi ya?
3: Enggih, Bu.
2: Piye to, kompore makan kok ditinggal-tinggal? Engko nek kebakaran lho.
3: Tasik ngentasi pemean iki lho. Genine ae cilik. Wis to, aman-aman.
2: Loh, maso cilik aja disepelekne. Mergo iso berpotensi kebakaran. Sahabat, untuk mencegah kebakaran, lakukan hal berikut ini. Saat Anda berada dalam rumah, 1. Apabila hendak bepergian, periksa instalasi listrik. 2. Matikan kompor, lampu, dan alat-alat listrik apabila tidak digunakan. 3. Tidak berlebihan memberi beban pada stop kontak. 4. Selalu pastikan kabel dalam keadaan baik. 5. Jauhkan sumber api dari anak-anak. 6. Sedia alat pemadam api ringan di dalam rumah.
4: Ketika Anda berada di luar rumah, 1. Jangan membakar sampah saat matahari terik. 2. Tidak membuang puntung rokok di sembarang tempat. Jika terjadi kebakaran, tetap tenang dan hubungi layanan Awas Sigap di 0811 3577 800 atau di call center 112.

Seiring penerapan identitas kependudukan digital atau IKD, masyarakat diimbau untuk lebih waspada terhadap oknum tidak bertanggung jawab yang mengaku sebagai petugas instalasi IKD. Modusnya beragam, seperti mengaku sebagai petugas Dukcapil tanpa identitas resmi, menawarkan jasa instalasi IKD dengan imbalan tertentu, meminta data pribadi seperti NIK, PIN ataupun OTP, serta mengunjungi rumah warga tanpa pemberitahuan resmi dari kelurahan. Ingat, instalasi IKD hanya dilakukan oleh petugas resmi Dinas Dukcapil Kota Madiun. Prosesnya aman, gratis, dan dilakukan di kantor Dukcapil atau melalui kegiatan jemput bola yang dilakukan oleh petugas Dukcapil setelah berkoordinasi dengan pihak kelurahan setempat. Petugas resmi selalu membawa identitas dan atribut kedinasan. Jika ragu, Anda berhak meminta identifikasi petugas. Jangan percaya jika ada yang menghubungi via WhatsApp, SMS, atau telepon untuk aktivasi jarak jauh. Lindungi data pribadi Anda. Info lebih lanjut hubungi Dukcapil Kota Madiun di 0351 454301 atau kunjungi capil.madiunkota.go.id.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 4 September? Beberapa di antaranya adalah 4 September 1948, Ratu Wilhelmina dari Belanda turun tahta. Ratu Wilhelmina turun tahta karena masalah kesehatan. Ia memimpin Belanda selama lebih dari 50 tahun, lebih lama daripada penguasa monarki kerajaan Belanda lainnya. Masa kekuasaannya menjadi saksi beberapa titik perubahan di Belanda dan sejarah di dunia, yakni Perang Dunia I dan Perang Dunia II, krisis ekonomi di tahun 1933, dan juga kejatuhan Belanda sebagai penguasa kolonial. Kemudian 4 September 1998, perusahaan Google didirikan. Google didirikan oleh dua mahasiswa dari Universitas Stanford, California, Amerika Serikat, yakni Larry Page dan Sergey Brin. Kini, Google dikenal sebagai perusahaan multinasional yang bergerak pada bidang jasa dan produk internet. Larry Page dan Sergey Brin sebagai pendiri kini hanya memiliki 16% saham perusahaan. Selanjutnya, 4 September 2010, gempa terjadi di Selandia Baru. Gempa bumi Kattenburi 2010 adalah gempa berkekuatan 7,1 skala Richter yang mengguncang Pulau Selatan di Selandia Baru. Gempa ini terjadi tepat pada tanggal 4 September 2010 pukul 4:35 dini hari waktu Selandia Baru. Gempa ini merusak fasilitas umum terutama yang berada di kota Christchurch. Dilaporkan setidaknya satu orang meninggal dunia akibat serangan jantung dan dua orang lainnya dilaporkan luka-luka.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Ayo podo dirungokke Radio Suara Madiun sing gelombangé 93 FM.
1: Mas, piye kabare? Lak do podo sehat kabeh to? Aku dulurmu sing ning Kalimantan jek kelingan ora.
2: Nduk,
3: nopo, Mbah?
2: Iki lho, Nduk. Kok enek wae ngene iki piye ya? Dulurku sing endi ya? Aku ki lak yo mbarep to. Ora dudur kok Kalimantan. Wong dulurku ki yo tuwek-tuwek kabeh saiki.
3: Pun, Mbah, mboten sah ditanggapi, niku penipuan.
2: Penipuan piye to, Nduk?
3: Nggih, Mbah, niku penipuan. Nanti ngaku-ngaku saudara terus pinjam uang, lama-lama Mbah Sumet ngikuti apa maunya yang nelpon itu.
4: Sahabat, mari waspada terhadap modus penipuan. Jangan mudah percaya jika mendapatkan telepon atau chat dari nomor yang tidak dikenal dan mengaku sebagai yang kamu kenal. Cek kebenarannya, apakah orang itu benar-benar kita kenal. Jangan pernah mengirimkan data pribadi kepada orang lain.
2: Oh, ngono to, Nduk. Ya, Nduk. Nek ngono tak balesani wae. Iya, Le. Sesok aku tak ning Kalimantan ngendangi awakmu. Sesok papaken ning bandara jam 5 sore ya.
1: Padahal aku arep ning jalan Kalimantan, tuku sate ora ning pulau Kalimantan. Ben rasane nunggu ning kono.
5: Kamu yang lagi siap-siap naik motor. Helmnya mana tuh? Hah, apa? Cuman deket aja. Enak banget ngomongnya, cuman deket aja. Oi, kawan. Kepala itu bagian tubuh yang paling rentan terhadap cedera fatal dalam kecelakaan. Jadi, kepala itu wajib dilindungi dengan helm saat kalian sedang mengendarai sepeda motor. Tahu nggak? Menurut data dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, lebih dari 60% kecelakaan motor yang terjadi melibatkan pengendara yang tidak memakai helm. Nggak mau kan jadi korban berikutnya? Sesuai pasal 106 ayat 8 Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009, setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Terus, kalau melanggar, ya siap-siap aja dikenai sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp250.000. Pengen aman, ya patuhi aturan.
6: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.

0: Selamat sore, Mbak.
1: Selamat sore, Pak.
0: Mau nanya, kalau beli sambal pecel dekat-dekat sini, di mana ya, Mbak?
1: Ini, Pak. Jalan ini lurus aja. Nanti ada perempatan belok ke kanan, terus ada gang. Nah, gang kedua belok kiri, itu tempatnya.
0: Kalau kain batik khas Madiun?
1: Oh, begini, Pak. Ikuti jalan ini, terus belok ke kiri, di situ ada toko, di pojokan. Di situ tempatnya. Sebentar. Bapak mau kemana, toh?
0: Saya mau beli produk khas asli Madiun, Mbak. Mau saya bawa ke Jakarta buat oleh-oleh anak saya.
2: Dapatkan semua produk makanan, produk minuman, produk kain batik, batik lukis, konveksi, fashion, kerajinan tangan, agrobisnis, dan banyak produk lainnya. Dengan cara mengunjungi umkm.madiunkota.go.id. Sekali lagi, kunjungi umkm.madiunkota.go.id. Seluruh produk asli Kota Madiun tersedia di sana. Regone ora larang, sing seneng sak pirang-pirang.
0: Terima kasih ya Mbak atas informasinya. Jadi saya nggak perlu bingung-bingung. Tinggal klik umkm.madiunkota.go.id. Semua pasti beres. Saya mau tanya sekali lagi Mbak.
1: Ngomong-ngomong, Bapak mau beli apa lagi Pak?
0: Nomor HP Mbak berapa ya? Cilu Badala. Cilu Badala. Usia boleh menua, tapi bahagia tak pernah ada batasnya. Bahagia di usia tua datang dari hal-hal sederhana, kesehatan yang terjaga, keluarga yang peduli, dan waktu yang berarti. Usia tua adalah anugerah. Mari jadikan masa tua penuh dengan makna. Ayo kita jaga mereka, dengarkan, temani, dan bahagiakan.

Kecelakaan lalu lintas sering terjadi karena ketidakpatuhan dan ketidakpedulian para pengguna jalan. Oleh karena itu, penting untuk selalu mengedepankan keselamatan saat berkendara. Gunakan helm untuk Anda pengendara motor, pasang sabuk pengaman untuk Anda pengendara mobil, selalu bawa kelengkapan dokumen kendaraan, patuhi rambu lalu lintas, jangan berkendara dengan ugal-ugalan, dan berikan hak kepada pejalan kaki. Ingat, saling menghormati sesama pengguna kendaraan di jalan raya akan mengurangi angka kecelakaan.

Tidak penting apapun agama atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, maka orang tidak akan pernah tanya, apa agamamu? Kalimat yang diucapkan Gus Dur mengajak kita untuk selalu bertoleransi antar umat beragama. Toleransi membuat kita mengerti, memahami, dan menghargai arti perbedaan. Mari kita pendam perbedaan, kita tebar kebaikan. Suara Madiun 9.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 4 September? Beberapa di antaranya adalah 4 September 1948, Ratu Wilhelmina dari Belanda turun tahta. Ratu Wilhelmina turun tahta karena masalah kesehatan. Ia memimpin Belanda selama lebih dari 50 tahun, lebih lama daripada penguasa monarki kerajaan Belanda lainnya. Masa kekuasaannya menjadi saksi beberapa titik perubahan di Belanda dan sejarah di dunia, yakni Perang Dunia I dan Perang Dunia II, krisis ekonomi di tahun 1933, dan juga kejatuhan Belanda sebagai penguasa kolonial. Kemudian 4 September 1998, perusahaan Google didirikan. Google didirikan oleh dua mahasiswa dari Universitas Stanford, California, Amerika Serikat, yakni Larry Page dan Sergey Brin. Kini, Google dikenal sebagai perusahaan multinasional yang bergerak pada bidang jasa dan produk internet. Larry Page dan Sergey Brin sebagai pendiri kini hanya memiliki 16% saham perusahaan. Selanjutnya, 4 September 2010. Gempa terjadi di Selandia Baru. Gempa bumi Kattenburi 2010 adalah gempa berkekuatan 7,1 skala Richter yang mengguncang Pulau Selatan di Selandia Baru. Gempa ini terjadi tepat pada tanggal 4 September 2010 pukul 4:35 dini hari waktu Selandia Baru. Gempa ini merusak fasilitas umum terutama yang berada di kota Christchurch. Dilaporkan setidaknya satu orang meninggal dunia akibat serangan jantung dan dua orang lainnya dilaporkan luka-luka.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: LBBL Radio Suramadu.
1: Berangkat. Mau kemana toh, Jeng? Kok buru-buru amat?
2: Loh.
1: Jeng Sum, lupa ya? Kan hari ini jadwalnya posyandu di kelurahan.
2: Oh, posyandu.
1: Waduh, Jeng. Kunjungan ke posyandu harus rutin dilakukan loh. Sampai anak berusia 5 tahun. Tujuannya untuk memantau tumbuh kembang balita. Situ nggak mau kan anaknya stunting? Di Kota Madiun aja nih. Udah banyak program loh buat cegah stunting. Mulai screening kesehatan ibu hamil dan balita. Warung stop stunting. Sosialisasi gemar makan ikan, masih banyak lagi. Buktinya, angka stunting di Kota Madiun sekarang sudah turun jadi 9,7% sesuai hasil survei status gizi Indonesia loh ini. Istau, ayo ndang budal, ikuti program pemerintah.
2: Yo, sek, ayo deh ikut ibu ke posyandu.
1: Yuk, saling bersinergi, wujudkan generasi emas 2045 dengan pemenuhan gizi seimbang serta pantau kondisi kesehatan balita. Cegah stunting itu penting.
3: Waspada penyakit tuberkulosis di sekitar kita. Pengertian tuberkulosis. Tuberkulosis adalah penyakit infeksi yang menular langsung, disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis yang ditularkan melalui udara pada saat penderita batuk atau bersin. Bagaimana mencegah tuberkulosis? Pertama, menutup mulut dan hidung pada saat batuk atau bersin. Tidak membuang ludah dan dahak di sembarang tempat. Menjemur alat tidur, makan makanan yang bergizi, tidak merokok, dan minum minuman keras serta olahraga secara teratur. Tanda dan gejala tuberkulosis. Batuk berdahak terus-menerus selama 2 minggu atau lebih. Batuk berdarah, berat badan turun tanpa sebab yang jelas. Demam dan berkeringat pada malam hari tanpa sebab yang jelas. Serta sesak nafas dan nyeri dada. Pengobatan tuberkulosis. Pengobatan tuberkulosis memerlukan waktu 6-9 bulan dan dilakukan secara teratur tanpa henti. Obat anti tuberkulosis diberikan secara gratis dan dapat diperoleh di puskesmas atau rumah sakit terdekat. Ingat, Hari Penyakit TBC Sedunia tanggal 24 Maret. Mari kita wujudkan bersama menuju Indonesia bebas TBC melalui gerakan TOS TB. Temukan TB, obati sampai sembuh.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun.
5: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL
6: Radio Suara Madiun.
5: Radio Suara

Sahabat Suara Madiun, tahukah Anda jika ada salah satu keluarga kita yang merokok dalam rumah? Yang pertama, zat-zat beracun dari asap rokok menempel di lantai dan perabot atau dalam mobil. Kemudian, membuka jendela tidak menghilangkan zat-zat tersebut sampai berhari-hari hingga berminggu-minggu. Sementara itu, manfaat berhenti merokok dalam hitungan menit, hitungan jam, dan hari. Jika 20 menit berhenti merokok, tekanan darah, denyut nadi, dan aliran darah tepi membaik. Kemudian 12 jam berhenti merokok, hampir semua nikotin dalam tubuh sudah dimetabolisme, kadar CO dalam darah kembali normal. Jika 1 hingga 2 hari berhenti merokok, nikotin mulai tereliminasi dari tubuh, fungsi pengecap dan penciuman mulai membaik, sistem kardiovaskuler meningkat dengan baik. Jika 5 hari berhenti merokok, sebagian besar metabolit nikotin dalam tubuh sudah hilang. Fungsi perasa atau pengecap dan pembau jauh lebih baik. Sistem kardiovaskuler terus meningkat dengan baik. Jadi, stop merokok. Efek berhenti merokok tidak hanya baik untuk kesehatan diri sendiri, namun juga untuk orang di sekitar kita.

0: Yo pena, kan dangdut asik suara Madiun sekarang jam 10 pagi sampai jam 12 siang, Bo.
1: Hai sahabat, Radio Suara Madiun saat ini sudah bisa Anda simak secara live streaming dengan mengunjungi portal resmi Radio Suara Madiun melalui link lp.madiunkota.go.id/suaramadiun. Lalu pilih dan klik menu live streaming, kemudian pilih icon play pada layar handphone atau PC Anda. Yuk dengerin terus program-program menarik dari Radio Suara Madiun.

0: Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811-922-4545.
1: Wah, lumayan iki, enek korban kecelakaan. Arep tak gawe status.
2: Berhenti mengumbar gambar jenazah dan korban kecelakaan, karena setiap orang ingin melepas yang terkasih dengan keadaan yang sempurna. Mari lebih berempati kepada keluarga korban dengan tidak memposting gambar jenazah dan korban kecelakaan di media sosial kita.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 4 September? Beberapa di antaranya adalah 4 September 1948, Ratu Wilhelmina dari Belanda turun tahta. Ratu Wilhelmina turun tahta karena masalah kesehatan. Ia memimpin Belanda selama lebih dari 50 tahun, lebih lama daripada penguasa monarki kerajaan Belanda lainnya. Masa kekuasaannya menjadi saksi beberapa titik perubahan di Belanda dan sejarah di dunia, yakni Perang Dunia I dan Perang Dunia II, krisis ekonomi di tahun 1933, dan juga kejatuhan Belanda sebagai penguasa kolonial. Kemudian 4 September 1998, perusahaan Google didirikan. Google didirikan oleh dua mahasiswa dari Universitas Stanford, California, Amerika Serikat, yakni Larry Page dan Sergey Brin. Kini, Google dikenal sebagai perusahaan multinasional yang bergerak pada bidang jasa dan produk internet. Larry Page dan Sergey Brin sebagai pendiri kini hanya memiliki 16% saham perusahaan. Selanjutnya, 4 September 2010. Gempa terjadi di Selandia Baru. Gempa bumi Kattenburi 2010 adalah gempa berkekuatan 7,1 skala Richter yang mengguncang Pulau Selatan di Selandia Baru. Gempa ini terjadi tepat pada tanggal 4 September 2010 pukul 4:35 dini hari waktu Selandia Baru. Gempa ini merusak fasilitas umum terutama yang berada di kota Christchurch. Dilaporkan setidaknya satu orang meninggal dunia akibat serangan jantung dan dua orang lainnya dilaporkan luka-luka.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Le? Le? Kuwi mau sing numpak motor buwan to, anakmu to?
1: Nggih, Mbah. Niku nembe kelas 5 SD lho, Mbah. Pun iso numpak motor. Jian, aku dadi wong tuane buangga, Mbah. Mbah, cilik-cilik iso numpak motor.
0: Oh, alah, Le. Ngono kuwi ora sayang karo anak, malah dadi cilokane anak, Le. Cilik-cilik

0: Mbak itu numpak motor, mbak tuh kok ini anyar sisan.
1: Mengapa anak di bawah umur tidak diizinkan berkendara? Belum memiliki SIM, kurangnya pengetahuan terhadap peraturan lalu lintas, belum memiliki pengetahuan berkendara dengan baik. Anak-anak di bawah usia 17 tahun belum memiliki kematangan emosional untuk menghadapi berbagai situasi dan kondisi di jalan. Dan menurut pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pengguna sepeda motor yang tidak memiliki SIM adalah kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah. Jangan izinkan anak-anak kita di bawah umur untuk berkendara. Stop berkendara anak di bawah umur.
2: Kamu pikir bullying itu cuma bercanda? Kamu anggap ejekan itu hal biasa? Sementara di balik senyum yang terpaksa, ada hati dan jiwa yang terluka. Bullying itu bukan main-main. Bukan soal mental kuat atau lemah, tetapi ini soal martabat, soal rasa aman, dan soal hak setiap orang untuk dihormati. Kamu diam, kamu membiarkan. Kamu ikut, kamu pelaku. Stop bullying sekarang juga. Berani bersuara, berani melawan, berani jadi pelindung, bukan penonton.

0: Now, you are listening 92FM.
1: Jaringan transmisi dan distribusi listrik PLN menggunakan kabel listrik. Kabel-kabel ini krusial untuk jaringan listrik sekitar Anda dan tentunya untuk pasokan listrik ke tempat Anda. Oleh karena itu, sebaiknya mari dijaga bersama. Sejumlah kegiatan terkait kebiasaan setempat dapat mengganggu jaringan listrik ini. Misalnya, bermain layang-layang atau kegiatan menerbangkan balon udara mini di beberapa daerah. Balon udara ini terdiri atas bahan yang mudah terbakar, api, dan udara. Jika balon tersebut menyangkut di kabel listrik, maka kebakaran, tersetrum listrik, dan sejumlah bahaya lain dapat terjadi. Tindakan yang dinilai membahayakan ini dapat dikenai sanksi pidana sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal 51, yaitu dikenakannya sanksi sebesar 2 miliar 500 juta rupiah atau dihitung penjara paling lama 5 tahun. Perbaikan jaringan listrik seperti kejadian tadi membutuhkan waktu berhari-hari. Ini berarti aliran listrik ke pelanggan sekitar akan terganggu. Tidak nyaman, bukan? Untuk itu, jika ada yang melakukan tindakan yang membahayakan jaringan transmisi listrik, maka larang, hentikan, laporkan ke PLN 123. Menjaga jaringan listrik bersama berarti menjaga kenyamanan bersama juga. Sehingga kami dan Anda peduli untuk jaringan listrik aman.

saat sahabat mengalami batuk. Satu, gunakan masker. Dua, tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Ketiga, tutup mulut dan hidung dengan tisu. Keempat, jangan lupa membuangnya di tempat sampah. Kelima, cucilah tangan dengan sabun dan air mengalir. Virusmu bukan untukku. Stop batuk sembarangan. Ayo dengar suara Madiun.

0: Hai sahabat, sudahkah Anda berolahraga hari ini? Ingat ya, menjaga kesehatan itu penting banget loh. Bukan cuma untuk sekarang, tapi juga untuk masa tua kita nanti. Dengan pola makan sehat, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup, kita bisa menikmati masa tua dengan bahagia dan penuh semangat. Coba bayangin deh, kalau di masa tua kita nanti, kita bisa tetap aktif bermain dengan cucu-cucu kita tanpa keluhan kesehatan. Pasti seru banget kan? Yuk, mulai sekarang kita jadikan hidup sehat sebagai kebiasaan sehari-hari. Karena sehat sejak dini, bahagia di masa tua.
1: Di radio kok ya ini ranek

0: Saniki 24 jam non-stop. Tenane le. Lagi tenan to, Mbah? Saniki Radio Suara Madiun sing gelombangi 93 FM siarane 24 jam alias non-stop. Jangan lewatkan acara demi acara di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Kami hadir 24 jam non-stop. Simak informasinya, request lagu-lagunya. Nek ngene iki gelombang 93 FM ora tak ganti-ganti. Arep tak kareti ben aku iso ngrungokke terus.
1: The best music every time.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 4 September? Beberapa di antaranya adalah 4 September 1948, Ratu Wilhelmina dari Belanda turun tahta. Ratu Wilhelmina turun tahta karena masalah kesehatan. Ia memimpin Belanda selama lebih dari 50 tahun, lebih lama daripada penguasa monarki kerajaan Belanda lainnya. Masa kekuasaannya menjadi saksi beberapa titik perubahan di Belanda dan sejarah di dunia, yakni Perang Dunia I dan Perang Dunia II, krisis ekonomi di tahun 1933, dan juga kejatuhan Belanda sebagai penguasa kolonial. Kemudian 4 September 1998, perusahaan Google didirikan. Google didirikan oleh dua mahasiswa dari Universitas Stanford, California, Amerika Serikat, yakni Larry Page dan Sergey Brin. Kini, Google dikenal sebagai perusahaan multinasional yang bergerak pada bidang jasa dan produk internet. Larry Page dan Sergey Brin sebagai pendiri kini hanya memiliki 16% saham perusahaan. Selanjutnya, 4 September 2010, gempa terjadi di Selandia Baru. Gempa bumi Kattenburi 2010 adalah gempa berkekuatan 7,1 skala Richter yang mengguncang Pulau Selatan di Selandia Baru. Gempa ini terjadi tepat pada tanggal 4 September 2010 pukul 4:35 dini hari waktu Selandia Baru. Gempa ini merusak fasilitas umum terutama yang berada di kota Christchurch. Dilaporkan setidaknya satu orang meninggal dunia akibat serangan jantung dan dua orang lainnya dilaporkan luka-luka.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: on your favorite radio station.
1: Missy Mas, mau goyang bebek. Selai cem.
2: Bu, coba dengar suara pengamen itu. Merdu ya nyanyiannya ya.
3: Loh, mengapa berhenti nyanyinya?
4: Ada mobil satpol, Bu. Lari yuk, kita pergi dari sini. Kita di depan toko itu aja.
5: Dengar ya, kita nggak boleh sama Pak Satpol ngamen di perempatan lampu merah. Katanya berbahaya dan melanggar.
6: Sok minter kamu. Kita kan cari uang dari racan mobil-mobil yang berhenti.
5: Iya, John. Aku ngerti maksudmu. Tapi kalau ketahuan Pak Satpol, kita disuruh pergi. Soalnya aku pernah melihat mereka bawa si Santo naik mobil Satpol PP. Lah kowe apa gelem digelandang naik mobil Pol PP?
2: Benar, Dik. Mengamen di perempatan jalan itu sangat berbahaya bagi pengguna jalan dan kamu sendiri. Selain itu juga melanggar peraturan daerah.
6: Maksudnya apa toh, Pak Satpol?
2: Nah, biar kalian jelas apa maksudnya, ayo ikut kami naik mobil patrol. Kita ke kantor Satpol PP.
5: Gak mau, Pak Satpol. Jangan bawa saya.
6: Jangan, Pak.
2: Tidak perlu takut, Dik. Bukankah kalian tadi mau tahu mengapa tidak boleh dan tidak diizinkan mengamen di perempatan jalan?
6: Nanti dipukulin, Pak.
2: Hah? Dipukul? Emangnya gendang kok dipukul? Gak usah takut, gak mungkin kami akan memukul. Ayo, naik mobil semuanya.
7: Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum di daerah siapapun dilarang untuk mengamen, meminta-minta, dan berjualan di sekitar lampu lalu lintas atau traffic light. Dilarang memberikan uang atau dalam bentuk apapun kepada pengamen, pengemis, maupun anak jualanan di sekitar lampu lalu lintas atau traffic light. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan 9 diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 5 juta rupiah.
5: Wow, maksudnya begitu toh Pak Satpol. Sekarang saya jadi tahu. Maafin saya ya Pak, saya janji nggak akan ngulangin lagi.
2: Benar loh ya, pesan saya, jika kalian tahu ada mobil patroli Satpol PP, jangan lari, karena itu sangat berbahaya.
7: Iklan layanan masyarakat ini kerjasama antara Radio Suara Madiun dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun.

Bumi adalah satu-satunya tempat yang kita miliki untuk hidup. Memeliharanya berarti memastikan keberlangsungan hidup bagi diri kita sendiri dan generasi yang akan datang. Ayo, sayangi bumi. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, mulai dari sekarang.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Hai sahabat, pingin tahu apa yang sedang happening dan trending di Kota Madiun? Atau pingin kasih saran masukan untuk kemajuan kota? Semuanya kami hadirkan di program Rasa Warga. Radio Suara Madiun menyapa warga.
2: Radio Suara Madiun menyapa warga.
1: Yang tentunya juga mengulas pengembangan potensi, beragam bisnis dan UMKM, serta memberikan kesempatan bagi warga untuk mengekspos prestasi dan berbagai macam kegiatan masyarakat. Program ini disiarkan secara on-air setiap Senin sampai Jumat pukul 8.30 dan 12.30 di LPPL Radio Suara Madiun. Yang dapat disimak secara live streaming di YouTube at 93FM Suara Madiun.
2: Setiap Senin sampai Jumat pukul 8.30 dan 12.30.
1: Ayo, kembangkan potensi dan salurkan aspirasi di program Rasa Warga.
2: Ayo, kembangkan potensi dan salurkan aspirasi di program Rasa Warga.
3: Lah dalah, zaman saiki kok akeh wong to ora sadar kalau lingkungan lan sanitasine.
4: Ada apa to, Mbah? Kok tumben lewat pinggir sungai?
3: Iki lho, Le. Akeh pencemaran lingkungan akibat kurang pedulinya masyarakat. Padahal saiki lah wis jam digital to.
4: Zaman digital, Mbah.
3: Iya, maksudnya kuwi, Le. Kudune masyarakat ya luwih peduli supaya lingkungannya tambah bersih, nyaman, asri, lan sedap dipandang mata. Masyarakat ya podo sehat kabeh.
5: Mari lakukan gerakan sanitasi berbasis masyarakat dengan cara 1. Cuci tangan pakai sabun atau CTPS sebelum dan sesudah makan, setelah dari toilet, sebelum menyuapi anak, dan setelah bersalaman. 2. Pengelolaan sampah rumah tangga dengan memilih sampah daur ulang dan mengolah sampah. 3. Stop buang air besar di sembarang tempat karena dapat mencemari lingkungan. 4. Pengolahan air minum dan makanan dengan merebus air sebelum diminum dan tutup makanan agar terhindar dari lalat. 5. Pengolahan limbah cair rumah tangga yang berasal dari dapur dan cucian kita agar tidak mengotori lingkungan. Mari jadikan hidup ini lebih bersih dan sehat dengan sanitasi total berbasis masyarakat.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Kapan ya aku bisa naik haji?
2: Boleh Pak, saya akan antarkan sampai ke sana dengan biro jasa kami.
3: Loh, waduh atau nanti tak iki?
1: Ini Mbak, aku sudah lama sekali ingin ibadah haji.
3: Haji? Ka'bah? Mulai nih, tak antar ke, gratis. Ayo, malah aku yo.
1: Mbak, ini di mana?
3: Iki ngono, ning Palawaru iki sentor. Sing kotak di tengah-tengah Kota Madiun. Ning kene ana Ka'bah. Air siap minum ala sumur samsam, hajat aswad, payung teduh raksasa ala Madinah, dan masih banyak lagi. Ngono lho, Le.
1: Maksudnya Mekah Madinah Arab, Mbah. Oh, alah, Mbah.
4: Jalan-jalan ke Singapura. Jangan lupa beli pepaya. Daripada pergi ke luar sana, di Kota Madiun juga ada patung Merlionnya.
5: Betul banget. Kawasan Pahlawan Street Center atau PSC memiliki berjuta pesona yang kian menggoda. Kawasan ini berada di pusat jantung Kota Pendekar yang juga dikelilingi pusat pemerintahan dan pusat ekonomi. PSC juga memiliki beragam tempat wisata yang ikonik dan juga Instagramable loh. Seperti di Taman Sumberwangi, di sana terdapat patung Merlion, layaknya kita berada di negeri singa atau di Singapura. Kemudian di seberangnya ada kawasan Pahlawan Religi Center. Nah, di sana terdapat replika patung Ka'bah yang bernuansa Arabia. Patung Ka'bah tersebut juga dilengkapi Hajar Aswad dan payung teduh raksasa ala Madinah. Kemudian setelah berkunjung ke Timur Tengah, kita akan dibawa ke Kampung Eropa. Nah, di sana juga berdiri kokoh jembatan ala Semenanjung Eropa. Selain itu, ada pula perumahan berkonsep Eropa yang elok. Di sana juga menyajikan replika Menara Eiffel yang membumbung tinggi ke atas. Kita dibawa seolah-olah seperti di Paris loh. Kemudian dari Paris, kita terbang ke kincir angin raksasa seperti di negeri Belanda. Di sana kita juga disuguhkan berbagai macam pernak-pernik negara bunga tulip. Dan yang terakhir ada juga Menara Jam Big Ben. Sebuah lonceng besar tersebut menggambarkan sebuah pencapaian sejarah yang luar biasa. Ayo, dolan kemudian.
0: Suara Madiun 93.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 4 September? Beberapa di antaranya adalah 4 September 1948, Ratu Wilhelmina dari Belanda turun tahta. Ratu Wilhelmina turun tahta karena masalah kesehatan. Ia memimpin Belanda selama lebih dari 50 tahun, lebih lama daripada penguasa monarki kerajaan Belanda lainnya. Masa kekuasaannya menjadi saksi beberapa titik perubahan di Belanda dan sejarah di dunia, yakni Perang Dunia I dan Perang Dunia II, krisis ekonomi di tahun 1933, dan juga kejatuhan Belanda sebagai penguasa kolonial. Kemudian 4 September 1998, perusahaan Google didirikan. Google didirikan oleh dua mahasiswa dari Universitas Stanford, California, Amerika Serikat, yakni Larry Page dan Sergey Brin. Kini, Google dikenal sebagai perusahaan multinasional yang bergerak pada bidang jasa dan produk internet. Larry Page dan Sergey Brin sebagai pendiri kini hanya memiliki 16% saham perusahaan. Selanjutnya, 4 September 2010, gempa terjadi di Selandia Baru. Gempa bumi Kattenburi 2010 adalah gempa berkekuatan 7,1 skala Richter yang mengguncang Pulau Selatan di Selandia Baru. Gempa ini terjadi tepat pada tanggal 4 September 2010 pukul 4:35 dini hari waktu Selandia Baru. Gempa ini merusak fasilitas umum terutama yang berada di kota Christchurch. Dilaporkan setidaknya satu orang meninggal dunia akibat serangan jantung dan dua orang lainnya dilaporkan luka-luka.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Suara Madiun 93 FM.
1: Alah, mau pulang tapi hujan masih deras banget. Gak bawa jas hujan lagi. Astaga, pohonnya mau ambruk. Waduh, ada pohon ambruk. Harus telepon petugas BPBD ini. Mau beli pulsa buat telepon, tapi masih hujan deras. Gimana ya?
2: Udah, gak usah khawatir. Hujan deras atau pulsa habis, cukup tekan nomor Madiun Siaga 112. Semua kondisi darurat seperti pohon tumbang, kecelakaan, kebakaran, atau bencana alam sudah bisa cepat diatasi.
1: Emangnya, kalau gak ada pulsa, bisa telepon petugasnya?
2: Tenang, layanan Madiun Siaga 112 bebas pulsa serta bisa diakses 24 jam non-stop di seluruh wilayah kota Madiun.
1: Wah, kalau gitu kita harus buruan telepon ini sebelum ada kecelakaan gara-gara pohon tumbang.
2: Betul sekali.
3: Madiun Siaga 112, ada yang bisa dibantu?
4: Jangan lupa hubungi unit kegawat daruratan Madiun Siaga 112.
5: Waduh, badanku pegel-pegel semua ini. Badanku panas, hidungku tersumbat, tambah batuk juga. Kenapa ya?
6: Alah lele, kowe iki isih enom kok gampang melorot to le? Kaya aku iki lho, meskipun wis tuwa, awakku sehat, segar lan bugar.
5: Benar, sehat zaman now itu mudah dengan cara rajin berolahraga, konsumsi makanan buah dan sayur, tidak merokok, berat badan ideal, jaga kesehatan mental dan istirahat yang cukup.
6: Ngono yo le. Meskipun usia sudah tua, tapi jiwa tetap muda.
7: Jangan menunggu sakit, baru memulai pola hidup sehat. Budayakan hidup sehat untuk mencegah segala penyakit.
8: 93 FM LPBL Radio Suramadiun.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Widih, sekalinya lihat handphone langsung dapat undangan nikahan aja nih.
2: Apa ya tadi? Undangan nikahan ya?
1: Iya nih kak, baru aja kemarin dapat undangan nikahan. Sekarang dapat lagi.
2: Bentar deh, jangan dibuka dulu. Itu undangannya dari siapa coba? Jangan dibuka deh, kalau dari nomor yang tidak kita kenal.
1: Hah, emang kenapa kak? Kalau nggak dibuka, ya nggak tahu dong undangan dari siapa.
2: Penipuan online berkedok link phishing atau aplikasi sistem operasi Android atau APK. Modusnya macam-macam. Dari yang mencatut nama perusahaan tertentu, ada juga berisi resi pengiriman paket, dan ada juga yang melalui lewat undangan nikah yang dikirim melalui media WhatsApp. Jadi lebih baik abaikan saja ya jika ada pesan atau telepon dari nomor yang tidak kita kenal.
1: Oh gitu ya kak. Wah harus hati-hati dong sahabat. Ya udah kalau gitu lebih baik matikan auto download pada aplikasi WhatsApp. Jangan tekan link apapun dari sumber yang tidak dikenal. Dan jangan pernah install aplikasi di luar dari platform resmi Play Store ataupun App Store. Yuk lebih waspada ya sahabat. Pengguna smartphone juga harus smart.
3: Kenalin, aku Doni. Aku tuh orang yang gak mau ketinggalan soal gaya. Apa yang aku pengen, pasti aku akan berusaha buat dapetin. Apapun itu caranya. Dan hari ini, aku mau payment HP baru yang kubeli online. Waduh, kok gak bisa? Hah? Saldoku tinggal 50 ribu? Aduh, gimana nih? Aduh.
4: Mana Don, HP barumu yang harga 20 juta itu?
3: Untung ada pinjam cepat, masalah pun beres.
4: Ini HP barumu yang 20 juta itu, Don. Wah, pengen.
5: Wih, keren HP barumu, Don.
6: Heh, kamu kok gak bayar? Mau lari ya? Ayo bayar, emang ini duit dari langit, ha?
3: Sebelum tergoda pinjaman online, yuk pikir-pikir dulu. Memang mudah sih, tapi bunga dan dendanya itu loh, bisa bikin kepala pusing. Daripada terjerat utang, mending coba cari solusi lain seperti menabung atau kerja sampingan. Ingat ya, nggak ada yang instan dalam hidup. Semua butuh usaha. Hindari pinjaman online, jaga dompet dan kesehatan finansialmu.

0: barusan suruh ngapain ya?
1: Lah, emang tadi kamu gak merhatiin gurunya ya?
0: Laper perutku, jadi aku gak fokus nih.
1: Makanya, pagi itu sarapan biar fokus kalau belajar.
0: Memangnya harus banget sarapan ya?
1: Harus dong. Sarapan itu penting loh. Menurut data dari Kementerian Kesehatan, dengan rutin sarapan pagi, kita dapat meningkatkan memori dan konsentrasi saat pelajaran. Selain itu, sarapan pagi juga membuat kita lebih bahagia dan meningkatkan mood sekaligus menurunkan stres. Rutin bersarapan juga membuat tubuh kita terhindar dari penyakit obesitas dan diabetes. Dengan sarapan pagi, konsentrasi kita semakin tinggi.
2: Hari gini belum punya IKTP. Wah, bisa repot loh. Mau daftar kerja, butuh IKTP. Mau buka rekening bank, pakai IKTP. Urus BPJS, SIM, atau bantuan sosial, semua butuh IKTP. IKTP itu identitas resmi kita sebagai warga negara. Tanpa itu, banyak layanan yang gak bisa diakses. Jangan sampai nanti baru sadar pas butuh, malah ribet sendiri. Jadi, ayo urus EKTP dan dokumen kependudukan lainnya dari sekarang. Datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun atau cek layanan online-nya. Gampang, cepat, gratis. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
3: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.